0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, Tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 537 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
14: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
13: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
14: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
15: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
16: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya? Posisi jabatannya, ya?
15: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
14: Kendati demikian, iya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus, dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
17: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
18: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR. Generasi ke generasi. Salah satunya adalah Ledo, tarian
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim. Mencerminkan nilai kebersamaan.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan tentunya pagi ini Gotong akan bahas gitu ya terkait dengan cabang olahraga. Ya, di tahun 2028 mendatang kita sebagai tuan rumah gitu ya untuk PON, dan pastinya Nusa Tenggara Timur juga dikenal sebagai daerah yang melahirkan banyak sekali atlet-atlet berbakat. Mulai dari cabang atletik, tinju, kempo, pencaksilat, taekwondo, sepak bola, hingga olahraga bela diri lainnya. Jadi pendengar, banyak atlet NTT memiliki semangat juang tinggi dan dumpung mental pantang menyerah jang tes gitu ya. Namun pertanyaannya, mengapa prestasi di tingkat nasional ini belum selalu konsisten? Apakah sebenarnya yang paling dibutuhkan agar atlet-atlet NTT ini mampu bersaing dan membawa pulang lebih banyak medali? Apakah fasilitas latihan yang memadai, pelatih berkualitas, dukungan pemerintah, perhatian dari masyarakat, atau kesejahteraan atlet yang lebih baik? Nah, untuk itu Beta ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp dengan ya pertanyaan yang bisa Anda berikan pendapatnya, yaitu apa yang paling dibutuhkan agar atlet-atlet NTT ini bisa berprestasi di tingkat nasional gitu ya. Boleh Anda berbagi pandangan Anda, kemudian berbagi juga pendapat Anda terkait dengan topik kita ini. Apa yang paling dibutuhkan agar atlet-atlet NTT bisa berprestasi di tingkat nasional? Jadi pendengar, banyak orang ya mengatakan bahwa anak-anak NTT ini memang memiliki bakat yang luar biasa, bahkan biasa di luar. Dengan semangat bertanding yang tinggi, punya sikap pantang menyerah, fisik yang kuat, namun bakat saja memang sendiri cukup begitu ya. Seorang atlet membutuhkan latihan yang teratur, program pembinaan yang berkelanjutan, kemudian kompetisi yang dilakukan secara rutin, serta dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Tanpa pembinaan yang baik, pastinya bakat bisa saja tidak berkembang secara maksimal. Nah, karena itu pendengar, menurut Anda apa yang paling dibutuhkan gitu ya agar ketumpung atlet-atlet di NTT ini bisa berprestasi sampai di tingkat nasional? Beta tunggu komentar Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Buat Anda juga yang mau gabung di WA 0811-3820-9440, Beta tunggu untuk Anda yang mau berkomentar sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kita masih lanjut terus di Kupang pagi ini. Ya, berharap pagi ini Anda bisa memberikan pendapat Anda terkait dengan apa sih yang paling dibutuhkan agar Kotompung atlet-atlet NTT dong bisa berprestasi, bahkan bisa berprestasi sampai di luar negeri, di tingkat nasional gitu ya, luar negeri juga boleh begitu ya. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Nah, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Kak Foki.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Mary.
0: Mak Mary, bagaimana kabar Mama?
1: Puji Tuhan, sudah lebih baik.
0: Sudah lebih baik gitu ya. Baiklah, iya. Jangan lupa istirahat yang cukup ya, Mak Mary ya.
1: Iya.
0: Mak Mary, kira-kira menurut Mak Mary, apa yang paling dibutuhkan untuk Kotompung atlet-atlet dong biar bisa berprestasi di tingkat nasional, Mama?
1: Itu yang pertama tuh harus disiplin, berbanyak latihan, dan apa namanya, orang bilang mental juga harus dipupuk.
0: Iya.
1: Jadi harus latihan terus. Kondisi supaya kondisi tubuh juga tetap sehat, otot-otot terkuat, kelenturan, semua juga bisa bertayang. Sudah itu, banyak istirahat juga, istirahat yang cukup supaya kotong jangan cepat capek.
0: Yeah.
1: Karena disiplin itu sangat penting sekali. Kalau kotong disiplin itu, yaitu kotong yang pertama itu jadwal latihan.

0: Kalau dukung fasilitas, kira-kira itu juga dukung kosong deh mama.
1: Fasilitas harus didukung kakak, karena begini, ketong kebanyakan ketong di NTT ini kalah jauh dengan fasilitas di luar NTT. Kadang-kadang ketompung di sini masih tradisional, sedangkan yang di Jawa sana sudah lebih baik, lebih maju lah.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang ketong yang baru ini pergi, kalau ketong dapat mungkin babak yang mungkin nomor yang agak ke belakang bisa. Tapi kalau pertama ketong belum menguasai medan, kadang-kadang ketong juga agak susah.
0: Iya.
1: Orang bilang ala bisa karena biasa.
0: Karena biasa, oke.
1: Okay. Iya. Jadi ketong juga harus membantu anak-anak kita yang menjadi atlet, mungkin sepak bola, karate, kempo, itu dong yang memang banyak untuk menjadi juara.
0: Yeah.
1: Atletis juga demikian. Ya itulah, gaya hidup sehat juga, makanan bergizi, perbanyak minum air putih.
0: Disiplin-disiplin ya.
1: Cairan di tubuh tetap seimbang.
0: Iya. Yeah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin itu saja.
0: Makasih banyak.
1: Bukan atlet jadi.
0: Para beta mau tanya nih, atlet apa nih?
1: ini hanya atlet olah mulut. Tapi jangan lupa sebentar sore jam 3.
0: Iya, oh iya untuk lansia ya.
1: Iya. Ada lomba oma-oma lansia usia indah.
0: Iya.
1: Di Taman Nostalgia mulai jam 3 ada fashion show dan uji ketangkasan jepit balon.
0: Iya.
1: Mak Mary juga ikut.
0: Ih, keren.
1: Iya.
0: Walaupun Mak Mary ikut yang mana? Fashion show?
1: Ikut yang tidak. Fashion show tidak.
0: Oh, tadi dengan kawan-kawan di uji ketangkasan ya?
1: Iya. Soalnya kalau mau jalan di katlok nanti lihat orang jalan Peter antuk jatuh. Memang
0: sudah. Jangan ya.
1: Dan bisa bangun deh. Biar iya. Jepit balon supaya rame-rame.
0: Tuh. Nah, baik, sukses ya Mak Mary ya.
1: Iya, oke. Terima kasih Kak Kongki, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, itu dari Mak Mary di Kuanino yang juga menyoroti ya. Jadi untuk berprestasi sampai ke tingkat nasional ini, kebugaran juga perlu diperhatikan. Asupan gizi dari seorang atlet juga perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya dia sudah latihan capek-capek, tapi kalau son didukung dengan makanan yang sehat, yang seimbang, ini juga beresiko begitu ya. Ditambah dengan dukungan fasilitas-fasilitas saat latihan, ini juga perlu di apa namanya ya, ditingkatkan. Bahkan tadi ada info dari Mak Mary jam 3 sore, sebentar di Tamnos itu, Taman Nostalgia itu ada kegiatan lomba-lomba untuk opa-oma gitu ya, yang usianya 55 tahun ke atas, yang sudah masuk dalam usinda, usia lanjut, lanjut usia indah gitu ya, untuk mengikuti lomba fashion show, ada lomba ketangkasan juga ya, jepit balon deng apa leh. Ya, makasih Mak Mary bersama dengan tim. Semoga pantang pulang sebelum dapat hadiah. Ya. Sukses untuk lombanya. Itu dia Mak Mary di CNN yang sudah bergabung dan beta ajak pendengar nanti di pukul 9 kita akan bahas dialog terkait dengan kejuaraan MPI. Jadi MPI ini adalah Modern Pentathlon Indonesia, ya MPI, namanya MPI kepanjangannya itu, langkah awal cetak atlet PON 2028. Anda bisa menyimak nanti ya di pukul 9.

Ya, pagi ini ada Kakak Yanto di Liliba juga yang berpendapat ya, supaya atlet-atlet NTT bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, pemerintah harus siapkan fasilitas dan anggaran. Terima kasih Kakak Yanto.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jadi pendengar, di pagi ini Beta hadirkan kembali informasi cek fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mana ada narasi tautan yang mengklaim untuk mendaftar program bantuan pendidikan dan perumahan untuk tahun ini. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari termrex.id, tautan itu mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Setelah memasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke artikel dari tempo.co berjudul "Keliru Tautan Pendaftaran Bantuan Pendidikan dan Modal Usaha dari Prabowo 2025. Artikel ini menyebutkan program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dari pemerintah antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LPDP, dan Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus. Kemudian artikel termbacks.id berjudul "Penipuan Tautan Pendaftaran Rumah Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dari laman tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit kepemilikan, maksud kami pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kali ini dalam dialog Kupang Menyapa bersama dengan saya Fungki. Kita akan bahas kali ini soal olahraga. Ya, jadi pendengar, kejuaraan MPI 2026 atau MPI itu kepanjangannya adalah Modern Pentathlon Indonesia. Ya, jadi memang untuk olahraga ini ya bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi ini juga menjadi langkah awal dalam membina, menemukan atlet-atlet terbaik di Nusa Tenggara Timur yang dipersiapkan menuju PON 2028. Lalu pendengar, sejauh mana kesiapan atletnya, bagaimana dengan dia pung pola pembinaan, dan apa saja target yang ingin dicapai? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang kali ini sudah ada di studio Pro 1 RRI Kupang. Yang pertama, beta menyapa ada pelatih atlet MPI NTT, ada Bapak Antonius Valo. Selamat pagi, Pak Anton.
1: Ya, selamat pagi untuk kita semua.
0: Bagaimana kabar Bapak?
1: Kabar baik sekali.
0: Kabar baik. Iya, berikutnya. Ini ada pengurus MPI NTT, Pak Letkol Tek Indra STMSI. Selamat pagi, Pak Indra.
2: Selamat pagi, Pak Kungki, dan juga para pendengar RRI Pro 1 Kupang.
0: Iya.
2: Tetap semangat, mudah-mudahan MPI bisa menggetarkan.
0: Menggetarkan gitu ya, jaya. Kemudian ada Ketua Umum Pengurus Provinsi MPI NTT, Pak Kolonel ADM Burhanuddin SP. Pak Burhan, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kang Fungki. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu dengan bersama super atlet.
0: Iya, luar biasa. Tapi boleh tahu nih, kita kan masyarakat ini belum terlalu familiar dengan MPI NTT. Boleh Pak Anton kasih kita sedikit gambaran kok soal ini cabang olahraga MPI ini, cabang yang keker mana? Dia lari kok, lompat kok, berenang kok, apa nih? Silakan Pak Anton. Ya.
1: Saya juga baru bergabung karena MPI ini memang baru muncul untuk di NTT.
0: Betul. Kita baru dengar.
1: Itu hanya dia punya program itu hanya lari, menembak, renang, anggar, dan halalintang. Itu yang kita masih dengan Pak Ketua, kita akan nanti berkembang mengembangkan itu olahraga MPI ini.
0: Iya.
1: Karena kita juga baru melatih anak-anak untuk ke depan ini, mempersiapkan di 2028 ini.
0: Jadi ini olahraga ini dia bukan hanya lari saja, tapi dia ada tantangan-tantangan yang ya, dia harus obstacle lewati ya.
1: Juga ada juga itu.
0: Oh, oke, baik. Nah ini olahraga terbilang baru ya di Ketompong ya. Di Ketompong wilayah.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut ke kali ini Pak Burhan gitu ya. Boleh Pak Burhan tambahkan sedikit kira-kira dengan ini olahraga Modern Pentathlon Indonesia di NTT ini, kira-kira kenapa sampai dibentuk di NTT? Apakah memang ini dia merupakan salah satu cabang yang digadang-gadang gitu ya? Digadang-gadang akan dipertandingkan di PON 2028 atau ke mana nih Pak Burhan?
3: Baik, terima kasih Kang Oki. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah Modern Pentathlon Indonesia ini, tadi sampaikan oleh Pak Anton, itu mengandung 5 olahraga sekaligus.
0: 5 cabang olahraga.
3: Makanya tadi pada saat di pembukaan saya sampaikan adalah super atlet.
0: Super atlet.
3: Karena termasuk lari, kemudian menembak, kemudian obstacle, sama itu tadi kalau ninja warrior seperti itu yang kita lihat, kita lihat di televisi, kemudian anggar dan renang.
0: Okay.
3: Nah, 5 komponen inilah yang di situ yang kita akan. Kenapa pilih NTT? Ketua umum saya yang ada di Jakarta, kita sudah melaksanakan suatu survei-survei yang sebenarnya. Karena menurutkan super atlet yang tadi 5 olahraga yang kita gabungkan menjadi satu.
0: Yeah.
3: Potensi di Nusa Tenggara Timur inilah yang sangat luar biasa. Karena secara fisik teman-teman di NTT ini mempunyai suatu fisik yang luar biasa. Karena ini adalah olahraga yang membutuhkan suatu fisik, kemudian juga membutuhkan suatu konsentrasi, kemudian membutuhkan juga adalah having fun-nya tentu situ. Jadi sehingga Ketua Umum menyampaikan, umur kami ini baru belum setahun ini.
0: Belum setahun
3: belum
0: ya?
3: Belum setahun.
0: Masih fresh begitu.
3: Masih fresh, ini masih. Artinya bayi, tapi bayi yang kita akan ajak langsung berjalan, berlari, sampai akan menjadi juara.
0: Okay.
3: Kami diawali 2025, tepatnya 6 September 2025, Kang Fungki. Sehingga olahraga ini kami perkenalkan kepada teman-teman sampai dengan sekarang bahwa MPI sudah masuk di PON 2028.
0: Oke.
3: Kemudian kenapa misalnya milihnya NTT adalah sebagai salah satunya? Karena venue untuk PON 2028 NTB NTT venue-nya ada di
0: juga ya.
3: NTT. Mm-hmm. Venue-nya untuk PON MPI di NTT.
0: Jadi mau sonde mau tetap
3: begitu jadi perjalanannya itu Kang Fungki.
0: Okay.
3: Jadi ceritanya seperti itu.
0: Nah ini kan otomatis semua masih dalam persiapan dan lain sebagainya, walaupun dia baru berjalan beberapa bulan tadi ya disampaikan. Lalu karena itu Pak Burhan, strateginya seperti apa yang akan dimainkan oleh Pengprov MPI NTT ini untuk mempersiapkan ketempung anak-anak ini dalam ya PON ke 24 ini ya di NTT ini.
3: PON 22.
0: 22 ya, sorry.
3: 2028.
0: 28 iya. Ya.
3: Jadi kiat-kiat kami berdasarkan kiat, walaupun tadi sampaikan adalah kita baru mulai, tapi kami melaksanakan sejak awal 2025 saja kami sudah melaksanakan semacam suatu pengenalan dengan melaksanakan open turnamen. Dan ternyata animo pada saat itu di luar daripada ekspektasi yang disampaikan oleh ketua umum, pengurus pusat.
0: Iya.
3: Hanya 2 minggu kami laksanakan persiapan, ternyata animonya sampai dengan 168 peserta.
0: Peserta ya?
3: Peserta, artinya animo di situ lari. Nah, gayung bersambut seperti itu, sehingga kami bersama teman-teman pegiat olahraga, terutama di lari, renang, dan semuanya yang akomodir anggar di sini, kami berbahu-membahu untuk menyatukan suatu olahraga ini.
0: Yeah.
3: Karena ini adalah merupakan suatu olahraga yang memberikan suatu nilai having fun-nya juga.
0: Mm-hmm.
3: Dan progresnya di bawah pengasuh dari Pak Anton sini sebagai coach.
0: Yeah.
3: Coach-nya, progres semakin kesini sudah semakin bagus. Sampai dengan sekarang, kita sudah memiliki hampir 60 atlet yang melaksanakan rutinitas untuk latihan.
0: Ini di Kota Kupang ya Pak Burhan?
3: Di Kota
0: ya,
3: Kupang. Di Kota. Tempatnya di Lanut El Tari itu. Sebenarnya di situ.
0: Itu masyarakat umum atau Bapak Dompu anggota?
3: Masyarakat umum. Mulai dari usia SD. 12 ya. SD sampai dengan yang senior. Ya kan di situ. Ada TNI,
0: banyak juga ya.
3: Ada Polri, ada yang lebih dominan temannya masyarakat sipil yang di situ.
0: Oh iya. Ya,
3: untuk progres kami ke depan, pembinaan untuk ke depan.
0: Mm-mm, jadi sudah ada anak-anak SD yang diperkenalkan soal ini ya,
3: sudah.
0: Olahraga ini ya.
3: Sudah.
0: Jadi sebenarnya Pak, bagaimana juga memperkenalkan, sosialisasikan juga ke masyarakat umum agar ya olahraga ini familiar dengan ketempunya masyarakat nih. Karena di sini ada beberapa apa ya olahraga yang digabung jadi satu gitu ya Pak ya. Kalau lari ya kita orang NTT ini kayak Rusa Timur yang lari kuat gitu ya Pak.
3: Betul.
0: Ya.
3: Itulah potensi utama itu adalah, potensi pertama itu adalah lari.
0: Betul. Ya. Di sini juga ada menembak lah, anggar, obstacle. Iya, jadi ini bagaimana juga memperkenalkan ketempung anak-anak gitu ya. Bahkan di sekolah-sekolah ada tidak semacam program sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Burhan dan teman-teman di Pengprov untuk memperkenalkan olahraga ini?
3: Kami dalam mensosialisasikan lewat media sosial juga bisa, lewat Instagram, kemudian lewat kegiatan-kegiatan lain. Kemudian besok akan kami mensosialisasikan di Car Free Day.
0: Oh, oke. Okay.
3: Terutama kan yang having fun itu adalah nembak. Yang menembak itu kami akan gelarkan di situ bagaimana. Jadi menembak ini tidak dikonotasikan seperti menembak yang di situ.
0: Bukan tembakan yang polisi-polisi bukan itu ya Pak ya. Makanya saya takut juga ada peluru nyasar Pak. Bahaya.
3: Menggunakan laser. Pistolnya ada pistol laser dan targetnya akan berubah warna apabila mengenakan target.
0: Begitu.
3: Nah, jadi 5 warna itu akan berubah secara otomatis.
0: Oh, iya.
3: Nah, itu disitulah yang pannya. Dia anak-anak, makanya progres ini. Kemudian, kalau lari ada merupakan satu habit, kemudian itu. Kemudian yang ini kami juga ya sering melaksanakan kegiatan-kegiatan ya open turnamen ini dalam rangka kegiatan-kegiatan itu. Di sekolah-sekolah juga kami akan sampaikan untuk hadir dan untuk mengenalkan ini. Dan itu kami berkesimpulan bahwa perkembangan progres olahraga ini akan semakin maju diindikasikan dengan semakin kesini semakin banyak yang tertarik untuk ini.
0: Semakin banyak ya, animo dari masyarakat animo. Gitu ya Pak ya, untuk ini ya suka dengan atletnya ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Burhan. Saya lanjut lagi ke Pak Indra nih. Ini Pak Indra bisa diceritakan seperti apa sih proses seleksi atlet yang mengikuti kejuaraan MPI 2026 ini atau yang sudah dilakukan event-event sebelumnya, Pak? Ini ya proses seleksinya bagaimana nih, Pak?
2: Ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Kak Pungki.
0: Ya.
2: Mungkin sebelum saya menjawab, mungkin karena juga sudah disampaikan oleh coach tadi bahwa MPI ini hal yang baru. Mungkin sebelumnya kami beta akan bercerita tentang MPI sedikit sejarah.
0: Boleh, boleh.
2: Jadi berawal tahun 2013, yaitu seorang Bapak Anthony Charles Harjono membawa olahraga ini ke Indonesia 2013.
0: 2013.
2: Nah, pentathlon itu sendiri itu dari bahasa Yunani. Jadi penta itu adalah lima. Athlon itu adalah lomba.
0: Oh,
2: makanya okay. Ada lima ketangkasan atau olahraga yang dipertarungkan atau diperlombakan untuk pentathlon ini sendiri. Tahun 2019. Jadi semangatnya pendahulu MPI ini, Bapak Anthony dan kawan-kawannya itu belum masuk ke KONI saja, mereka sudah bisa juara satu atau mendapatkan medali emas di SEA Games tahun 2019 di Thailand.
0: Okay.
2: Itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin karena ini olahraga individu, yeah. Jadi ketangkasan individu perorangan. Nah, setelah itu tahun 2020 baru diakui masuk ke KONI. Ya, KONI. Nah, setelah itu kita masuk ke PON 20, yaitu di Papua. Yang seharusnya tahun 2020 cuma karena ada COVID, seharusnya saya juga berangkat ke sana. Cuma karena
0: Bapak atlet hal, juga ya Pak ya.
2: Tapi dulu beda dari FASI, bukan dari MPI.
0: Oh iya. Nah, iya,
2: jadi dulu
0: iya.
2: Beda.
0: Siap, siap.
2: Jadi telegramnya segala sudah masuk, ternyata dipending menjadi 2021. Nah, akhirnya terjadi di 2021 diadakanlah eksebisi MPI pada saat PON 20 tahun 2021 di Papua. Dan setelah itu PON 2024 atau PON 21 yaitu di Banda Aceh. Seharusnya ini diperlombakan, tapi karena keterbatasan sarana dan prasarana akhirnya belum dilombakan. Dan mudah-mudahan dengan semangat kita semua membangun MPI di Indonesia, mudah-mudahan tahun 2024 ini akan kita laksanakan. 2028 ini atau PON 22 akan kita laksanakan.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan mari kita sama-sama membangun baik itu sarana prasarana maupun atletnya sendiri dan pelatihnya.
0: Baik, Pak Indra, mungkin sebelum masuk ke tadi saya punya pertanyaan awal, bilang apa seleksi awal atletnya itu gimana? Beta pengen tahu, ini kan ini baru gitu ya, MPI ini baru, bagaimana untuk organisasi kepengurusan ini nantinya ke depan? Apakah sudah banyak orang yang tergabung, Pak?
2: Ya, baik. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke pertanyaannya itu. Jadi kalau di Indonesia itu sudah ada 24 provinsi untuk pengurus di MPI. Nah, termasuk di NTT ini yang sudah dilantik tahun kemarin, yaitu Bapak Kolonel ADM Burhanuddin. Mungkin kita juga harus berbangga karena beliau ini tahun 2024 juga sudah dilantik sebenarnya, tapi menjadi ketua di NTB. Nah, jadi beliau ini pengalamannya bukan orang baru sebenarnya di MPI. Makanya kita bersyukur mudah-mudahan dengan kepiawaian beliau, dengan para pimpinan pusat, untuk koordinasi tidak terlalu susah. Nah, makanya dengan adanya beliau itu, dilantiklah beliau tahun 2025 kemarin,
0: 25,
2: bulan
0: ya?
2: September. Dan itu juga berkat apa namanya ya piawaian mereka, beliau lah untuk bisa melantik atau pengurus MPI di NTT. Nah, untuk membuat organisasi, sebenarnya apabila induknya sudah ada, jadi untuk bikin anaknya itu mungkin tidak terlalu susah.
0: Ya, terlalu, ya.
2: Jadi yang pertama, sesuai secara umum, organisasi ini kan kita ada sekelompok orang ya, yang punya tujuan yang sama, punya program kerja yang terstruktur, dan mempunyai tujuan yang sama. Ini sudah jelas. Yeah. Kita adalah sama-sama, tujuannya sama, melaksanakan kegiatan yang sudah jelas. Habis itu kita punya tujuan yang sama. Nah, setelah itu kita berkelompok, kita mengatakan penting lebih, kalau secara organisasi kan lebih dari satu orang atau dua atau tiga orang itu udah bisa. Jadi mungkin namanya sebelum organisasi mungkin ada namanya komunitas, mungkin dulu itu komunitas.
0: Yeah.
2: Nah, setelah itu kita baru tunjuk nih dari kita kelompok, ini kira-kira siapa nih yang jadi ketua kita. Oke, umpamanya dari kota atau kabupaten, udah bapak saja. Silakan. Setelah ditunjuk nanti pengurusnya jelas. Minimal kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Bidangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Umpamanya ada bidang prestasi, bidang atlet atau bidang apa saja, silakan bidang-bidangnya itu sendiri. Atau mungkin ada bidang humas dan lainnya. Setelah itu lanjut kita bikin ADRT. Sebenarnya ADRT ini karena induknya sudah ada, kita bisa ya copy paste lah ibaratnya. Kan tidak terlalu jauh bagaimana pembinaannya, bagaimana organisasinya, bagaimana ininya, itu bisa. Kenapa? Karena kita induknya sudah ada. Yang berikutnya, yang terakhir adalah pengukuhan. Pengukuhan ini juga penting, karena apa? Karena ini adalah sebagai bukti bahwa kita itu
0: sudah disahkan
2: dan juga tercatat di KONI. Nah, alhamdulillah kita juga sudah di provinsi sudah diakui, dengan kita juga kemarin sudah diundang untuk rapat persiapan kegiatan PON 2028 di NTT, di Dispora Provinsi NTT. Itu kira-kira untuk pembuat organisasi di pembentukan di kabupaten dan kota. Mungkin itu simpel sekali.
0: Siap. Pak, terima kasih Pak Indra. Saya lanjut lagi ke Pak Anton. Nanti pendengar, setengah bagian perjalanan dialog kita Anda bisa bergabung gitu ya, yang ingin bertanya soal MPI dengan tiga narasumber yang hadir pada hari ini. Boleh gitu ya, Anda sampaikan di WA, telepon, dan juga SMS. Saya ke Pak Anton nih. Pak Anton, seperti apa sih program latihan yang dipersiapkan untuk atlet-atlet yang akan menuju PON di 2 tahun mendatang nih?
1: Ya, terima kasih. Kalau program ini kami sudah jalankan sebelum melantik ini, kami sudah istilah lari sudah ada.
0: Sudah
1: kemarin ada. Seleksi 2005 itu daftar online, anak-anak kita suruh daftar online supaya mengenalkan itu apa pentatlo itu. Akhirnya anak-anak saya juga ikut semua.
0: Anak-anak atletik dong.
1: Ya, atletik. Akhirnya sekarang saya pakai untuk bisa mempersiapkan diri ke 2028. Banyak ada konek, saya konek-konek ke pelatih-pelatih yang lain, saya kirim. Saya sudah muat di Facebook. Tentang latihan ini saya sudah kirim. Mereka juga simpatis. Untuk mereka mau bergabung anak-anak itu. Lalu program ini kita latih fisik.
0: Iya.
1: Latih kekuatan itu kita sudah siapkan. Bagaimana caranya supaya menu yang kita kasih ini juga dia bisa meresap ke dalam lomba-lomba ini akan datang. Itu yang kita sudah siapkan semua. Saya sama istri saya.
0: Iya.
1: Tidak dari keluar lagi, hanya suami istri harus latih.
0: Jadi pelatih juga ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ais Bapak Sondi atletik lah ya?
1: Atletik itu pelatih lain lagi.
0: Oh. Saya,
1: karena ketua umum sudah disahkan, ya saya bergabung ke sini supaya terfokusnya satu.
0: Jadi apa, bukan diculik ya?
1: Tidak diculik. Tapi saya maunya coba ya, istilah program ini ada cabur baru ini kita coba kita jalani. Kalau dengan doa pasti Tuhan sudah akan buat jalan terus sampai 2028 ya, apa yang kita panen. Itu niat saya. Harus kita. Dan masyarakat yang sudah ini nanti kita juga ada kejuaraan. Supaya promosi ini supaya
0: terus berjalan ya.
1: Atlet kita sudah 60-an orang.
0: 60, oke.
1: Iya, tadi Pak Ketua bilang itu SD juga saya bawa. Mau perempuan, mau laki-laki, bawa semua supaya mengenal itu. Karena itu latihan itu hanya fisik dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dia lari bagus, berarti dia berenang juga dia lebih bagus. Nembak juga itu ada nanti pelatih
0: sendiri. Ada latihan sendiri ya.
1: Itu supaya, tapi saya fokusnya udah lari. Di karena lari. Kita berhubungan dengan pusat. Ada pelatihan di pusat, saya juga connect dengan dia supaya menambah program. Ini juga kami juga belum tahu ilmu pelatihan ini. Jadi nanti moga-moga Pak Ketua akan mengirim kami untuk bisa mengikuti penataran itu. Supaya kami bisa lebih mantap lagi.
0: Yeah.
1: Strategi apa yang kami mau pakai. Itu yang saya harapkan supaya dalam waktu dekat ini ada kejuaraan.
0: Betul.
1: Dan ada kejuaraan nasional nanti bulan November.
0: Karena hitung-hitung ini 2 tahun mendatang ini buka tutup mata ini sudah sampai 2028 begitu ya, Bapak.
1: Ya.
0: Apalagi ini baru otomatis kan butuh apa ya? Banyak sekali insight-insight, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang datang supaya kotong anak-anak kotong dilatih begitu ya, supaya ya. Bisa artinya bahwa ketika mereka ikut lomba untuk ikut pertandingan di PON ini artinya mereka bukan baru pertama kali bertanding tapi mereka sudah siap-siap untuk mengikuti kejuaraan ini ya Bapak ya.
1: Ya.
0: Baik. Lalu seperti apa nih Bapak? Kira-kira ketika mereka diajarkan soal atlet, soal apa ketangkasan ini ya. Ya ketika mereka dilatih dikenalkan soal olahraga ini kira-kira apa respon mereka pertama kali Bapak?
1: Anak-anak respon itu sudah memilih nomor, ada yang sudah di lari nembak, ada yang obstacle sudah jadi
0: ya.
1: Tinggal hanya renang dan lari, itu lari dan renang ini yang masih kami lempak ketum untuk bisa mencari jalan untuk dengan pemerintah untuk bisa membangun itu
0: iya.
1: Fasilitasnya.
0: Oke, okay. Baik Pak Anggung, kita tahan dulu ya Pak. Okay. Ada yang sudah bergabung di yep. line telepon. Halo, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Selamat
0: pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Saya dengan Cliff dari Manado.
0: Pak Cliff di Manado, bagaimana kabar?
4: Baik, saya.
0: Iya. Ini Pak Cliff, kita ada di topik kita pagi ini soal olahraga MPI yang akan disiapkan untuk PON 2028. Adakah pertanyaan yang perlu disampaikan MPI, untuk ketiga narasumber?
4: Apa ya MPI itu singkatannya?
0: MPI itu adalah Modern Pentathlon Indonesia.
4: Kayaknya ini baru ya.
0: Betul. Ini di dalam olahraga ini ada lari, ada menembak, ada anggar. Jadi satu olahraga ya, ini ada 5 ketangkasan.
4: Satu kali begitu, Kang?
0: Betul.
4: Kayak pernah dilakukan di Manado itu tri apa namanya itu ya?
3: Triathlon.
4: Triathlon. Ah, betul. Itu lari berenang langsung bersepeda. Pernah dilakukan di Manado, tapi itu memang betul yang pertama fisiknya harus betul-betul prima gitu kan.
0: Iya.
4: Karena sekaligus juga olahraga barengan begitu. Jadi kalau dari saya sih sebagai masyarakat ketika ada para atlet-atlet begitu kan, betul-betul mereka mempersiapkan fisik mereka, fisik mereka yang paling utama kan. Karena tidak mudah, dan mudah-mudahan para penyelenggara itu panitia harus betul-betul diperiksa secara detail dulu, karena jangan-jangan mereka ada penyakit bawaan. Karena ketika kejadian ada masalah di tempat apa gitu kan, tempat olahraga lah begitu kan. Nah, tidak ada, mudah-mudahan tidak akan kejadian yang tidak kita inginkan.
0: Yeah.
4: Pastinya dari apa itu, para atlet yang olahragawan itu harus betul-betul dia terbukalah kepada apa, karena tidak mudah. Takutnya jangan-jangan ada penyakit bawaan terus dia ikut olahraga, karena itu kan sangat ekstrim juga sih begitu
0: iya.
4: kan.
0: 5 ketangkasan soalnya.
4: Dan saya support dengan olahraga ini karena ini olahraga yang betul-betul memberikan apa ya, dan baiklah bagi para pelaku-pelaku begitu ya, para masyarakat, para atlet itu. Mudah-mudahan ya sukses dan aman-aman. Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Cliff yang ada di Manado yang sudah bergabung memberikan insight ya bagi atlet-atlet di MPI 2026 ini. Baik, silakan tambahan dari Pak Anton tadi seperti apa Pak? Dilanjutkan.
1: Ya, kalau latihan itu kita sudah menjalankan pagi sore. Nanti tekniknya untuk kita di AURI Angkatan Udara itu kita mengasah lagi kecepatannya untuk mereka ini, karena kayak macam tadi ya tanggapan dari itu dari Manado itu betul, tapi kami sudah membuat mereka untuk bisa latihan di luar dari itu. Kita buat daya tahan dan kecepatannya itu untuk kita masuk ke di latihan intinya di Angkatan Udara itu. Itu yang kita buat. Semua kita sudah siap untuk bisa ini. Karena anak-anak juga mereka senang untuk bisa mempersiapkan diri untuk ke mau masuk PON, merebut PON. Tapi ya inilah. Dengan seleksi nanti dalam bulan ini, kita akan melihat lagian, menambah lagian nomor-nomor itu.
0: Jadi ini kalau base latihannya itu di AURI ya?
1: Kita latihan paginya di stadion.
0: Oh, stadion.
1: Nanti kita bagi waktu. Untuk kita sore atau pagi, kita pasti di sana, di AURI sana supaya...
0: Karena beta lihat di bagian depan itu kayak ada yang apa ya itu gelantungan untuk kayak Ninja Warrior punya bagi itu tempat latihan itu ya Pak ya?
1: Tempat latihan.
0: Oh, itu. Beta kira ya sampai Pak Tentara dong ada latihan-latihan itu. Padahal itu untuk tempat latihan ya Pak ya?
1: Itu lombanya nanti di situ juga.
0: Oh, begitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya lanjut lagi nih ke Pak Burhan, apakah memang dalam beberapa waktu ke depan akan disiapkan semacam ya perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan untuk mengasah gitu ya adik-adik kita yang masuk dalam atlet begitu ya, supaya mereka bisa tahu bagaimana nih kemampuan dong seperti apa nih Pak Burhan, silakan.
3: Baik, terima kasih Kang Koki. Saya menyapa dulu tadi Pak Cliff yang disampaikan tadi.
0: Betul.
3: Mungkin ada sedikit sih perbedaan antara triathlon dengan
0: pentathlon.
3: Kalau triathlon itu lari, kemudian berenang dan sepeda. Kalau kita lari, menembak, kemudian obstacle, anggar dan renang. Dan itu pun tidak dilaksanakan dalam satu ritmenya tidak.
0: Oh, begitu.
3: Kita ada perbedaan nanti yang di situ pasti ada di. Yang hanya ritmenya satu adalah laser semeran itu, menembak sama lari saja. Karena di situ obstacle sendiri nantinya, kemudian anggar sendiri, kemudian renang juga sendiri, sehingga tidak membutuhkan suatu konsep yang seperti itu.
0: Yang ditakut-takutin ya, seperti itu ya.
3: Di situ. Kemudian yang kedua, nanti di dalam pelaksanaan kegiatan baik latihan maupun itu kami akan laksanakan cek secara medis dengan tensi, kemudian visual juga, dan kami standby-kan satu unit ambulan untuk mengantisipasi situ. Kalau kegiatan pasti 2 atau 3 ambulan kami akan siapkan situ karena effortnya akan semakin besar itu. Terkait untuk progres ke depan, Kang Bungki, kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan TNI Angkatan Udara Eltari, khususnya di Kupang. Kemudian komandan kami juga mensupport semua kegiatan yang seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak artinya mungkin militer tidak seram. Itu open base, artinya kita kami terbuka. Siapapun bisa menggunakan fasilitas itu untuk membina ini. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan rutinitas seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian nanti di akhir tahun ini di bulan November 2026 akan kita laksanakan, akan mengikuti nanti untuk kejuaraan PON Pantai yang akan dilaksanakan di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta ya.
3: Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontin dalam rangka untuk mengukur
0: kemampuan mereka,
3: kemudian untuk membina atlet dan jangka yang seperti ini kan. Sampai dengan PON 2028 kita akan sudah siap untuk dengan progres yang seperti itu. Jadi kontinuitas yang kita berlanjut bertahap dan berkesinambungan inilah yang kita akan wujudkan untuk Nusa Tenggara Timur nanti. Mm-hmm. Karena kita punya target kan.
0: Oh iya.
3: Target 5 target itu kita target prestasi, target ekonomi, target kemudian penyelenggaraan, kemudian target wisata, kemudian target clear and clean di dalam administrasinya. Itulah yang kita akan kejarkan. Tapi yang fokus kami adalah target prestasi.
0: Prestasi. Ya. Ini saya juga mau tanya soal itu ya, Pak Burhan gitu ya. Ini olahraga baru dan dipaksa gitu ya untuk ada di PON 2028 yang pastinya kalau kita minta target ini ya gimana begitu ya. Tapi kalau targetnya dari kalau dari saya kan masih tanda tanya besar gitu ya. Ini baru dan harus dilakukan begitu ya di PON 2028. Dan dari Pak Burhan sendiri bersama dengan teman-teman di Pengprov, targetnya seperti apa nih untuk atlet-atlet kita di MPI ini?
3: Targetnya adalah emas.
0: Emas ya?
3: Kebetulan anaknya Coach Platini ini adalah salah satu atlet nasional potensi Nusa Tenggara Timur.
0: Oke.
3: Okay. Sudah melalang buana, ada kejuaraan internasional juga beliaunya anaknya ikut. Kemudian kemarin juga kita kejuaraan nasional yang dilaksanakan di Jogja. NTT kirim juga atletnya di situ. Walaupun pada saat itu masih di urutan ke-6 karena ada lomba yang dari kelima lomba itu harus diikuti untuk sebagai pengenalan dan sebagainya. Terutama Anggar dilatih dalam waktu 2 jam masih bisa ke posisi ke-8.
0: Takut atau suka demam.
3: Iya. Jadi itu dilatih dalam konsepnya seperti itu. Artinya pengenalan saya itu di lomba ini pun nanti bisa biatel. Artinya bisa mengambil hanya dua saja, cuma saya lari sama apa laseran, ataukah bisa triatel atau penta. Jadi opsinya ada.
0: Oke.
3: Okay. Nah itulah yang kita akan nanti bahas kejar. Jadi tidak murni hanya harus pentathlon semua, tidak.
0: Tidak semua
3: opsinya
0: gitu ya.
3: Ada. Nah dari opsi itulah kita sama coach ini memetakan potensi yang ini di sini, potensi ini di sini dalam rangka mendukung di situ. Dan kami sudah mulai memetakan itu. Nah tinggal tadi harapan coach tadi. Mudah-mudahan alat untuk anggar kita ada, kemudian nanti mungkin kolam renang juga pas misalnya ada yang kita harap sendiri di situ. Tapi untuk pelaksanaan 2028 PON kita bisa udah melaksanakan seperti itu. Walaupun misalnya kolam renang bisa menggunakan di Pitobi atau di
0: di bawah situ juga ada ya. Bisa.
3: Nanti di situ untuk di situ. Namun harapannya mudah-mudahan akan menjadikan satu spot center di situ kan bisa multifungsi, bisa oleh atlet anggar menggunakan, bisa juga atlet renang menggunakan, bisa juga atlet dari teman-teman PASI, atletik itu menggunakan, kemudian menembak air pistol juga yang kita di teman-teman berbakin bisa.
0: Oke. Okay.
3: Artinya kami tidak di modern pentathlon ini tidak, artinya tidak eksklusif terhadap hal yang pentathlon. Oh tidak boleh. Akan kami support. Kalau misalnya oh saya hobinya bisa direnang di situ, oke okay, kita akan support untuk direnang di situ. Tapi nanti pada saat juga kita akan latih dan petakan seperti itu, sehingga dari keinginan pemuda-pemudi NTT punya opsi untuk mereka untuk melaksanakan kegiatan olahraga, opsi mereka untuk rekreasi, dan opsi mereka untuk prestasi. Nah itulah yang kita, tiga opsi inilah yang kita akan kejarkan untuk pada teman-teman yang di sini. Dan potensi itu sangat besar karena progres ya, walaupun kami umur belum setahun tapi sudah menjadikan suatu opsi yang sangat luar biasa. Progres yang kami share di situ merupakan dan diapresiasi yang sangat luar biasa oleh pengurus pusat.
0: Okay.
3: Sehingga kami akan disupport. Makanya pekan ini kami diberikan pinjaman alatnya adalah merupakan pistol laser itu 12, itu apresiasi yang sangat luar biasa dengan tersebut semangat itu. Okay. Karena melihat progres memang kami selalu update terkait untuk perkembangan teman-teman yang aktif di sini.
0: Jadi Pak Buran, target emasnya itu nanti di mana, kentakasan yang mana, lari dan juga berenang atau?
3: Kalau target saya emas di biathlon kayaknya, berarti triathlon sama triathlon. Karena kalaupun misalnya alatnya anggar kita punya, kalau kolam renang kan sudah mungkin sudah anggar ada. Bisa kita artinya untuk kan sebagai untuk persiapan. Penta juga akan saya targetkan karena ini kan sebenarnya berkesinambungan,
0: cuma
3: tekniknya saja yang berbeda di situ.
0: Jadi PR-nya adalah anggar ya Pak ya?
3: Anggar.
0: Oke. Okay.
3: Syukur-syukur kalau kolam renang, Lanut sudah menyiapkan sarana fasilitas tanah untuk di kolam, cuma anggaran bisa jadi.
0: Betul. Oke, baik Pak Burhan. Terima kasih. Dan kita akan lanjut lagi pendengar setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di program Satu Rer Kupang. Setelah ini saya mau tanya-tanya ke Pak Indra nih.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
7: Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang dan pagi ini kita masih bahas soal topik kita di kesempatan pagi ini soal kejuaraan MPI 2026, langkah awal mencetak atlet PON 2028. Saya lanjut ke Pak Indra. Seperti apa sih Pak Indra mekanisme penjaringan atlet-atlet dari berbagai daerah di NTT nih Bapak? Silakan.
1: Ya. Mungkin yang akan kita lakukan bagaimana cara menjaring atlet-atlet berpotensi di NTT. Yang pertama kita harus buat dulu dikukuhkan adalah pengurus di
0: pengurus-pengurusnya. Oke.
1: Di kabupaten kota, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini di Kupang ini atau di NTT ini akan kita kukuhkan 2 kabupaten dan 1 kota. Mungkin kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan ND.
2: Sika.
0: Oke.
1: Itu untuk awalnya. Nah, setelah itu, mudah-mudahan karena ini program pemerintah atau program pusat, mudah-mudahan kepala daerah mendukung kegiatan ini seperti apa yang pernah kami lakukan ke atau yang disampaikan oleh Pak Wali Kota ke kami pada saat audiensi minggu kemarin ke beliau. Nah, setelah itu, dengan tetap melakukan apa yang disampaikan oleh coach tadi, yaitu edukasi, karena gimana pun juga kalau mereka tidak tahu, tidak kenal, edukasi baik lewat medsos maupun dengan Car Free Day atau mungkin WA atau apapun juga itu, mungkin di YouTube juga sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk melakukan atau menjaring atlet tersebut dengan mengadakan lomba-lomba atau mungkin turnamen-turnamen. Karena gimana pun juga sudah disampaikan dari awal bahwa potensi skill individu orang Timur ini mungkin akan lebih baik. Ingat bahwa 2028 ini adalah yang pertama. Saya berharap putra daerah NTT bisa memecahkan rekor yang pertama. Karena apa? Kalau yang lain-lain itu kan sudah pernah ada rekor PON sebelumnya. Kalau ini mudah-mudahan putra daerah yang memecahkan rekor sesuai dengan target ketua tadi bahwa targetnya adalah emas.
0: Kira-kira. Semoga bisa pecah telur ya Pak ya.
1: Iya. Jadi ibaratnya untuk poinnya atau targetnya itu adalah kita yang membuat sendiri. Jadi jangan sampai dari provinsi lain yang memecahkan rekor di tempat kita.
0: Oke. Ya, kita berharap seperti itu ya Pak ya. Dengan semangat daripada atlet-atlet kita. Tapi dari tadi yang Pak sampaikan itu kan ada beberapa daerah yang sudah mau ready dibuka nih Pak ya. Dari Sika, dari Kabupaten Kupang, kota kan sudah gitu ya Pak ya. Ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah ataupun kabupaten di sana untuk membukanya MPI di daerah mereka nih?
1: Yang pertama kita mengadakan audiensi. Pertama kita juga kemarin, minggu kemarin juga dengan ketua sudah menghadap Pak Wali Kota. Kita sampaikan untuk menyambut atau mensukseskan PON 2028 bahwa kita harus jemput bola. Bahwa kita harus membuat atau mengukuhkan di daerah-daerah untuk pelaksanaan. Jadi perlu juga diingat bahwa ketentuan untuk bisa main di PON itu ada namanya nanti di prapon. Itu ketentuannya itu harus ikut di prapon itu apabila perorangan ketangkasannya itu atau cabang olahraga itu minimal ikut prapon itu 15 provinsi. Kalau dia beregu itu 12. Jadi jangan sampai pada saat prapon itu di bawah itu, apabila di bawah itu yang ikut prapon sesuai dengan ketentuan itu tidak bisa kita lakukan. Makanya dari itu mulai sekarang kita harus semangat, harus melihatkan sama provinsi lain atau mungkin pengurus pusat bahwa kita benar-benar menyambut atau siap untuk melaksanakan di PON MPI di PON 2028 ini.
0: Kan sangat disayangkan sekali kalau misalnya sudah latihan capek-capek tapi yang diikut ini belum sampai target yang tadi disampaikan gitu ya Pak ya.
1: Nah, untuk itu kebetulan juga ketua kita Pak Burhan ini juga dekat dengan pimpinan pusat. Jadi dengan kepiawaian beliau bagaimana caranya sehingga terbangunlah obstacle atau kalau kata orang anak-anak zaman genjet ini adalah ninja warriornya.
0: Ninja warrior.
1: Itu berkat ininya beliau lah. Bagaimana caranya supaya dapat anggaran dibangunkan di Kupang.
0: Okay.
1: Jadi mungkin para pemirsa juga mungkin yang ada anaknya yang belum tahu, nah silakan nanti sore-sore hampir tiap hari. Tapi terutama mungkin Sabtu dan Minggu, dan juga mungkin ada Rebo dan Selasa dan Rebo juga sore kita ada latihan. Mungkin kalau jalan ke daerah Lanut, melihat ada yang gelantungan,
0: bagian depan ya,
1: itu adalah para atlet MPI, bukan TNI.
0: Oh, siap-siap. Karena kita juga pernah lewat situ, dia bilang, wih, di ini Lanut tuh ada ini, padahal itu untuk tempat latihan ya, gitu ya, Pak, ya, untuk dipersiapkan. Baik, terima kasih. Saya lanjut lagi nih ke Pak, ya, Pak Bertiga, karena waktu kita juga hampir mau habis gitu ya. Saya pengen tahu nih, kira-kira apa harapan dari Pengprov MPI NTT sendiri kepada masyarakat dan juga sekolah agar olahraga ini semakin dikenal nih. Dari Pak Burhan, silakan.
2: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Kupang. Kami dari pengurus MPI Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak untuk mengalihkan sesuatu, ada hal barang yang unik, ada barang yang asik untuk dilaksanakan kita kegiatan namanya Modern Pentathlon Indonesia ini. Karena tadi adalah kita untuk mengejar PON 2028 dan pertamanya PON MPI ada di NTT. Makanya kita harus menjadi juara. Di samping itu, mari kita melaksanakan kegiatan secara having fun di Lanut El Tari. Kami terbuka dan membuka ruang untuk pelaksanaan kegiatan, baik yang melaksanakan kegiatan lari, melatih-latih MPI, atau datang lebih dekat apa sih ini yang akan kita kupas di dalam MP itu. Jadi kami mengajak warga di sekitar Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia pada umumnya, karena sudah banyak juga yang tertarik ini untuk hal di situ. Karena MPI di Nusa Tenggara Timur akan ada pertama dan menjadi venue-nya ada di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut El Tari. Datang dan ramaikan kegiatan itu dan dukung untuk menjadi yang terbaik di MPI nantinya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Burhan. Dari Pak Anton, seperti apa nih pesan untuk generasi muda yang ingin menekuni olahraga ini nih? Silakan.
3: Baik. Untuk generasi muda, saya harap untuk besok kalau di Kota Kupang, harapan saya kalau besok merapat di Car Free Day supaya mengenal langsung dan juga melihat praktiknya di Auri. Karena belum lihat langsung, makanya

0: relasi dan Prova sudah, kami sudah berjalan aman.
1: Iya.
0: Akhirnya kita, harapan kita untuk membangun entiti olahraga ini.
1: Hmm.
0: Bukan membangun pribadi, tapi membangun entiti untuk ke depan lebih baik. Baik sudah baik, lebih baik entiti.
1: Iya, mantap. Jadi kalau yang mau tanya-tanya seperti apa sih MPI, boleh nanti datang di Car Free Day besok ya Bapak ya. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah kenal pasti tambah sayang gitu olahraga. Dari Pak Indra, silakan harapannya untuk generasi muda terkait dengan olahraga ini nih.
2: Harapan saya untuk generasi muda, berpikirlah smart. Kenapa? Karena ini adalah peluang yang bagus, yang baik. Karena ini adalah hal yang baru. Jadi apabila yang baru kita bisa masuk duluan, itu akan lebih cepat, atau mungkin kita duluan lah yang sebagai peluncurnya atau pionirnya.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa? Karena olahraga ini ada kelasnya, mulai dari anak SD sampai yang 50 tahun. Jadi nanti bisa saja kita lombakan di umur berapa, tergantung nanti klasifikasi umur dan peminatnya. Itu generasinya, silakan hubungin pengurus MPI atau mungkin pelatih Pak Anton, Pak Palan, atau langsung ke Lanu dulu. Silakan lihat-lihat, coba-coba. Itu harapannya, supaya generasi muda ini benar-benar bisa, generasi NTT ini benar-benar bisa mencoba hal yang baru. Kalau seandainya mereka ke tempat yang lain, mungkin sudah saingannya sudah banyak.
1: Mm-hmm.
2: Karena ini persaingannya masih belum banyak, saran saya bergabunglah dengan MPI.
1: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak ya Beta sampaikan untuk Pak Burhan, Pak Indra, Pak Anton.
3: Sama-sama.
1: Juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami di Dialog Kupang Menyapa saat ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Anda semua. Semoga kejuaraan MPI 2026 ini benar-benar menjadi awal lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur di PON 2028 dan berbagai ajang nasional lainnya. Kami tuntaskan sampai di sini saja, dan jangan lewatkan after this ada Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan gitu ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk kita akan dibahas bersama dengan narasumber yang berkompeten.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Memanfaatkan lahan yang tersedia sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sektor perkebunan punya peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.
6: Kita ke
5: menurut
6: informasi pertama,
5: salah seorang pengusaha lokal Alor, Immanuel Maop, ketekunan menjadi kunci utama dalam mempertahankan usaha perkebunan di tengah berbagai tantangan yang terus berubah. Ia percaya bahwa keberhasilan sona diperoleh secara instan, tapi melalui proses panjang yang butuh kesabaran, konsistensi, dan semangat pantang menyerah setiap hari. Tetangga informasi berikut, Forum Peduli Perempuan dan Anak FPPA Kabupaten Belu menilai keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat rendah. Ketua FPPA Belu, Suster Cecilia, mengatakan kondisi ini masih jadi tantangan di berbagai sektor. Persoalan bukan hanya menyangkut jumlah perempuan, tapi juga kesempatan menduduki posisi strategis. Ya, mencontohkan perlunya melihat komposisi hakim, jaksa, polisi, dan anggota legislatif berdasarkan keterlibatan.
7: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar, lagi cari tempat seru dan quality time bersama keluarga di Kupang. Langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City, tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya dengan Rp10.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang lantai basement dan rasakan serunya bermain bersama.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
0: Halo RRI, selamat siang. Terima kasih Anda masih bersama dengan Beta Fongkilete dan Amarifan di Kupang siang ini. Dan di Halo RRI ini kami ajak Anda untuk bisa berbagi pertanyaan-pertanyaan, kemudian keluhan-keluhan yang selama ini Anda melihat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sejauh ini ada begitu banyak pengeluhan-pengeluhan yang Anda temui dan meminta ya solusi, meminta jawaban dari setiap keluhan-keluhan yang Anda lihat sekarang ini. Boleh Anda sampaikan ke kami, line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa, nomornya masih sama di nomor 0811 3820 9440, ya. Jadi dari line WA, line telepon bisa Anda sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Anda, ataupun juga bisa menyangkut dengan hal-hal umum gitu ya, soal kehilangan kah, soal ya Anda menemukan dompet, menemukan tas atau barang-barang berharga lainnya yang Anda temukan, boleh sampaikan ke kami di Halo RRI ya. Anda bisa sampaikan itu nanti untuk semua pengeluhan-pengeluhan yang masuk ke kami. Kami akan berusaha untuk mencari narasumber ya, dengan narasumber itu bisa memberikan solusi dari setiap pertanyaan ataupun juga permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Ya, berkaitan dengan itu pendengar, kami sampaikan bahwa sejak pagi tadi ya kami menemukan ya ada begitu banyak pengeluhan-pengeluhan yang datang ya di RRI Pro 1 Kupang. Bahkan yang paling banyak ini menyangkut dengan minyak tanah ya. Minyak tanah yang ada yang dijual dengan harga Rp15.000 per botol ya, yang 1,5 liter itu ya, 1,5 liter itu, ada yang jual per jerigen itu harganya mencapai Rp40.000, ada yang Rp35.000, dan itu dijualnya bukan di pangkalan gitu ya, itu jualnya di kios-kios. Nanti kita akan bacakan kembali pengeluhan-pengeluhan yang masuk di Pro 1 RRI Kupang. Iya, ada yang sudah bergabung ini sama dengan Kakak Asboy. Yang mana pendengar, Kakak Asboy ini mengatakan bahwa jalan di belakang Hotel Papa John's itu sekarang sudah banyak tali kapal gitu ya, ini bahaya sekali nih bagi kami. Terima kasih Kakak Asboy. Kemudian juga ada yang mengeluhkan hal yang sama juga di Jalan WJ Lalamentik Oibufu, khususnya di depan Papa John's. Itu setiap sore ya kemacetan terjadi di tempat itu ya. Bahkan ada yang sampaikan bahwa ketika mau pulang kantor, pulang dari tempat aktivitas sekitar jam 4, jam 5, itu ya macetnya parah di sana gitu ya. Nanti kita akan mencari narasumber mungkin dari pihak kepolisian gitu ya. Bagaimana, apakah memang ada jadwal bagi petugas-petugas ya, Bapak Ibu polisi yang bertugas untuk mengarahkan arus lalu lintas di sana atau bagaimana begitu ya. Kemudian juga ada yang mempersoalkan soal ya harga minyak tanah ya di Kelapa Lima ini sangat susah Kakak. Bahkan dijual per jerigen itu 35 ribu rupiah. Baik, terima kasih banyak untuk Kakak Aksamina Sau yang sudah bergabung. Beta menyapa lagi untuk Anda pendengar yang pagi ini sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI underscore Kupang. Selamat pagi untuk Kakak Ans, di mana terima kasih untuk DLHK Kota karena median jalan di Pitalo, Eltari 2, Subersih, keren. Ya, nampaknya wajah kota semakin baik. Ya, terima kasih banyak untuk Kakak Ansnetu yang sudah berkabar juga menyangkut dengan kinerja dari DLH Kota Kupang yang menilai bahwa median jalan Pitalo, Eltari juga sudah bersih. Keren ya. Baik. Nah, untuk Anda yang baru pantau kami di Pro 1 RRI Kupang ya, khususnya di TikTok gitu ya, ataupun juga lagi dengarkan kami di streaming RRI Digital ya, ataupun juga di FM 94,4 MHz, kami ajak Anda untuk bisa memberikan keluhan-keluhan Anda ya, menyangkut dengan keluhan yang selama ini Anda melihat di wilayah Anda, di kelurahan Anda, atau di kota Anda, di kabupaten Anda yang saat ini perlu mendapatkan perhatian penuh gitu ya, dari pemerintah, dari stakeholder terkait untuk menangani setiap keluhan-keluhan permasalahan yang Anda temui di lapangan begitu ya. Ada yang masuk juga nih, selain harga minyak tanah yang tadi disampaikan di Kelapa Lima itu harganya per jerigen Rp35.000 ya. Kalau memang itu di pangkalan yang pastinya sudah menyalahi aturan gitu ya. Karena biasanya kalau di pangkalan itu harganya Rp4.000. Rp4.000 kalau dikalikan 5 liter berarti Rp20.000 per jerigen gitu ya. Tapi yang sekarang ini dijual di kios-kios itu harganya mencapai Rp35.000 gitu ya. Ini yang terjadi di Kelapa Lima, disampaikan oleh Kakak Aksamina Sau. Iya, selanjutnya lagi dengan Kakak Leti ya, yang menyampaikan harga gas ini sudah dari bulan April naik terus. Kenapa kok pemerintah baru mau takuju sekarang? Iya, diikuti lagi dengan minyak tanah yang langka Kakak. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan ke kami, Kakak Leti yang ada di Oibufu, yang menyampaikan soal harga gas. Tadi beta coba scroll lagi gitu ya, bahwa harga apa namanya, harga gas ini dia di kisaran Rp275.000 sampai 300 lebih ya. Ini yang disampaikan sama Kakak Leti. Oke, ada yang sudah bergabung juga di line telepon. Halo RRI, selamat siang.
3: Selamat siang RRI.
0: Selamat siang, dengan siapa ya, di mana?
3: Dengan Rini di Penfui.
0: Kakak Rini?
3: Iya.
0: Kakak Rini di Penfui. Kakak Rini, ada ya, keluhan atau ada informasi apa yang perlu disampaikan ke kami?
3: Ini apa? Mengenai kembagaan buat ini ke Dinas Kebersihan Kota Kupang.
0: Oh ya ya ya ya.
3: Ya, terutama di jalan dari arah Pitalo nih. Sudah bersih mulai dari penghijauan ke Jalan El Tari itu sangat bagus. Dulu iya. kan kotor, terutama sampah-sampah buang sembarangan kan.
0: Oh, di situ ada orang buang sampah ya?
3: Iya, biasa di pinggir jalan, tapi sudah semenjak Pak Wali Kota mungkin dia jadi sudah diperhatikan mengenai kebersihan. Jadi kami lewat situ pagi-pagi itu mereka sudah sapu jalan mantap lah buat
0: DLHK.
3: Di pemerintah kota.
0: Oh iya.
3: Iya, itu saja Kak.
0: Baik.
3: Yang bisa kami sampaikan.
0: Iya, iya. Terima kasih banyak ya, Kakak Rini. Selamat pagi ya. Jelang siang untuk Kakak Rini di Penfui. Yang jadi sudah menyampaikan informasi gitu ya, dan juga penghargaan kepada pemerintah kota yang sudah iya membersihkan sampah-sampah yang ada di Jalan Pit Atalo gitu ya, sekarang sudah semakin baik. Makasih untuk Kak Rini. Tadi juga ada apresiasi ya dari kakak siapa namanya tadi, Kakak Ans gitu ya, mengapresiasi juga Jalan Median di Pit Atalo juga sudah bagus nih, keren. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon, di TikTok juga. Kami masih ajak Anda untuk bisa memberikan keluhan-keluhan lain yang menyangkut dengan pelayanan publik yang Anda melihat ini kayaknya perlu di berikan solusi gitu ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan. Oke, ada juga yang sudah bergabung sama RR. Ya, katanya minyak tanah di Kabuka Kelurahan Belo ini wajib disidak nih. Pangkalan jual di orang yang dia kenal, sedangkan kotong yang tinggal di situ son dapat minyak. Oh, terima kasih banyak untuk Kakak RR yang sudah bergabung gitu ya. Ini di wilayah Belo, ya. Minyak tanah lagi yang jadi persoalan. Sementara itu ada siapa lagi? Oke, ada Kakak Risa di Oebufu yang ini tolong gitu ya, keluhan kami di Jalan Oebufu kenapa bisa macet ya di jam-jam pulang kantor nih. Makasih Kakak Risa. Nanti tim kami Halo RRI akan mencoba menghubungi mungkin dari Polresta Kupang Kota atau Polantas begitu ya, untuk bisa memberikan solusi terkait dengan kemacetan yang sering terjadi di Jalan Oebufu ya. Di Jalan Wejo Lamentik Oebufu, khususnya di depan Pit Atalo gitu ya. Apakah memang kalau jam-jam kantor seperti itu, ada petugas yang bertugas menangani kemacetan di situ atau tidak nih? Iya, boleh ya, nanti kita coba menghubungi dari polisi untuk memberikan informasi, memberikan ya jawaban atas setiap permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan ke kami di Halo RRI. Baik, kami masih ajak Anda pendengar untuk terus bergabung bersama kami gitu ya. Sementara ini lagi kami hadirkan untuk Anda sebuah program menampung semua permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan ke kami di Halo RRI. Nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber-narasumber untuk bisa memberikan solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan. Lanjut lagi ini sama Kakak Alfred di Nekolan. Jadi Kakak Alfred ini juga menyampaikan iya soal kelangkaan minyak tanah ya di RT dan RW Kelurahan Nekolan. Jadi nanti Kapolsek Maulava dan Babin Kantipmas ini akan monitor ke pangkalan-pangkalan dalam hal menindaklanjuti ya apabila ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lapangan, khususnya di Kelurahan Nekolan gitu ya, yang tidak sesuai aturan akan ditindak katanya. Terima kasih Kakak Alfred informasinya. Ya, jadi kelangkaan minyak tanah ini terjadi di wilayah kota. Tadi yang masuk ini ada di wilayah Nekolan, kemudian juga di Oebufu, ada juga yang tadi disampaikan di Belo, bahkan juga di Nekolan yang baru saja masuk ke kita gitu ya, di Halo RRI. Kalau di wilayah Anda bagaimana? Apakah mengalami hal yang sama atau tidak? Ya, sejatinya Anda bisa sampaikan ke kami melalui Halo RRI, kami akan mencoba gitu ya untuk menelusuri dari setiap permasalahan yang Anda sampaikan ke kami di Halo RRI.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, jadi pendengar, kalau soal minyak tanah ini beberapa minggu ini kita dapatkan aduan gitu ya, pengeluhan dari masyarakat soal minyak tanah gitu ya. Bahkan bukan hanya terjadi di wilayah Kota Kupang saja, ini bahkan sampai ke wilayah Kabupaten Kupang juga mempersoalkan hal yang sama. Bahkan tadi ada yang sampaikan di WA gitu ya, kalau di Rote itu harga minyak tanah itu bisa sampai Rp70.000 per jerigen ya, 5 liter itu kisarannya harganya Rp70.000 gitu ya. Nah, jadi pendengar, kalau misalnya ya Anda mendapatkan temuan menyangkut dengan penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi, kita beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah berdialog gitu ya dengan Disperinda Kota Kupang. Itu untuk Anda yang berada di wilayah Kota Kupang, misalnya ya ada temuan soal penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi, Anda bisa menyampaikan temuan Anda gitu ya, atau bisa melaporkannya, aduannya bisa dilaporkan ke nomor 085 199 374 262. Sekali lagi, beta bacakan ulang untuk Anda yang menemukan kalau di pangkalan-pangkalan minyak tanah ada penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi, boleh Anda sampaikan aduannya di Disperinda Kota Kupang, nanti akan ditindaklanjuti. Nomornya adalah 085 199 374 262. Sekali lagi, 085 199 374 262. Itu nomor yang bisa Anda sampaikan aduannya ke Disperinda Kota Kupang ya, untuk Anda yang berada di wilayah Kota Kupang kalau mempersoalkan minyak tanah jika terjadi ada penyimpangan-penyimpangan di sana. Kita masih juga bacakan, ada yang sudah bergabung lagi. Bergabung soal, sebentar beta coba cek lagi ya. Nah iya, betul, tadi ada kakak David di Rote, yang mana kakak David mengatakan minyak tanah di Rote 5 liter 70.000 gitu ya. Sedangkan untuk kakak David juga masih mempersoalkan soal beras ya, yang katanya mau dijual di Kota Kupang karena Bulog di Rote gudangnya sudah penuh gitu ya, dan katanya dijual dengan harga Rp11.000. Nanti kita coba tanyakan lagi apakah memang di Bulog itu jualnya Rp11.000 atau dia Rp12.000 kalau dijual di ini ya, di Bulog ya. Nanti kita coba cek lagi kalau misalnya di Kupang apakah masih dibutuhkan apa namanya ya, pembelian beras khususnya di gudang Kupang itu apakah masih punya apa namanya ya, masih punya space, masih punya tempat untuk ditampung beras-beras dari petani, karena kakak David ini mau jual berasnya ke Bulog gitu ya. Karena takutnya kalau dijual ke Kupang ini harganya juga anjlok di 10.000 ya. Tapi nanti coba kita sampaikan gitu ya ke Bulog, apakah memang Bulog Kupang apakah juga memang masih punya gudang yang cukup untuk menyimpan beras dari petani nih. Baik, terima kasih ya buat kakak David di Rote yang sudah bergabung ke kita. Ada juga lagi sama kakak Ana, selamat pagi kakak Fongki, selamat siang. Minyak tanah 5 liter sudah Rp40.000 kalau bukan di pangkalan. Terima kasih untuk keluhannya. Ini ada juga dengan kakak B. Voltrin yang mengatakan bahwa minyak tanah satu botol Aqua itu di kisaran Rp15.000. Nah, kalau sudah seperti ini boleh Anda sampaikan ya, Anda sampaikan gitu ya keluhan-keluhannya. Baik. Ibu Arum, ini ada nomor yang bisa dihubungi Ibu Arum dari Polda gitu ya, untuk bisa dihubungi untuk menyangkut dengan ya, menyangkut dengan tadi ya, menyangkut sebentar, oke, ya, menyangkut dengan kemacetan yang terjadi di Oebufu sama Ibu Nadia dari Kanit Kamsel, bisa dihubungi untuk menyampaikan solusi ya terkait dengan kemacetan yang terjadi sore hari itu di Oebufu. Beta kembali menyapa untuk Anda, tadi ada kakak siapa yang sudah bergabung itu menyampaikan soal harga minyak tanah. Harga minyak tanah itu di Ibu Bilbrit ya, kalau tadi saya B Waltrin. Minyak tanah satu botol itu di botol 1,5 liter jualnya Rp15.000 ya. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama? Minyak tanahnya dengan jualnya dengan harga segitu? Boleh keluhan-keluhannya disampaikan ke kita di line WA, line telepon 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Di WA juga bisa nomornya 0811-3820-9440. Minta maaf untuk line WA, kami hanya bisa terima untuk Anda yang bisa mengirimkan foto, video, ataupun juga teks ya. Minta maaf untuk line WA, kami tidak bisa terima telepon karena kami sementara menggunakan handphonenya untuk live di TikTok. Ya, jadi sekali lagi kami ajak Anda untuk bisa bergabung gitu ya di Halo RRI pada kesempatan ini, menyangkut dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Iya, untuk Ibu Ana di Oepura ya, yang tadi menyampaikan minyak 5 liter itu di Pangkalan, bukan di Pangkalan ya, itu harganya sudah mencapai Rp40.000. Sedangkan di Belo itu dia di RT 21 ya, depan Susteran Belo. Terima kasih sudah kirim lokasi yang apa ya, yang terkini ya, lokasi yang terkini terkait dengan minyak tanah tadi. Baik pendengar, Beta masih ajak Anda lagi untuk yang mau bergabung, silakan di line WA, telepon, SMS juga boleh, menyangkut dengan permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan. Kami masih buka kesempatan untuk Anda untuk bisa menyampaikan seperti apa nih keluhan-keluhan Anda menyangkut dengan pelayanan publik. Boleh disampaikan ke kita, nomornya masih sama ya, yang bisa Anda bergabung di program 1 RRI Kupang.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Iya, terima kasih banyak. Halo RRI kembali hadir untuk Anda. Jadi pendengar Halo RRI ini bukan hanya terjadi di wilayah Kota Kupang, karena memang kita sudah live, kita streaming juga, kita live TikTok dan juga di YouTube. Ternyata ada juga yang masuk ke kita gitu ya. Ini Kakak Puja di Bintuni Papua dan Kota Zorong Papua Barat ya, yang katanya minyak tanah di sana juga ada langka. Iya, jadi bukan hanya di Kota Kupang saja yang langka gitu ya, tapi di Papua Bintuni, Papua Barat juga lagi langka gitu ya. Terima kasih banyak untuk Kakak Puja di Bintuni Papua yang sudah berkabar juga soal minyak tanah gitu ya. Baik. Kemudian juga nanti sebentar pendengar kita akan menghubungi dari ini ya, dari Polresta Kupang Kota gitu ya, menanggapi soal kemacetan ya, kemacetan di Oebufu, yang mana ini kalau pagi hari kemudian sore hari buat yang pulang kantor gitu ya, kalau misalnya melewati Oebufu ya, tepatnya di Papa John's ya, itu sering terjadi kemacetan. Karena apa? Karena gangnya sempit gitu ya, jalannya sempit, ditambah lagi kendaraan yang melewati itu juga banyak. Jadi bukan hanya motor tapi mobil. Jadi kalau mobil masuk ya pastinya akan terjadi kemacetan ya. Berujungnya kemacetan di dalam gang itu, bahkan juga di jalan besar, di jalan WC Lalmentik. Itu karena apa? Karena jalan yang ada di Gor ini ya, di Gor Oepo itu kan sementara diperbaiki oleh pemerintah kota. Jadi akibatnya bagi masyarakat yang ingin menyusuri jalan ke Oepura itu pasti akan melewati jalan kecil itu, jalan di belakangnya Hotel Papa John's. Nah, dari itulah yang mengakibatkan kemacetan di titik itu. Nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Ibu Nadia. Kita sudah hubungi. Jadi untuk Kakak Asboy dan juga Kakak, kalau tidak salah itu, sebentar beta coba cek lagi ya, takutnya salah nama. Iya, oke, sebentar beta coba buka lagi WA. Iya, Karisa yang ada di Oebufu gitu ya, yang mengatakan kemacetan hal yang sama. Nanti kita akan menghubungi Ibda Nadia Jihan yang merupakan Kanit Kamsel Satlantas Polresta Kupang Kota, yang bakalan menyampaikan begitu ya, seperti apa sih solusi yang ditawarkan karena ini terjadi di wilayah Oebufu. Apakah memang ada petugas-petugasnya yang ditangani gitu ya, menangani kemacetan di situ. Tapi kalau kita lihat kan ada petugas-petugas yang biasa mengatur lalu lintas itu di pagi hari, kebanyakan di pagi hari ya. Apakah di sore hari ini juga ada petugas-petugas yang diarahkan untuk membantu arus lalu lintas yang ada di Oebufu gitu ya, di Oebufu seperti itu. Kira-kira nanti bakalan jawabannya seperti apa? Anda bisa simak bersama gitu ya di Halo RRI. Kami juga masih menanti Anda pendengar. Iya. Masih soal minyak tanah. Ini pengaduan yang lagi hits ya. Sekarang ini pengaduan yang lagi hits ini soal minyak tanah. Jadi selamat pagi jelang siang Kakak, di Hotel Cendana ini kondisi real yang terjadi. Ya, pembagian minyak tanah ini di samping Hotel Cendana ya, di El Tari ya. Jadi disampaikan agen di kami ini banyak sekali titipan-titipan jerigen dari luar ya, dari luar di agen. Tapi warga di sekitar ini selalu dan ya sering kami tidak dapat gitu ya. Tolong kami solusinya. Jadi Bapak atau Ibu yang nomor WA-nya itu di ekornya 8286, nanti bisa hubungi gitu ya, kalau misalnya Anda menemukan ada penyimpangan-penyimpangan di agen, sampaikan saja aduannya langsung di Disperinda Kota Kupang, nanti akan ditindaklanjuti. Ini ada nomornya, beta bagikan ya. Nomornya di 0851-9937-4262. Lagi beta baca ulang ya. 0851-9937-4262. Sambil itu mungkin kakak Arumi bisa bantu untuk telepon Ibu Kanit, bisa menyampaikan solusi ya dari permasalahan soal kemacetan tadi ya. Soal kemacetan tadi yang sempat ada yang masuk, ada kakak Asboy dan juga ada kakak Risa yang ada di Oebufu mempersoalkan soal itu, kemacetan yang terjadi. Sambil itu pendengar, kita akan kembali lagi untuk Anda tetap bersama Pro 1 RRI Kupang.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta

0: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
3: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
5: Ya, pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Ibda Nadia Jihan, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Kupang Kota, yang sudah bergabung dia via telepon. Selamat siang, Ibu Kanit.
6: Selamat siang, Bapak.
5: Iya, selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar, Ibu? Sehat?
6: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
5: Iya. Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1. Ada keluhan yang masuk, Ibu, ya, dari Oe Bufu. Salah satunya ada Pak Asoy dan juga Ibu Risa. Itu mengeluhkan kemacetan, Ibu, yang sering terjadi di Jalan Wijayalala Mentik, khususnya di ini ya, di depan Papa John's itu, Ibu. Ini kira-kira apakah memang setiap sore itu, Ibu, ada petugas yang membantu menjaga lalu lintas di sana, Ibu?
6: Halo, Bapak.
5: Iya, Ibu. Halo. Apakah bisa dengarkan kami, Ibu? Silakan, Ibu, bisa menjawab, Ibu.
6: Iya, Bapak, jadi adanya keluhan kemacetan terutama pada sore hari di Oe Bufu dan di depan Hotel Papa John's. Jadi kami izin menjelaskan, Pak, sebelumnya iya. Ada penutupan terkait perbaikan jalan di daerah Gor Oe Poi.
5: Betul.
6: Jadi arus yang melintasi daerah Gor itu harus melewati bundaran Oe Bufu. Dan pada sore hari itu kan sudah masuk jam pulang kerja, ya, Bapak, sehingga volume kendaraan itu lebih padat. Untuk dari Satlantas Polresta Kupang Kota sendiri, itu sudah ada, setiap hari sudah ada anggota yang ditugaskan di titik-titik

0: tersebut untuk mengurai pertama pada sore hari karena kendaraan sudah menumpuk.
1: Jadi kalau seperti itu kira-kira solusinya bagaimana Ibu ya? Ya. Ibu Nadia? Halo Ibu. Iya. Kita masih terkendala jaringan. Ya, jadi memang tadi disampaikan sama Ibu Nadia bahwa memang ada petugas yang dikhususkan kembali untuk bertugas begitu ya dalam hal mengurai kemacetan di sana. Ya, Ibu Nadia.
0: Iya, Bapak gimana?
1: Iya, kira-kira Ibu Nadia solusinya seperti apa nih supaya apa namanya kemacetan itu tidak terjadi di area Oebufu Ibu, khususnya di sore-sore hari. Karena kalau di pagi hari itu kan pasti ada anggota ya Bu ya. Kalau di sore hari apakah memang juga ada anggota yang bertugas di sana?
0: Baik Bapak, untuk petugas itu sudah ada kami tempatkan petugas Satlantas baik pengaturan pagi maupun pengaturan sore di titik-titik tersebut. Untuk titik di pertigaan Oebufu juga sudah ada anggotanya Bapak, baik pagi maupun sore mereka melakukan pengaturan di situ. Tapi saran kami untuk karena ada penutupan jalan di daerah Gor tadi Bapak, jadi kan yang dari jalan Amabi maupun jalan Wejalala Mentik yang tadinya bisa melewati jalan tersebut kan ditutup, jadinya harus melewati jalan yang besar tadi kan Bapak, baik jalan Wejalala Mentik itu, jadi harus melewati bundaran melewati pertigaan Oebufu, jadi terpusatnya di situ, terjadi penumpukannya di situ. Nah, saran dari Bapak, kendaraan yang akan menuju ke jalan Amabi dari Wejalala Mentik itu setelah di pertigaan Oebufu bisa mengambil lajur ke kanan Bapak, lajur kanan. Jadi arus kendaraan itu tidak terhambat. Jadi setelah sampai di pertigaan Oebufu mereka bisa mengambil lajur kanan dan bisa masuk ke jalan Amabi. Jadi tidak terhambat kendaraan dari arah TDM itu Bapak.
1: Oh iya. Baik, terima kasih. Karena kalau misalnya jalan itu sudah dibuka yang di GOR itu otomatis ya tidak terjadi kemacetan di situ ya Ibu ya?
0: Iya, siap Bapak.
1: Ini lagi Ibu, di depan Waroeng, di Oebufu Ibu, itu kan dipasang pelang di bagian tengah itu ya Bu ya? Ini seringkali banyak orang yang di depan Waroeng Oebufu itu Ibu, ini sekarang itu banyak-banyak kendaraan juga. Iya, banyak kendaraan juga yang seringkali putar di situ Ibu, sehingga terjadi kadang juga ya kemacetan, ada juga hampir kecelakaan di situ Ibu. Apakah memang bisa dipasang tanda dilarang putar? Nah, kalau sudah seperti ini kayaknya ranahnya Dinas Perhubungan kah Ibu?
0: Siap Bapak, untuk pemberian rambu atau peringatan dilarang putar balik itu biasanya kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan Bapak. Mungkin nanti saran dari Bapak, dari apa namanya keluhan dari rekan-rekan bisa kami sampaikan ke Dinas Perhubungan untuk menjadi koreksi Bapak ke depan.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Nadia. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak.
1: Baik. Iya, pendengar, itu dia solusi yang ditawarkan sama Ibu Nadia, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Kupang Kota yang sudah bergabung di kesempatan ini di Halo RRI. Ya, dan juga nanti untuk Kakak Biwotrin soal ya kemacetan di Waroeng Oebufu ini juga nanti akan dibahas gitu ya. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Jihan, ya Ibu Nadia Jihan, bahwa ini akan di koordinasi bersama dengan pihak Dinas Perhubungan. Baik, mendengar demikian acara kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan keluhan-keluhan. Dan kita akan jumpa lagi di line yang sama di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ataupun keluhan-keluhan Anda bisa kami tampung selain di 3 hari itu. Terima kasih. Sekaligus saya Fong Kilita pamit untuk Anda di siang hari ini. Selepasnya akan ditemani sama Kakak Linda ya, sampai di sore. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: cari banyak gitu lah tipenya maca itu, misalnya di rumah ada 5 ada 4 gitu.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Jumat ya, 31 Juli 2026, last day on July. Dan di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi berkaitan dengan kesehatan ya, dalam Indonesia Sehat, dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 12 siang nanti. Lanjut dengan informasi-informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga. Ada aneka berita juga di jam 1 siang, request and sharing. Ya, request and sharing seperti biasa nanti ada topik ya, dan kita nanti sama-sama sharing, boleh kasih pendapatnya, komentarnya di line telepon, di WA, ataupun di live TikTok RRI Kupang. Oke, selepas itu di jam 4 sampai jam 5 sore ada ekonomi digital, dan kebersamaan kita akan tuntas nanti di setengah 6 sore. Selamat siang untuk semuanya, dengerin Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
0: Misalnya aku suka maca yang kalau misalnya udah dia udah di wax itu dia jadi creamy, dia nggak encer. Lalu itu sama yang kayak warnanya dia tuh, itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, nggak kayak

0: yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang-orang biasanya cari kan. Jadi kayak itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi.
1: Ya, informasi pertama dihadirkan untuk Anda pendengar di Indonesia Sehat ya, untuk edisi hari ini. Ini berkaitan dengan DBD begitu ya. Tahun ajaran baru identik dengan kesibukan orang tua untuk menyiapkan ya berbagai keperluan. Tapi ada satu hal yang penting yang juga perlu untuk diperhatikan, yaitu perlindungan dari DBD. Karena anak-anak masih menjadi kelompok yang paling rentan terdampak DBD. Data dari Kementerian Kesehatan periode 2018 sampai 2025 kemarin ini menunjukkan bahwa kelompok usia 5 sampai 14 tahun secara konsisten mencatat proporsi kematian akibat DBD tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Jadi angka ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak dari DBD itu tidak boleh diabaikan, terutama ketika mereka sudah kembali beraktivitas di sekolah dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan. Ya, jadi Dr. Iksanuddin ya mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa DBD itu hanya muncul pada saat musim hujan, padahal penularannya ini bisa terjadi sepanjang tahun. DBD bukan penyakit musiman, ya, resiko penularannya ada sepanjang tahun sehingga kewaspadaan juga perlu dijaga setiap saat. Nah, di musim kemarau, di tempat-tempat yang menampung air tetap berpotensi menjadi tempat nyamuk berkembang biak kalau tidak ditutup, dikuras, dan dibersihkan secara rutin. Oke, jadi artinya untuk resiko gigitan nyamuk ini bisa mengikuti aktivitas anak mulai ketika ada di rumah, belajar di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hingga bermain di lingkungan sekitar. Ya, jadi ini perlu untuk jadi perhatian ya bagi orang tua. Karena menurut data 50% kematian DBD itu masih terjadi pada anak ya. Jadi waspada ketika mereka ada mungkin di sekolah, di tempat aktivitas ya, ataupun tempat bermain mereka. Informasi ini dari CNN Indonesia. Mungkin bisa diceritakan.

0: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.
1: Nah, tapi dari cerita Kak Alen tadi, Bapak-bapak saudara juga kita bisa melihat bahwa bagaimana

0: Iya, masih tentang nyamuk ya. Oke, dan ada anggapan ya, musim kemarau cenderung kering sehingga peluang keberadaan nyamuk itu lebih rendah dibandingkan atau lebih sedikit dibandingkan dengan musim hujan. Faktanya justru ya, justru nyamuk itu kerasa lebih ganas dan lebih banyak di musim kemarau. Nah, kenapa ya kalau musim kemarau banyak nyamuk? Oke, jadi kan biasanya tuh di genangan air, penampungan air begitu ya. Nah, oke, ini kenapa kalau musim kemarau itu banyak nyamuk? Ada beberapa alasan kenapa musim kemarau tetap banyak nyamuk walaupun lingkungannya itu lebih kering dan airnya minim. Kita aja udah kekurangan air begitu ya. Yang pertama ya, berbeda dengan musim hujan, genangan air di musim kemarau itu terbilang lebih stabil, cenderung tenang, tidak mengalir. Jadi tidak berisiko hanyut ya, telurnya nyamuk ini tidak berisiko hanyut dan bisa menetas dengan aman. Jadi musim kemarau ya, sebaiknya tetap cek ya lingkungan sekitar dan pastikan tidak ada genangan genangan air yang berpeluang jadi tempat bersarangnya nyamuk. Yang kedua, di musim kemarau itu nyamuk terbilang lebih cepat berkembang karena suhu panas. Ya, larva nyamuk itu bisa berkembang jadi dewasa dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya larva nyamuk itu perlu waktu 12 sampai 14 hari untuk bisa tumbuh dewasa. Tapi kalau di musim kemarau, ya larva itu bisa berkembang hanya dalam waktu 9 hari karena suhu panasnya itu. Ya, yang ketiga, ya mungkin karena ukuran tubuh nyamuk ya, ukuran tubuh nyamuk itu lebih kecil ya karena suhu panas. Nyamuk-nyamuk ini perlu asupan yang lebih sering daripada yang ukuran normalnya. Jadi kalau misalnya kemudian suhu lebih dari 30 derajat Celcius, ya gigitan nyamuk itu bisa meningkat 2,5 kali lipat. Oke, ya jadi karena suhu panas, nyamuk butuh asupan yang lebih, begitu ya. Suhu panas buat nyamuk apa berkembang lebih cepat, genangan air juga lebih stabil sehingga tidak ada resiko hanyut telur-telurnya itu dan bisa menetas dengan aman, sehingga itulah alasan kenapa kok musim kemarau lebih banyak nyamuk. Oke, informasi ini masih dari CNN Indonesia.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau manusia.
1: Ingin yang pakai sebatu-sebatu. Aku mau ke yang cup, yang hangat gitu. Tapi kayaknya

Iya, dan kita sudahi dulu ya informasi tadi tentang nyamuk. Dan sekarang ini karena ini sudah hampir jam makan siang dan cuaca di Kota Kupang dan sekitarnya memang panas, anginnya walaupun tidak seheboh kemarin-kemarin begitu ya, tapi cukup membuat kita merasa haus, kering dan butuh asupan minuman yang menyegarkan. Okay, ini tentang minuman juga ya, tentang minuman juga yang bisa menyegarkan di tengah cuaca yang panas. Dan ini jadi minuman ya, salah satu minuman yang masuk dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Ada soda gembira. Nah, soda gembira ini ternyata muncul dalam daftar teranyar yang diperbarui oleh Taste Atlas. Minuman ini duduk di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Ya, jadi daftar ini beda dengan soft drink ya terbaik dunia yang notabene merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink ini didefinisikan sebagai minuman racikan yang ada ya di tengah-tengah masyarakat. Dan soda gembira sendiri ya pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, ada susu kental manis, ada sirup ya, jadi menghadirkan rasa manis yang menyegarkan. Dan Taste Atlas sendiri mendefinisikan ya soda gembira itu sebagai minuman manis yang bersoda yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Okay, jadi namanya soda gembira, soda bahagia, mencerminkan statusnya sebagai minuman yang mengembirakan gitu ya, minuman ceria yang menyenangkan yang sering dinikmati ketika mungkin ada pertemuan dan lain sebagainya. Jadi ya, perpaduan antara susu kental manis, sirup dan air berkarbonasi ini menghasilkan tekstur ringan yang lembut yang seimbang. Okay. Jadi berada di atas soda gembira itu ada Chinotto. Ini minuman berkarbonasi dari jus buah Chinotto asal Itali. Ini merupakan buah jeruk yang kecil yang sangat pahit, tapi rasa pahitnya ini memberikan cita rasa yang khas pada minuman. Oke, jadi ada beberapa jenis soft drink terbaik dunia versi Taste Atlas. Yang pertama itu ada Chinotto. Yang kedua, soda gembira dari Indonesia, Chinotto itu dari Italia. Soda gembira dari Indonesia, Club Med dari Jerman, ada Italian Soda dari Amerika Serikat. Dan yang kelima itu ada Apfelschorle ya dari Jerman. Oke, ini 5 jenis soft drink terbaik di dunia dan nomor 2-nya itu dari Indonesia, soda gembira. Oke, itu informasinya masih dari CNN Indonesia ya. Dan beberapa menit ke depan ya kami akan hadirkan untuk Anda musik religi Islam sambil kita menantikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Istiqomah TDM Kota Kupang di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian sholat Jumat ya, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Istiqomah TDM Kota Kupang.

0: Lubang.
1: Dari kita berempat dari Kupang pukul 11 waktu Indonesia. Ini gerakan masyarakatan makan ikan atau gemar ikan. Jadi bagi yang ingin melihat kegiatan dan ikan yang digelar di Desa Lawangura, Kecamatan Lawangura. Program pembelajaran meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk olahan. Kegiatan yang diselenggarakan di perikanan dan kelautan dan kelautan oleh Bupati Kota Lawangura.

Untuk informasi berikut, Pantai Oese Sole terletak di Desa Saikoa, Oto Timur. Lokasi sekitar 55 km dari Kota Batu. Perjalanan datang ke ini pantai ditempuh sekitar 1,5 jam. Ini pantai ini belum memiliki kunjungan wisatawan. Khususnya karena terapat seperti pantai pribadi yang tinggi. Bukan daya tarik utama adalah batu karang berbentuk hati. Bentuk unik ini yang menjadi spot favorit. Informasi tadi mengakhiri dari Petro 4 ini kali. Kita perlu.

Rabbil Alamin. Malah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pelaksanaan sholat Jumat, ada beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, mengenai laporan keuangan Masjid Al-Istiqomah saldo sampai 24 Juli 2026 sebesar Rp58.664.468. Pemasukan infak Jumat 24 Juli 2026 sebesar Rp3.668.000. Total pemasukan sebesar Rp3.668.000. Pengeluaran yang pertama, operasional rutin sholat Jumat sebesar Rp750.000. Yang kedua, operasional masjid sebesar Rp885.000. Total pengeluaran sebesar Rp1.635.000. Saldo akhir Rp60.697.468. Yang kedua, pengasuh sholat Jumat, Imam Ustadz Dr. Randus Haji Muhammad Gaus, Khotib Ustadz Haji Ali Akda Adnan Al-Hafiz Bilal Ustadz Rakimin Maleng. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم.

0: yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'adani la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh barang siapa bersyukur terhadapku, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa kufur terhadap nikmatku, pasti siksaku sangat pedih. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang rajin bersolawat senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena orang yang paling bahagia tentram hidupnya bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang kembali kepada Allah yang paling dimuliakan oleh Allah bukan yang datang menghadap Allah. 1043
1: FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
0: Dengan diiringi mobil yang mewah, bukan yang diiringi dengan upacara yang luar biasa, bukan yang datang menghadap kepada Allah karena diiringi oleh banyak pejabat dan orang kaya. Tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang datang menghadap kepada Allah dengan keikhlasan husnul khatimah, yang paling menghiasi hidupnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat

0: langit. Wahai manusia, aku ciptakan kalian semua, laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah kehidupan yang materialistis, di tengah-tengah kehidupan di mana banyak manusia yang tidak memperdulikan halal dan haram, persaingan bisnis dan jabatan yang semakin hebat, banyak orang yang tergelincir dari jalan kebenaran, tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep yang istimewa dan sangat mujarab, dan pasti apa yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran. Melalui hadisnya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini tiga resep yang Rasulullah sampaikan agar kita mampu menjalani kehidupan yang sakinah, yang damai dan bahagia dunia dan di akhiratnya.
1: Aksara Lota merupakan turunan langsung dari
0: yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana engkau berada. Jalankan perintah Allah. Jangan sampai disibukkan harta benda, lalu meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindarkan dari kemaksiatan. Kalau engkau menjadi pejabat, tinggalkan korupsi. Allah Maha Mengetahui, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau menjadi pedagang, tinggalkan jual beli yang bersifat menipu. Tinggalkan jual barang yang haram, meskipun itu sangat menjanjikan hasilnya. Ganja, barang-barang yang haram,

0: hasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan yang terbaik, yang mudah, dan Allah memberikan rezeki yang tak terbilang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalin jalannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'ati wa yukaffir wa yu'adzib lahu ajra. Kalau kita dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah agungkan pahalanya. Yang kedua, wa atbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan segera ikuti perbuatanmu yang dosa, yang salah itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Hidup tidak ada yang suci dari noda dan dosa. Manusia tempatnya salah dan dosa. Maka orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah berdosa, karena hanya Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang pernah berdosa, tapi segera bertaubat kepada Allah, ikuti kesalahan itu, tutup dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Berkaulah dengan orang dengan akhlak yang mulia. Hindarkan dari kesombongan. Hindarkan dari iri dan dengki. Saling menghormati. Inilah orang yang terbaik. Merasa dirinya yang paling lemah. Merasa dirinya yang paling rendah dalam kebaikan. Terus berakhlak yang mulia, saling membantu, sopan santun. Rasulullah sampaikan, akmalul minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya, bukan orang yang paling banyak tahajudnya, bukan orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Ia rajin baca Al-Quran, ia rajin tahajud, ia rajin berzikir, tapi tetap merasa yang lebih rendah. Rendah hati di tengah-tengah umat. Insya Allah, Allah muliakan kehidupan kita dunia dan akhirat. بارك الله فيك العظيم ونفعني بآيات الحكيم واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: الحمد لله. الحمد لله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين.

0: وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut beneha kapok lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1.

Ya, pendengar kita baru saja mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan saat ini kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda musik religi Islam dan di pukul 13 kami hadirkan penyampaian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Tiga menteri berkunjung ke Kabupaten Rotendao, perkuat sentra industri garam. Kejati NTT dan Bank NTT teken MOU, perkuat pendampingan hukum pemulihan aset perbankan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao Kamis 30 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau pembangunan sentra industri garam nasional Kasain di Kecamatan Landuleko. Dalam peninjauan, Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat hilirisasi garam sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Menurutnya, pengolahan garam di daerah tidak hanya akan memperkuat industri nasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Rotendao dan Nusa Tenggara Timur. Selain pengembangan industri garam, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan nelayan. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, berbagai program penguatan kampung nelayan akan terus dikembangkan, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan agar nelayan memiliki daya saing yang lebih baik dan tidak lagi menjual hasil laut dengan harga yang rendah. Program Kasain di Rotendao diharapkan menjadi salah satu proyek strategis dalam mendukung swasembada garam nasional sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Hilirisasi garam dinilai mampu mendorong tumbuhnya industri turunan yang menyerap tenaga kerja serta meningkatkan investasi di wilayah tersebut. Zulkifli Hasan berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat pengembangan industri garam dan sektor perikanan di Nusa Tenggara Timur dengan optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki. Masyarakat diharapkan menjadi penerima manfaat utama melalui peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau Kasain di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diharapkan mengakhiri kebergantungan Indonesia terhadap impor garam sekaligus menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat. Komitmen ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau pembangunan Kasain bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Menurutnya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, sudah saatnya mampu memenuhi kebutuhan garam secara mandiri. Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan kawasan industri garam modern merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Ia menegaskan manfaat ekonomi produksi garam harus dinikmati masyarakat Indonesia, khususnya warga pesisir. Saat ini pembangunan Kasain telah memasuki tahap kedua dengan total kawasan mencapai 1.368,25 hektar dan potensi pengembangan hingga 10.768,64 hektar. Kawasan ini ditargetkan memproduksi garam berkualitas industri dengan kadar NaCl hingga 97% dan produktivitas mencapai 200 ton per hektar per tahun. Selain meningkatkan produksi nasional, Kasain juga diproyeksikan menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat agar mampu mengelola industri garam modern serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rotendao. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur resmi menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan yang berlangsung Kamis 30 Juli 2026 di Ruang Palasio 2 Hotel Aston Kupang menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta optimalisasi pemulihan aset perbankan. Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus menyampaikan, kerjasama ini merupakan momen penting dalam membangun kembali sinergi yang telah terjalin dengan kejaksaan sejak lebih dari satu dekade lalu. Sementara itu, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT Yohanes Octavianus menyampaikan, bahwa Bank NTT memiliki peran strategi sebagai bank pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pembiayaan, mendukung UMKM, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat pendapatan asli daerah. Selain penandatanganan kesepakatan bersama antara Kejati NTT dan Bank NTT, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara seluruh Kepala Kejaksaan Negeri seprovinsi NTT dengan para pimpinan cabang Bank NTT sesuai wilayah kerja masing-masing. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten kota dalam memberikan layanan hukum secara cepat, efektif, dan responsif. Ketua DPRD Provinsi NTT Insinyur Emilia Julia Nomleni mengatakan komunikasi yang baik antara DPRD dan Polda menjadi langkah penting dalam mencari solusi terhadap berbagai aspirasi masyarakat tanpa mengesampingkan aturan nasional yang berlaku. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi NTT Insinyur Emilia Julia Nomleni ketika melakukan kunjungan kerja ke Kapolda NTT. Dalam sesi dialog, sejumlah anggota DPRD menyampaikan berbagai masukan konstruktif. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain perlunya memperjuangkan penambahan kuota penerimaan bagi NTT mengingat kondisi geografis kepulauan, keterlibatan akademisi, tokoh agama, dan pihak independen dalam setiap tahapan seleksi. Penyampaian informasi hasil seleksi yang lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, serta usulan agar keterwakilan perempuan dapat terus ditingkatkan. Selain itu, muncul pula aspirasi mengenai perlunya kebijakan afirmasi khusus bagi calon taruna Akpol asal NTT, pembentukan program pembinaan dan pelatihan atau BINLAT gratis secara berkelanjutan di tingkat Polres, penguatan jalur prestasi olahraga, hingga perhatian terhadap kearifan lokal dalam proses pembinaan calon peserta. Menanggapi seluruh masukan ini, Kapolda NTT menyatakan bahwa Polda NTT akan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban, dialogis, dan konstruktif. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara DPRD Provinsi NTT dan Polda NTT dalam meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda serta mendorong semakin besarnya peluang putra-putri Nusa Tenggara Timur untuk mengabdi kepada bangsa melalui institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Aneka Berita Daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tiga menteri berkunjung ke Kabupaten Rotendao, perkuat sentra industri garam. Kejati NTT dan Bank NTT teken MOU, perkuat pendampingan hukum pemulihan aset perbankan. Sekian Aneka Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon hitam.
1: Selamat siang pendengar, di rangkaian Kupang Siang kami hadirkan untuk Anda berupa pengumuman, pengumuman dari KSP Kopdit Swasti Sari yang beralamat di Kantor Pusat Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. Pengumuman sehubungan dengan surat yang beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 1 Agustus 2026 di Restoran Ponix Kota Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swasti Sari yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominikus Ancis sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa. Maka kami pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, KSP Kopdit Swasti Sari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. Yang kedua, KSP Kopdit Swasti Sari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Dan yang ketiga, seluruh anggota KSP Kopdit Swasti Sari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Kupang, 28 Juli 2026, pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari, nama dan tanda tangan Wilhelmus Giri SPDMM, ketua pengurus Maria Regina Knauf Moni SPD, wakil ketua 2 Dr. Andes Franciscus Saverius Ola Crowin, sekretaris 1 Gerardus Gaga SPD SAG MPD Sekretaris 2, Margarita TB Muli SPD Pendahara 1, Yohanes Vianai Anggal SE Pendahara 2, Lukas Wuka Huler SE Ketua Pengawas, Kasimir Senin SEMM Sekretaris, Dr. Andus Ambrosius Pan MPD Anggota, Kamilus Kaju SE Anggota, Imelda Anin SAB General Manager, dan Kasmirus Kopong SPD, Wakil General Manager.

0: Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Semua orang yang memacu kuda itu

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita masih terus lanjut pendengar di rangkaian ya, Kupang Siang dihadirkan untuk Anda. Informasi-informasi masih dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di setengah tiga. Oke. Informasi untuk Anda nih pendengar, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan permasalahan sampah. Ya, ini sudah tuntas di akhir 2027 mendatang, sehingga tidak ada lagi gunungan sampah di Indonesia. Dan hal ini disampaikan saat meresmikan akad masal ya, 62.000 unit kredit kepemilikan rumah, unit kredit pemilikan rumah, rumah subsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan di Jawa Tengah Kamis kemarin. Disampaikan akhir 2027 masalah sampah di Indonesia sudah selesai. Tidak ada lagi gunung sampah dan ini yang akan dicapai. Penegasan ini ya berkaitan dengan transformasi bangsa yang harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya pembangunan industri, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan pemukiman ini harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai fondasi pembangunan nasional. Dan itu artinya ya, untuk masalah sampah ya dibutuhkan berkaitan dengan misalnya keamanan makanan, ketahanan, swasembada dan lain sebagainya, itu sudah harus diamankan. Ya, jadi agenda transformasi ini ya harus diimbangi dengan komitmen menjaga kualitas lingkungan hidup. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari kompas.com.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim ex Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah dibebaskan dari jerat hukum atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kebebasan Febri disebut karena uang dan emas batangan sitaan polisi dinyatakan palsu. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari tirto.id. Polri memang melakukan pemeriksaan kadar emas dengan menggandeng PT Pegadaian. Dari pengecekan oleh PT Pegadaian, emas sitaan ini dinyatakan memiliki kadar 23 karat. Sementara itu, untuk uang sitaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menerangkan uang tunai yang disita di rumah lama Febri serta uang hasil sitaan di kediaman Don Rito di Jakarta dipastikan asli. Terkait dengan status hukuman Febri, hingga kini ex Jampitsus ini masih ada dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan sudah dipindahkan ke sel bersama usai menjalani masa isolasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Iya, selamat siang pendengar yang baru gabung ya sama Linda di sini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi-informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda dan informasi juga nih untuk pendengar semuanya nanti di setengah 3 sampai jam 4 sore. Ada request and sharing seperti biasa. Akan ada topik yang Linda pilihkan untuk sama-sama kita share. Ringan saja ya, nanti bisa sampaikan pendapatnya di line teleponnya Pro 1 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 nih di 081-138-209440 dan bisa juga nanti di live TikTok RRI Kupang. Oke, di setengah 3 sampai di jam 4 sore nanti.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Dan informasi yang Linda hadirkan ini berkaitan dengan tren mengompres ya. Kita kalau bilang kata kompres ya, mengompres ini pasti dalam pemikiran kita ya otomatis mengompres tuh di kening gitu ya. Ketika anak-anak demam ataupun mungkin kitanya yang demam gitu ya ataupun sakit. Ada juga mungkin mengompres untuk di bagian perut ya, kadang-kadang ada perut yang kram dan lain sebagainya, ataupun bisa mengompres ya di pipi untuk gigi yang sakit dan lain sebagainya. Tapi ada tren mengompres ketiak. Okay. Tren mengompres ketiak dengan es ini sebagai cara untuk meredakan rasa cemas dan overthinking. Ini mulai ramai nih dibahas di media sosial. Apa hubungannya ya mengompres ketiak dengan es terus bisa meredakan cemas overthinking? Ini orang lagi uring-uringan berpikir sesuatu, aduh ini pasti gimana-gimana gitu, tahu itu dikompres dengan es di ketiak. Ya, tapi pakar IPB dari Universitas pakar IPB University ya mengatakan bahwa sensasi dingin dari kompres es itu ternyata hanya bisa membantu menenangkan tubuh untuk sementara waktu dan belum bisa dianggap sebagai terapi utama untuk mengatasi gangguan kecemasan. Oke. Ya, Dr. Yati Sri Hartini ya menjelaskan bahwa memang sensasi dingin ini bisa memberikan efek menenangkan pada tubuh. Walaupun begitu, ya belum ada bukti, ditegaskan ya, belum ada bukti ilmiah yang cukup untuk menyatakan bahwa kompres es di ketiak ya itu bisa jadi terapi untuk mengatasi gangguan kecemasan atau overthinking. Ya. Kompres dingin ya itu bisa membantu menurunkan respon tubuh terhadap stres dengan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang berperan dalam proses relaksasi. Sensasi dingin juga bisa membantu mengalihkan perhatian seseorang dari pikiran yang berlebih begitu ya melalui teknik grounding. Dengan begitu seseorang mungkin rasa lebih tenang setelah mendapatkan rangsangan dingin dari tubuh. Tapi efek ini ya, sekali lagi efek ini hanya bersifat sementara dan tidak mengatasi penyebab kecemasan yang dialami oleh seseorang. Jadi hanya bersifat sementara untuk menenangkan tubuh, bukan mengatasi penyebab kecemasannya. Dan belum ada bukti ilmiah yang cukup yang menyatakan bahwa kompres es di ketiak itu merupakan terapi untuk mengatasi gangguan kecemasan atau overthinking. Ya, jadi disarankan pula bahwa penggunaan kompres es ini sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya cara untuk mengatasi kecemasan yang terus berulang. Oke, okay. Ya informasi ini dari kompas.com dan salah satu lah begitu ya, salah satu cara untuk menenangkan atau menyikapi tentang kecemasan dan overthinking, kompres es di ketiak. Okay. Mungkin di lain waktu ada cara-cara yang lain, tapi sekali lagi disarankan bukan satu-satunya cara dan ini hanya bersifat sementara, tidak bisa mengatasi penyebab kecemasan atau overthinking ini.

Oke, pendengar, satu lagi informasi nih sebelum kita lanjut di request and sharing. Ini tentang aturan 10 menit ya. Ya, ini untuk Anda yang mungkin pernah yang merasa bahwa aduh ini kerjaan ini atau sesuatu nih kayaknya terlalu berat begitu ya, sampai harus menunda, padahal semakin lama ditunda ya pekerjaan atau sulit tugas ini akan semakin terasa sulit ya untuk dimulai. Dan ya, menurut psikoterapis Very Well Mind, Ami Morin ya, menyatakan bahwa motivasi itu tidak selalu muncul lebih dulu. Oke, okay. Ya, dan salah satu cara sederhana yang disarankan adalah menerapkan aturan 10 menit atau 10 minutes rule. Nah, ini sebuah teknik yang membantu seseorang untuk bisa mengatasi hambatan kalau mau mulai pekerjaan. Nah, apa sih sebenarnya? Aturan 10 menit ini adalah cara yang mengajak seseorang atau metode yang mengajak seseorang untuk berkomitmen mengerjakan tugas selama 10 menit saja dulu gitu. Jadi dengan teknik ini ya, seseorang itu tidak dituntut untuk langsung selesaikan seluruh pekerjaan dalam sekali waktu. Tapi fokus ya, fokus dulu di satu langkah sederhana yaitu mulai ya. Setelah 10 menit berlalu ya, Anda dibebaskan untuk memutuskan apakah mau lanjut kerja atau berhenti ya, mau lanjutkan kerjaan itu atau berhenti. Dan dengan cara ini ya bisa membantu mengurangi rasa malas ya, enggan ya untuk menghadapi tugas yang dirasa terlalu berat. Oke. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya ya berhasil sih sebenarnya, kadang-kadang kan biasanya kalau kita udah fokus nih mau mulai pekerjaan dan sudah fokus, ini kadang-kadang misalnya 10 menit terus mau disuruh berhenti kayaknya tanggung ya. Kita merasa tanggung, aduh sudah nih ini lebih baik diselesaikan lah daripada harus berhenti lagi dan menunggu lagi. Ya, yeah. Ya it works lah gitu ya. Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman semuanya? Tapi kita tidak akan membahas itu, gitu. Kita tidak akan membahas itu di request and sharing. Nanti akan ada topik lain nih yang akan Linda hadirkan untuk pendengar semuanya di request and sharing di 3:30 sampai jam 4 sore. Ada live TikTok RR Kupang, ya bisa di line telepon dan juga di WA Pro 1.

0: Mama, kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin.

Ya, selamat siang jelang sore pendengar kita di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani siang hingga sore hari Anda. Ya, Request and Sharing untuk edisi hari ini Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Ada satu topik nih yang mau Linda share untuk teman-teman ya. Bukan topik sih, tapi minta pendapatnya. Ya, boleh idenya. Ya, silakan dikasih idenya begitu ya, ide untuk minuman yang apa ya? Minuman yang tepat lah, minuman yang menurut teman-teman itu tepat untuk cuaca seperti sekarang ini. Kalau sekalian kita sharing juga ya info-infonya juga di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda tuh seperti apa. Kalau di Tompelo 8 RR Kupang untuk saat ini panas ya, matahari bersinar begitu terang dan panas luar biasa. Tapi ya angin juga lumayan kencang gitu ya. Angin juga lumayan kencang. Jadi agak dingin gitu ya. Agak dingin. Oke. Nah, kira-kira itu kira-kira minuman yang tepat itu seperti apa gitu. Ketong rasa panas karena ini matahari luar biasa, tapi angin yang tiup ini juga buat ketong jadi rasa dingin. Ini bagaimana ceritanya ya, minuman yang seperti apa? Kalau misalnya panas begitu ya, itu pasti kita bisa cari es gitu ya, atau sejuk yang segar gitu. Tapi kalau ini panas tapi rasa dingin juga, ini kira-kira mau minum es atau air panas begitu, air hangat atau apa ini ya? Boleh ya teman-teman, boleh kasih idenya, boleh kasih idenya, boleh kasih sarannya, dan bisa gabung di Request and Sharing ini via telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1. WA Pro 1 ini karena Linda live TikTok ya, menggunakan mobile phone ya Pro 1, jadi yang di WA ini tolong pesan teks ya. Tolong pesan teks ya di 081-138-209-440. Oke. Dan bisa juga komen ya, bisa juga komen ya, bisa juga komen di live TikTok ya, di live TikTok RRI Kupang sekarang ini. Jadi nanti Linda akan bacakan komentar-komentarnya. Ya, kasih ide minuman yang tepat yang seperti apa yang bisa kita konsumsi supaya ini ya panas tapi dingin, jadi bingung, ini jadi bingung mau minum apa, mau minum air hangat kok, mau minum air panas kok, atau mau minum es, aduh tambah dingin lagi. Sebentar dulu juga cukup panas gitu ya. Ide minuman yang cocok untuk cuaca-cuaca seperti sekarang ini, silakan di line telepon, di WA ataupun di live TikToknya Pro 1 RR Kupang. Setelah kasih komen ya teman-teman, setelah kasih komen bisa pilih lagu. Ada beberapa lagu yang Linda sudah siapkan, bisa dipilih. Dan bisa kasih salam juga untuk 5 orang. Oke. Ini ada lagu yang sudah Linda siapkan. Itu ada Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap, itu lagu lama yang dinyanyikan kembali. Ada Marcel Cinta Mati, ada Indah Dewi Pertiwi, Bunga di Tepi Jalan, ini juga lagu lama yang dinyanyikan kembali. Lalu ada Isyana, Tetap Dalam Jiwa. Ada Iwan Fals, Yang Terlupakan, ini featuring sama Noah. Oke. Ya, itu beberapa lagu yang sudah disiapkan. Ya, itu ada beberapa lagu yang sudah disiapkan, tinggal bisa dipilih. Tapi kasih komen dulu ya, kasih komen dulu. Nanti Linda bacakan komentar-komentarnya di Request and Sharing untuk edisi hari ini live, yaitu sampai di jam 4 sore nanti.

Oke, request and sharing. Selamat siang jelang sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini di request and sharing. Dan teman-teman yang sudah komen ya, sudah gabung juga di request and sharing, boleh sekali lagi ya via telepon, di WA, tapi pesan teks, dan juga komen di live TikTok RRI Kupang. Ada Julius Timunino, selamat siang Kalbar hadir, terima kasih. Apa kabar Kalbar, dan boleh kasih rekomendasi kira-kira minuman yang tepat ini untuk cuaca sekarang-sekarang ini. Ada Nigel Detan, oke tadi sudah disapa, dan oke Newton ya, ini paling oke minum air kelapa dari Wanukaka Sumba Barat. Oke, terima kasih untuk rekomendasinya air kelapa. Memang, aduh, paling pas ya, paling pas segernya, iya, begitu ya, sejuk juga dan menyehatkan. Oke, ya kalau Kota Kupang untuk air kelapa pasti teman-teman tahu ya, tempat di sepanjang jalan Eltari ataupun di titik-titik yang lain juga. Banyak ya bisa ditemukan, dan halaman rumah kalau ada pohon kelapa mungkin bisa, tapi yang panjat siapa? Jadi pertanyaan juga, gampangnya beli. Oke, baik, terima kasih Kak Newton, dan selamat siang jelang sore untuk teman-teman semua yang ada di Wanukaka Sumba Barat. Semoga semuanya baik-baik ya. Ada Leo Kusuma, salam kenal dari Solo Jateng, RRI Kupang, tetap jaya di udara. Terima kasih. Ya, Julius tadi, minuman yang cocok untuk Kota Kupang hari ini adalah air kelapa muda yang segar. Waduh, menyegarkan luar biasa. Ya, ini sependapat ya dengan Kak Newton tadi, yang cocok air kelapa muda yang segar. Lalu ada Lulta 2621. Tidak akan dibacakan. Iya, oke deh. Ini minuman-minuman tradisional ya, minuman-minuman tradisional yang dengan penyulingan yang luar biasa. Biar suasana dingin dan bikin sehat. Aduh, sehat dari versi mana ini untuk Luta 2 berapa nih? 2621. Oke, terima kasih. Ada Esi, selamat siang. Apa kabar? Kabar baik Kak Esi. Esi di Sarawak Kakak. Salam semua pendengar RRI Kupang. Terima kasih. Boleh komen juga, boleh sarannya Esi kalau sarannya untuk di Kupang ini kira-kira minuman yang tepat seperti apa. Lalu ada, oh, ini nama akunnya itu tanpa nama. Ini sama Sheila di Oesapa. Mau salam nih untuk Mama Doki di Soe, semoga sehat selalu di sana. Iya, untuk Mama Doki di Soe, dan untuk Kakak Sheila di Oesapa, selamat siang jelang sore, semoga sehat-sehat selalu. Dengerin Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Ya. Dan siapa lagi nih? CTM, CTM, obatkah? Itu nama akun ya. Taibenu makin bersih berkat RRI. Oke, terima kasih. Selamat siang jelang sore. Oke, Kakak Ner di Rote. Oke. Lalu ada Febrina Ninong Esteller Kakak. Oke. Ya, yang ini kuat dingin, memang panas sih, tapi udaranya cukup dingin karena angin kencang gitu ya. Tapi minum es teler, yang penting kuat ya. Yang penting kuat karena tubuh sudah dingin, tambah dengan es teler gitu ya, tambah teler ya. Oke deh, ya terima kasih. Iya, es jeruk nipis.
Es jeruk nipis. Terima kasih Kakak Ner untuk saran-sarannya. Iya, masih ada saran lagi, rekomendasi-rekomendasi minuman-minuman yang cocok ya untuk cuaca kita seperti sekarang ini. Panas begitu ya, tapi anginnya cukup kencang sampai akhirnya buat kita juga jadi rasa dingin begitu. Jadi bingung ini mau minum yang seperti apa gitu ya, minuman-minuman yang seperti apa. Boleh ya, silakan di request and sharing Linda hadirkan untuk teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi ada beberapa lagu yang sudah Linda siapkan ya. Ada beberapa lagu yang sudah Linda siapkan, bisa dipilih dan kasih salam juga untuk 5 orang. Oke, kalau gitu Linda kan sudah siap nih Geisha, seandainya aku punya sayap. Sayap mau terbang kemana?

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Oh,

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, selamat sore untuk pendengar yang baru gabung di Request and Sharing. Kupang sore, masih dengar Request and Sharing, masih sama Linda dan juga Kak Ben. Selamat sore untuk semuanya. Ini udah di jam 3 sore, tapi kayaknya masih apa ya, waktu yang tepat lah untuk yang mau istirahat. Oke, topik yang Linda pilih untuk sama-sama kita share, boleh kasih idenya ya. Topiknya tentang ide-ide ya, ide minuman yang cocok untuk cuaca sekarang. Panas ya, kering tapi anginnya kencang ya, buat kita jadi rasa dingin. Bingung mau minumannya apa. Ya, tadi teman-teman sudah banyak yang menyarankan untuk minum air kelapa muda. Air kelapa muda memang menyegarkan ya dan menyehatkan. Karena tunggu Linda baca dulu. Oke. Nah, itu dia. Air kelapa muda ini mengandung elektrolit alami seperti kalium dan juga natrium dan bisa mengembalikan kesegaran dan tenaga tubuh yang terkuras habis ya akibat panas. Oke. Jadi ini minuman yang bisa yang cocok dikonsumsi kalau di tengah cuaca yang panas, angin kencang ya, air kelapa muda. Kalau Kota Kupang sangat mudah untuk bisa dapat air kelapa muda. Lalu Aidia, terima kasih ya yang sudah sharing dan masih ini kita masih lapar kah? Kelepotan. Ya, sampai jam 4 sore. Kita masih sampai jam 4 sore. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung masih panjang waktunya. Di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Bisa juga di live TikTok RR Kupang. Kita sementara live ya sampai jam 4 sore. Ada note ini, salam kenal RRI Nabire. Terima kasih, salam kenal untuk teman-teman di RRI Nabire. Lalu ada Esi minum jus kakak. Oke, jus dengan es kah atau tanpa es? Tapi kalau jus buah memang menyegarkan ya, menyehatkan juga. Oke. Newton tadi, jaya selalu pengendara RR Kupang, terima kasih. Ada siapa lagi? Asifa, selamat sore. Salam semangat dari Berau Kaltim. Iya, selamat sore untuk teman-teman yang ada di Berau Kaltim. Apa kabarnya? Dan boleh kasih rekomendasi minuman ya. Kalau Kota Kupang panas, kering ya, anginnya kencang begitu. Lalu ada siapa ini? Sabrina, selamat sore. Mata 109%. Halo, selamat sore. Salam dari Timor Leste. Selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman dari Timor Leste. Apa kabar? Dan yang gabung, yang gabung di line teleponnya Pro 1, kita menyapa dulu. Halo.
3: Halo, selamat sore Kak Linda.
2: Iya. Ups, volume radio monitornya. Halo. Halo. Selamat sore.
3: Halo.
2: Halo. Iya. Dengan
3: Halo, Kalinda. Selamat sore.
2: Selamat sore. Dengan siapa gerangan? Halo.
3: Iya. Iya. Selamat sore, Kalinda.
2: Iya. Dengan siapa?
3: Dengan Opa Emi di Tilong.
2: Opa Emi. Oke, Opa Emi, Tilong panas kok, berawan kok, angin kencang kok. panas.
3: Ya, terus angin.
2: Angin nah, juga.
3: Angin tidak terlalu kencang.
2: Sudah tidak terlalu kencang gitu lagi. Oke. Okay. OPMI, kira-kira minuman yang pas untuk cuaca-cuaca seperti sekarang ini apa nih? Kalau kita mau panas, aduh ini di luar panas gitu. Tapi kalau kita mau minuman dingin, kayaknya dingin juga nih. Ini jadi bingung. Rekomendasi, kasih saran boleh, Opa, silakan.
3: Minumannya sebenarnya kalau menurut kita itu cuma ini agak sulit didapatin minuman.
2: Kenapa?
3: Air sabawah sekali enggak.
2: Oh iya. Iya.
3: Tapi itu ya memang masih sekarang ini sulit didapat ya.
2: Aduh, itu saat-saat tertentu apa?
3: Iya, itu sudah.
2: Air ini tua. Orang Kupang bilang ya.
3: Iya, di
2: yang segar. Iya, yang segar.
3: Itu sudah. Hanya tidak terlalu apa ya, kontrolnya tidak terlalu banyak gitu. Dan tidak di semua tempat ya kali ya.
2: Yang ada yang sudah difermentasi.
3: Ya, tapi kalau selain daripada itu kalau menurut saya punya minuman favorit ini kali Linda.
2: Itu
3: ada itu soda gembira itu kali Linda.
2: Oh ya, dan tadi menurut info sih soda gembira masuk dalam minuman apa? Soft drink yang sehat nomor 2 gitu.
3: Iya.
2: Dari Indonesia.
3: Iya, betul. Itu saya kalau saya biasanya itu. Kalau di apa itu hari-hari tertentu begitu itu kan agak ini juga total enggak agak pencampuran juga agak ini sekali enggak.
2: Iya. Cuman susu sama sirup ataupun
3: sirup
2: begitu
3: apa,
2: ya.
3: Itu. Minuman soda itu sprite apa itu kalinya.
2: Karena dia racikan ya. Bukan yang ya, kemasan itu. Begitu. Jadi dikatakan ya. Lumayan ya sehat lah gitu.
3: Ya selain apa ya selain menyegarkan juga itu kan minuman itu juga kayak bisa itu tahan lapar atau kalinya.
2: Oh ya?
3: Iya kalau minum itu kan bisa apa ya lama. Agak lama baru kita merasa lapar begitu kayaknya.
2: Begitu, Linda kurang tahu kalau itu, tapi itu yang dirasakan Opa.
3: Iya, itu yang saya rasakan.
2: Oke. Menyegarkan juga hanya, sih sebenarnya.
3: Iya, hanya kan memang itu tidak kayaknya tidak cocok untuk penderita diabetes kan.
2: Itu gulanya memang benar-benar ya, karena sudah sirup, sudah susu.
3: Ada sirupnya, ada kecerahan manisnya.
2: Creamer lagi.
3: Soda.
2: Soda lagi. Ya.
3: Iya.
2: Lengkaplah sudah. Oke. Okay. Ya, Opa, ini ada... Marcel Cinta Mati, Indah Dewi Pertiwi, Bunga di Tepi Jalan. Ini lagu lama yang dinyanyikan kembali, Opa. Terus Isyana, Tetap Dalam Jiwa, Iwan Fals, Yang Terlupakan, Anji Hingga Hari Tua. Mau yang mana?
3: Anji sekali.
2: Anji, untuk 5 orang silakan.
3: Yang pertama, untuk Sisile Dimantati. Kemudian yang berikut ada Bung Fales Yosudade. Ada Mak Meri, Kenan Pajang. Ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe.
2: Oke.
3: Okay. Dan Elinda di Bogor, Pak Ferry di Timur Oke. Dan
2: semua iya.
3: Ya, kali ini selamat sore, selamat tugas, selamat kasih, terima kasih.
2: Terima kasih, Opa Emi, selamat sore. Untuk semua yang juga ada di... Ada di Tilong ya. Terima kasih. Oke, kalau Opa Emi sih... tuak manis, ya itu sarannya Opa Emi ya. Dan itu memang agak susah didapat sih Opa. Oke, tapi seger juga. Ada Ricky Diaz ST. Selamat sore Iki. Kalau Iki sih es buah kelapa. Wow, es kelapa muda ya. Boleng, hai, selamat sore. Ada Paul DJ ya, Paul DJ selamat sore. Salam satu jiwa dari Alor. Ya, selamat sore untuk yang ada di Alor. Terima kasih. ada nama yang punya nama akun beta orang punya. Selamat sore. Es pisang ijo cocok sekali kalau lagi duduk santai-santai. Wuhu. Es pisang ijo. Suka sih ya, suka. Boleh nge-request lagu? Pilih lagu. Ya, pilih lagu. Tadi Linda baru sebut lagu-lagunya. Ya. Oke. Kita menyapa lagi. Halo.
0: Halo, selamat siang Kak Linda.
2: Selamat sore, udah jam 3 lebih 15 ya, menit. Iya.
0: Saya main game, dia sudah dia 1 jam.
2: Aduh, game apa?
0: Saya tahu orang tua. Nonton karena nonton film Korea tuh. Oh. Drama-drama itu.
2: Aduh, drakor-drakor. Dengan siapa dulu?
0: Mak Mary Pasir Panjang.
2: Oh, Mak Mary Pasir Panjang.
0: Pasir tidak pernah pendek.
2: Oke, Mak Mary, ini Rini apa rekomendasi atau punya ide minuman yang pas untuk cuaca-cuaca sekarang, apalagi kalau Pasir Panjang ini panas atau dingin
0: panas
2: sebenarnya?
0: Panas.
2: Terus angin kan kadang-kadang bikin jadi dingin, apalagi kalau Pasir Panjang dekat-dekat laut.
0: Ini hari angin tidak ada, panas yang ada.
2: Request minuman apa nih yang pas?
0: Es teler itu pas.
2: Es teler tambah teler jadi.
0: Tapi dia sama Mir itu buat sendiri.
2: Oh, buat sendiri bisa.
0: Dia beli melon, beli pepaya. Udah tuh buat sendiri campur beli kelapa muda atau udah kita beli sirup melon tuh
2: langsung dicampur-campur
0: langsung buat sendiri kan lebih banyak kan bisa minum sampai malam.
2: Wah, malam juga minum es Mama Mary?
0: Ya, minum
2: tidak kerasa panas, dingin
0: toh? Tidak.
2: Aduh.
0: Di rumah kita tanpa air di kulkas stres semua.
2: Oh, memang ya.
0: Pecinta es.
2: Jadi. Pecinta es, ya hebat sekali jadi, semuanya bisa tahan dingin. Aduh.
0: Nikmati semua stres.
2: Oh. Walaupun stres tapi tetap nikmati.
0: Dinikmati.
2: Dinikmati sah, mau ke mana.
0: Tapi kalau panas begini ya memang es. Es buah paling enak.
2: Wes, es buah paling enak ya.
0: Deka-deka lapangan tuh paling enak esnya mas tuh. Sudah sekian tahun dijualan sampai hari ini masih ada.
2: Oh, oke. Okay. Itu pasti ya, selepas ini langsung full pembelinya. Aduh. Oke, Mam Mary, ini ada Marcel Cinta Mati. Indah Dewi Pertiwi, Bunga di Tepi Jalan.
0: Bunga di Tepi Jalan. Misi.
2: Bunga di Tepi Jalan, Es di Tepi Jalan. Untuk siapa 5 orang, Mak Mer?
0: Untuk Opa Emi, Bunda Natalia, buat Bapak Endang, Pak Miller, dan semua yang di studio.
2: Oke. Okay.
0: Ada Karyana pasti itu.
2: Ini hari Linda sama Kak Ben.
0: Salam Kak Ben. Okay. Oh, ibu dua cuti ini hari.
2: Liburan mereka. Oke deh.
0: Kalau Om udah gak iberika, lama dari kami cerita panjang lembab dari kami.
2: Aduh. Itu nanti penelpon yang lain langsung.
0: Kalau orang tua kan mau.
2: Penelpon yang lain jadi kritik. Oke, terima kasih Mak Mer. Iya, terima kasih. Oke. Yang punya nama akun tanpa nama, Kak bisa request lagu Isyana Tetap Dalam Jiwa. Oke, ini masuk dalam list, jadi nanti pasti diputar. Request Kak, request apaan nih? Pink Dolphin. Lagunya ya tadi Linda sudah bilang, lagunya itu dipilih ya. Ada beberapa yang tadi baru saja Linda bacakan, bisa dipilih salah satu dari situ ya. Paul DJ tetap semangat, Tuhan berkati. Terima kasih. Ada Kak Yeni. Halo, apa kabar? Kabar baik, Mak G di. Oke, Mak G. Selamat sore. Sehat-sehat selalu ya. Lalu Kak bisa request lagu pop hits Indonesia, not request, tidak di request tapi dipilih. Oke, okay. Isyana Tetap Dalam Jiwa, ya sudah masuk dalam daftar, nanti pasti diputar ya. Lalu ada mamanya Rasya, mamanya Raska, lagu barusan Dinda bacakan tadi ya, lagu-lagunya Paul DJ, lagu Satu Perahu untuk keluarga di Kupang, Mbak Nase KBS. Oke, lagunya udah dipilih dan tinggal diputer, tinggal dipilih juga ya. Oke, terima kasih. Dan Sutria Miriam, mamanya Raska, Isyana tetap dalam jiwa. Oke, untuk keluarga di NNT ini apa ini? Khususnya keluarga Laning. Terima kasih, selamat sore untuk mamanya Raska. Oke, ada Iye, ya. Selamat sore. Aqua, belepotan tadi ya Lindanya ya. Oke, salam dari Bali ya, dari Bali. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah pada gabung dari Bali juga. Oh iya, Bung Ferry, kalau nomor yang mau gabung di WA, pesan teks ya. Kalau mau menelpon ya, kalau mau menelpon di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152. Mohon maaf tidak bisa menelpon, tidak bisa menelpon di WA untuk sekarang karena Linda menggunakan mobile phone ini untuk live TikTok. Oke, okay. Ya, boleh di line telepon nanti. Oke, tadi sempat disinggung ya, semangka. Karena kayaknya sekarang lagi banyak ya semangka ya, banyak ya semangka di Kota Kupang, dan bisa jadi salah satu ya alternatif pilihan gitu ya, selain air kelapa muda. Oke. Kita kembali menyapa. Halo.
4: Selamat siang.
2: Selamat sore. Sudah 3:30 sore.
4: Yang menjelang sore.
2: Iya. Sudah sore. Dengan siapa?
4: Orang kampung aman.
2: Begitu kah? Aman-aman saja?
4: Terkendali.
2: Oh, terkendali. Oke. Dengan Om
4: RRI.
2: Oh, RRI.
4: FIRRI.
2: Om Ferry, selamat sore ya.
4: Sore.
2: Oke, Om Ferry, di Soe bagaimana kabarnya? Panas kok atau kah dingin? Panas.
4: Panas.
2: Dingin.
4: Jadi
2: juga.
4: Jadi saya kasih keluar anggaran, air kelapa muda turun, minum sampai pus atau mengkilat.
2: Menghemat ya.
4: Hemat anggaran toh. Kok ada minuman asli dari udara ini son ame. Kok minum mesti keluar anggaran. Kok bikin yang aneh-aneh.
2: Kalau Om Ferry, banyakkah kelapa muda di sana? Banyak.
4: Banyak, pohon banyak, bukan beli.
2: Oh, bersyukurlah kalau begitu. Luar biasa.
4: Daripada kota masih berpikir lah untuk bilang mau pilih jus, na es batu, na ini air asli dari udara, semanis-manis mesti bikin repot diri untuk kepala sakit.
2: Bersyukurlah kalau ada di situ gitu ya. Ini kan kalau Kupang untuk pohon kelapa kayaknya mulai jarang, jadi ketong harus air kelapa muda sekarang, saya ketong harus beli itu.
4: Itu sudah.
2: Itu sudah. Itulah deritanya mulai di Kota Kupang. Oke deh. Om Ferry, ini ada Anji Hingga Hari Tua, Marcel Cinta Mati, Isyana Tetap
4: iya,
2: Dalam
4: Cinta
2: Jiwa.
4: Cinta Mati Kelapa Muda.
2: Oh, Cinta Mati Kelapa Muda. Kelapa Muda untuk siapa? 5 orang. Langsung dikirim dari Soe, Kampung Aman Soe. Ini 5 orang yang dapat salam nih. Silakan.
4: Salam untuk Om Ben dengan Kalinda.
2: Terima kasih. Kelapa Opa Mudanya ini, sampai.
4: Opa ini, Opa Miller. Ella Alak, Cecilia Kaja, Bumbortus, Anita dengan ini video yang saya dan Kapu jadi bintun.
2: Oke. Okay.
4: Untuk Kak Linda.
2: Terima kasih. Oke. Okay. Iya, le, terima kasih ada Martha. Martha. Martha McKnight. Halo, salam kenal juga ya. Dan ada siapa nih? Chai Chong, Iwan Fals. Oke. Dani Tono 13. Halo, apa kabar? Kabar baik ya. Ada Nike. Halo, selamat sore. Terima kasih. Nike, bisa minta lagu. Lagunya tadi yang sempat Linda sudah sebutkan beberapa, tinggal dipilih ya Kak Nike ya. Ada Anji, Marcel, Isyana, Iwan Fals. Oke. Indah Dewi Pertiwi, Bunga di Tepi Jalan. Itu beberapa lagu yang bisa dipilih. Oke. Iya, terima kasih. Ada yang sudah beberapa nih yang gabung tadi. Air Kelapa Pemuda. Ada Esteller. Oke, ada Es Pisang Ijo. Ada Jeruk Nipis. Ada apa? Tuak. Ya, tuak manis. Ya, itu memang menyegarkan sih, tapi susah dapatnya. Oke. Yang punya ide-ide cemerlang lainnya gitu ya, tentang minuman-minuman yang pas ya untuk cuaca-cuaca seperti sekarang ini, silakan gabung di line telepon ya, di line telepon 0380 8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 pesan teks ya, 0811382094440, dan di live TikTok RRI Kupang. Kita live-nya sampai di jam 4 sore. Linda puterin dulu Anji, Hingga Hari Tua.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Okay, kita masih terus lanjut di request and sharing Indah Dewi Pertiwi tadi dengan Bunga di Tepi Jalan. Ini salah satu lagu lama yang dinyanyikan kembali dari Kus Plus ya. Okay. Ini lagu lama yang dinyanyikan kembali. Dan selamat sore untuk yang baru gabung ya sama Linda di sini di Request and Sharing sampai jam 4 sore. Nyanyi, bicara nyanyi tadi karena Linda baru ingat dan pengen info ya, pengen info untuk teman-teman semua khususnya anak-anak muda gitu ya yang punya hobi nyanyi. Okay. Coming soon ini akan segera hadir ya bintang radio. Aduh, jadi siap-siap ya. Yang suka nyanyi bisa daftar. Memang ada persyaratan-persyaratannya, akan menyusul nanti informasi. Tapi yang pasti bintang radio akan hadir lagi untuk semuanya. Oke. Oke, kita masih terus lanjut. Dan teman-teman yang gabung di live TikTok RR Kupang boleh kasih komentar rekomendasi minuman yang pas untuk cuaca. Untuk cuaca sekarang ini ada panas, ada dingin. Es sabuak. Wes, sabuak. Betul, sabuak. Di NTT banyak ya. Arah NBS Namo Sain kayaknya ada yang jual di pinggir jalan. Terima kasih untuk informasinya. Untuk Muzai 8647. Terima kasih. Okay. Iya, untuk sekali lagi ya untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang punya suara bagus ya. Nanti pasti ada persyaratan-persyaratan, tapi Linda kasih ya. Kasih info awalnya ya supaya lebih sering dengar radio. Lebih sering dengar radio. Karena pastinya ini akan hadir untuk semua ya, khususnya untuk anak-anak muda yang punya bakat nyanyi. Okay? Nah, bicara tentang ide ya, minuman yang pas untuk cuaca-cuaca seperti sekarang ini, panas ya, angin kencang ya, ini bisa jadi kadang-kadang kalau salah gitu ya bisanya jadi sakit gitu, apalagi kalau daya tahan tubuh lagi tidak begitu bagus. Banyak yang tadi sudah sarankan air kelapa muda, memang itu menyehatkan. Sabuak ya, bisa begitu. Tadi ada juga yang bilang selir pakai semangka ya, karena memang semangka ini sekarang lagi banyak bisa ditemukan di wilayah Kota Kupang ini, banyak sekali bisa ditemukan. Jadi bisa jadi salah satu alternatif, mungkin jus semangka ya. Bisa. Dan ada juga ini ya, ada juga yang tadi sempat disinggung Kak Ner ya, jeruk ya, es atau jeruk hangat ya, itu bisa sekali karena ini punya kandungan vitamin C juga, menyehatkan, menyegarkan ya. Ada yang dikombinasikan es timun, serut, jeruk nipis. Waduh. Lengkap, menyegarkan, menyehatkan gitu ya. Ada kandungan-kandungan yang baik sekali ya untuk tubuh. Okay. Baik, terima kasih teman-teman ya yang juga sudah gabung di live TikTok RR Kupang. Kita masih terus lanjut untuk teman-teman yang mungkin ya, yang mungkin baru gabung, bisa kasih komentarnya ide-ide minuman yang cocok, yang pas gitu ya dengan cuaca-cuaca seperti sekarang ini. Dan ini Linda hadirkan untuk teman-teman semuanya sampai di jam 4 sore. Oke, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan ya, tinggal pilih, nanti Linda akan putarkan kalau sudah komen dulu begitu ya. Dan bisa kasih salam untuk 5 orang. Bisa di line telepon ya, bisa di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1. WA-nya Pro 1 RR Kupang. Kalau di WA Pro 1 itu pesan teks ya. Pesan teks. Ada Nona, terima kasih, selamat sore sudah gabung ya di live TikToknya RR Kupang. J juga
Thank you. Dan teman-teman yang lainnya yang sudah gabung, karena kita masih terus lanjut ya menemani pendengar semuanya. Oh, Kak Feby Adu, Kak Reja juga, thank you sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang untuk request and sharing. Oke, Enzo. Oke, Linda puterin dulu ya yang oke, ini lagu yang udah dipilih, Marcel, Cinta Mati.

0: akan ku serahkan semuanya padamu.
1: Iya, kita di rangkaian Kupang Sore, Request and Sharing. Hai, Ang. Apa kabar? Ya, sudah segar kembali kah? Oke, karena ini Linda minta rekomendasi ya minuman-minuman yang baik sekali. Ya, yang baik sekali untuk cuaca-cuaca seperti sekarang-sekarang ini. Ngantuk ya, ini udah mau jam 4 sore, ini 15 menit lagi jam 4 sore. Wedang jahe katanya. Bener, ya itu menghangatkan ya, dan supaya tidak ngantuk juga. Apalagi masih harus kerja ya. Semangat. Oke, okay, baik. Ya, teman-teman yang baru gabung, kita di Request and Sharing. Nanti selepas ini Linda putarin Isyana Saraswati. Ini lagu yang udah di request dari tadi. Dan tadi sempat disinggung tentang air kelapa. Ini banyak sekali yang pilih, bukan pilih, yang sarankan minum air kelapa muda. Ya, memang air kelapa ini kaya manfaat ya, tidak hanya menyegarkan, tapi memang punya manfaat yang luar biasa karena mengandung kalium, natrium ya, dan ada berbagai macam mineral yang penting sekali untuk tubuh kita. Dan ada juga tadi jeruk ya, jeruk, ada jeruk hangat, ada es jeruk, terserah lah gitu ya. Tapi ini memang kita tahu bahwa jeruk itu kaya vitamin C dan bisa membantu mengendalikan keseimbangan elektrolit ya. Selain mencegah gerah, kandungan vitamin C-nya ini bisa menambah daya tahan tubuh. Iya, kalau yang supaya sehat, kuat, bisa jadi rekomendasi. Tadi ada sempat singgung juga soal semangka. Nah, ini semangka ini ternyata karena kan 90%-nya itu air ya. 90%-nya itu air. Jadi semangka ini banyak sekali mengandung air, terus manis, menyegarkan ya. Jadi ini sangat-sangat direkomendasikan lah gitu ya. Jus semangka gitu ya untuk cuaca-cuaca seperti sekarang ini, karena semangka itu kaya vitamin dia ya, kaya vitamin, ada vitamin A, vitamin C, vitamin E dan juga vitamin B kompleks. Jadi selain bisa menyegarkan ya, tubuh itu tetap sehat dan diperhatikan soal penambahan gulanya. Karena memang udah manis ya, jadi kayaknya tidak perlu ditambah gula lagi. Kita kan udah manis. Katanya semangka ya. Oke. Okay. Ya, request and sharing untuk yang baru gabung ya sama Linda di sini. Dan Linda putarin dulu, ini udah menanti dari tadi Isyana. Tetap dalam jiwa, tetap di request and sharing ya sampai di jam 4 sore.

Request and Sharing Pro 1 dihadirkan untuk teman-teman semuanya. Dan ini dihadirkan informasi juga ya untuk teman-teman yang lagi ya, pendengar yang lagi cari tempat seru ya untuk quality time sama keluarga di Kupang. Iya, untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ataupun yang lagi di Kota Kupang dan sekitarnya yang lagi cari tempat seru untuk quality time sama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Ya, Fun City ini tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harganya itu terjangkau, ya hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Ya, jadi Fun City Lippo Plaza Kupang ini cocok sekali ya untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang ya ke Fun City Lippo Plaza Kupang di basement ya, di basement, dan rasakan serunya bermain bersama. Jadi langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Harganya Rp1.000 per koin. Oke, mainnya pakai koin ya. Oke, jadi di Lippo Plaza basement ya, di basementnya itu, dan rasakan serunya main sama keluarga. Oke, itu informasi untuk yang lagi cari tempat seru gitu untuk main sama anak-anak, remaja gitu ya, untuk seru-seruan. Oke, request and sharing ya, request and sharing. Kita masih terus lanjut dan selamat sore untuk Dion Seran dan teman-teman yang lain yang juga sudah gabung di request and sharing tentang ide minuman. Beberapa menit lagi nih, ide minuman yang pas ya untuk cuaca seperti sekarang ini, panas tapi ada rasa-rasa dinginnya juga. Kita tadi sempat ya, ada yang menyarankan untuk wedang jahe. Oke, ini jahe. Memang wedang jahe ini kadang-kadang jadi, bukan kadang-kadang sih, bisa jadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi kalau misalnya lagi rasa dingin gitu ya, atau ingin menghangatkan badan. Bisanya itu di pagi hari ataupun di malam hari, sore pun bisa. Ya, jadi karena ini mampu, jahe sendiri itu mampu mengatur tekanan darah, bisa mendukung kesehatan jantung, bisa juga mengatur berat badan dan kadar gula darah. Oke, mampu meredakan nyeri dan peradangan. Oke, ini baik sekali. Jadi punya manfaat ya. Apalagi kalau misalnya ada kan apa ya, seperti kayak ramuan-ramuan kesehatan gitu, banyak juga yang menggunakan jahe sebagai salah satu ya, sebagai salah satu rempah-rempahnya gitu ya. Oke deh. Ya, terima kasih nih untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung ya, yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Linda tuntaskan ya, Linda tuntaskan di jam 4 sore. Dan di jam 4 sore nanti ada informasi-informasi terkini berkaitan dengan ekonomi digital yang akan dihadirkan untuk Anda dari jam 4 sampai jam 5 sore. Terima kasih dan semoga sehat selalu begitu ya, walaupun di cuaca yang seperti sekarang ini panas, tapi dengan tiupan angin yang lumayan kencang kita jadi rasanya dingin gitu. Jadi kayak bingung ini apa yang harus dilakukan gitu ya, konsumsinya apa sih supaya tetap sehat, tetap kuat gitu ya, untuk aktivitas-aktivitas yang ataupun kerjaan-kerjaan yang harus dikerjakan atau diselesaikan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung di request and sharing via telepon ya, dan juga di live TikTok RRI Kupang. Kita tuntaskan kalau belum sempat sekarang. Kalau belum sempat sekarang bisa gabung, karena request and sharing itu hadir untuk menemani pendengar semuanya setiap harinya ya, setiap harinya dari setengah 3 sampai di jam 4 sore, minus di hari Selasa ya, karena di hari Selasa itu kita siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Terima kasih, selamat sore.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima diriku? Kalau perlu kau belah dadaku agar kau tahu isi dalam hatiku.

Selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore, masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani sore hari Anda. Pendengar, ini informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda berkaitan dengan ekonomi digital. Ya, pemerintah terus berkomitmen mempercepat langkah transformasi digital nasional sebagai salah satu agenda prioritas guna mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan melalui optimalisasi penambahan spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz ini oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah memastikan perluasan akses internet bergerak lebih cepat, stabil, dan terjangkau khususnya bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau wilayah 3T. Langkah strategi pengelolaan sumber daya negara ini diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi digital, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membuka peluang investasi baru. Yang tidak kalah pentingnya, upaya ini menjamin seluruh lapisan masyarakat punya kesempatan yang sama dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital tanpa kecuali. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan bahwa pemanfaatan spektrum frekuensi ini pasti memberikan dampak langsung hingga ke tingkat akar rumput. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari setnet.go.id.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Iya, pendengar, kita masih terus lanjut di ekonomi digital untuk edisi hari ini. Perkembangan bisnis online di Indonesia itu terus mengalami peningkatan yang positif. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga terus menyempurnakan sistem perpajakan agar pemungutan pajak bisa berjalan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital. Ya, pajak e-commerce ya terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Tapi proses pemungutan secara otomatis di marketplace itu akan mulai pada 1 Agustus 2026. Melalui aturan ini, pemerintah menunjuk marketplace tertentu sebagai pihak yang bertugas untuk memungut, penyetor, sekaligus melaporkan PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan oleh pedagang online di platform mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor perdagangan digital. Dengan kata lain, pemerintah tidak menciptakan jenis pajak yang baru, tapi mengubah mekanisme pemungutannya supaya lebih praktis bagi seluruh pihak yang terlibat. Nah, siapa saja yang akan dikenakan pajak e-commerce? Secara umum, pajak ini dikenakan pada pedagang dalam negeri yang menjual barang-barang melalui marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak. Marketplace ini nantinya akan memungut PPh Pasal 22 yang besarannya itu mengacu pada tarif PPh final UMKM, yaitu 0,5% dari omset penjualan yang diterima penjual melalui platform tersebut. Jadi, perlu dicatat ya, skema PPh final 0,5% ini berlaku untuk penjual dengan omset 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun. Nah, kalau omset ini sudah melebihi batas ini, PPh Pasal 22 tetap dipungut marketplace dengan tarif yang sama, tapi sifatnya itu tidak final. Jadi, pajak ini dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan. Dan dasar pengenaan ini juga tidak termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan atas barang mewah. Tapi tidak semua penjual online ya, tidak semua penjual online otomatis dikenakan pemungutan pajak ya, beberapa kelompok ya dikecualikan. Yaitu pedagang dengan omset yang masih memperoleh fasilitas batas omset tidak kena pajak hingga 500 juta per tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lalu penjual yang telah memiliki surat keterangan bebas PPh Pasal 22 dari Direktorat Jenderal Pajak. Penjual yang hanya menawarkan jasa, ketentuan ini difokuskan pada transaksi penjualan barang melalui marketplace. Dan pedagang yang bertransaksi melalui platform digital yang belum ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPh Pasal 22. Oke, jadi sebenarnya berlakunya itu sudah dari 1 Juli ya, tapi untuk proses pemungutan secara otomatis di marketplace itu akan berjalan mulai 1 Agustus 2026, besok berarti. Dan informasi ini dari pegadaian.co.id.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut dan di saat ini ada informasi untuk Anda. Pendengar di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya, ada kabar gembira khususnya untuk adik-adik lulusan SMP yang sedang merencanakan masa depan pendidikan. SMK Adi Putra Kupang resmi membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Yang menarik, pendaftarannya gratis, SPP-nya juga gratis. Pendaftarannya dibuka sampai mulai dari 29 Juli kemarin ya, sampai 16 Agustus 2026. SMK Adi Putra itu hadir dengan program unggulan jurusan pertanian dan peternakan yang dirancang untuk mencetak generasi muda yang siap bekerja, mandiri, dan mampu menjadi wirausahawan di bidang agribisnis. Bagi yang berminat, silakan datang langsung ke SMK Adi Putra, Jalan Oikalipi, RT 10, Sikumana, Kota Kupang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 0853-7698-9803. Dan jangan lewatkan kesempatan emas ini, wujudkan cita-cita dan raih masa depan yang lebih cerah bersama SMK Adi Putra. SMK Adi Putra, gratis sekolahnya, siap masa depannya.

0: saya.
1: Beta lihat ke tempat pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur saya di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
0: Nanti saya baru kotong matanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh.
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh.
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore di saat ini kami hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan untuk edisi hari ini.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Timor Leste, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 31 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program casing di Rote. Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara untuk 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mao. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program casing di Rotendao. Rudy Hartono menyampaikan laporannya.

0: pusat akan mendorong hilirisasi garam dan penguatan sektor kelautan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika meninjau pembangunan Kasain di Kabupaten Rotendau Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di daerah akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin memastikan garam yang diproduksi di Rotendau Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi bahan mentah tapi diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat. Ia menilai produksi garam yang dikelola di daerah ini akan menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar. Sektor garam, pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan nelayan. Zulkifli Hasan menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mengembangkan program kampung nelayan dengan melengkapi berbagai sarana, mendukung termasuk fasilitas penyimpanan hasil tangkapan sehingga nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik dan tidak lagi menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.
1: Dilengkapi kulturis, dikasih ada kolamnya gampang, tempat buang kolam itu, pembensin, gitu. Jadi itu nelayan melaut dan kekerbannya, kita orang-orang sama pembola, ya betul. Di sini kita bisa berit, bisa berit, bisa berit, apa-apa. Tapi kita bisa berit, nanti yang bikin operasi pelayanan yang penting.
0: Zulkifli Hasan berharap pengembangan hilirisasi garam dan penguatan sektor perikanan mampu meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menjadikan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhusus di Kabupaten Rotendau, sebagai penerima manfaat utama dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara kepada 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Kami hadirkan laporan Steph Kosat untuk Anda.
3: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan dan menetapkan ketiga anggota DPRD itu terbukti bersalah telah melanggar kode etik dan sumpah janji sebagai wakil rakyat. Ketiga anggota DPRD itu yang diputuskan bersalah melanggar kode etik yakni Trensius Lasakar dari Partai Golkar, Robertus Tubani PKB, Veronica Lake dari PDIP. Hasil keputusan tersebut dibacakan oleh anggota Badan Kehormatan DPRD itu, Robertus Kunbana, dalam forum rapat paripurna khusus yang digelar di gedung DPRD TTU. Hubertus Kunbana pada kesempatan itu menyampaikan bahwa semua pihak telah mendengar hasil keputusan tiga anggota Badan Kehormatan yang sudah dibacakan tadi. Hasilnya, ketiga anggota DPRD itu terbukti bersalah. Tetapi, dalam keputusan tersebut, dua anggota Badan Kehormatan DPRD TTU menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, sedangkan satu anggota DPRD, yakni Hubertus Kunbana, memutuskan pemberhentian tetap.
4: Veronica Lake, SST, MN, jabatan Sekretaris Komisi 3, fasilitasi. Pendapat berbeda atau dissenting
3: Politisi PKB Norbertus Tubani dan Terensius Lasakar dari Partai Golkar setelah mendengar pengumuman hasil sidang etik Badan Kehormatan Dewan, kedua politisi itu memprotes pimpinan DPRD itu, yakni Christophorus Evi, Paul Cenebesi, dan Agustinus Siki. Menurut Terensius Lasakar dan Norbertus Tubani, bahwa mereka bertiga tidak pantas diberhentikan sementara dari DPRD itu karena masih berstatus sebagai saksi di Polda NTT dan bukan tersangka. Karena itu, keduanya meminta pimpinan DPRD itu supaya menghadirkan Ketua Badan Kehormatan Dewan dan anggota supaya mereka bertanya dasar apa yang membuat mereka diberhentikan sementara dari DPRD TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua, Kupang, dan ND dalam rangkaian Warta NTT Sore. Kita juga menyarankan Anda dapat mengakses layanan informasi-informasi kami melalui RRI Digital, atau Anda juga dapat mengakses dan membaca berita-berita kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI menggelar program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Laporan selengkapnya, Andri Iskandar.
5: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
6: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi, Bapak Ibu sekalian. Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Praserta Masyarakat, bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
5: Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan, Edward Markus Leo, menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
7: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak seluruh kehidupan berbangsa, menghalang pembangunan, serta merugikan sejarah masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus dibantengi dengan pencegahan yang masif dan inovasi yang berkelanjutan.
5: Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 dengan rangkaian edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lonjakan pasien sempat membuat pelayanan RSUD ND mengalami tekanan dan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Laporan kami hadirkan Ricardus.
8: Pemerintah Kabupaten Ende menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan pasien di RSUD Ende. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah menyiagakan tenda darurat dan tempat tidur lipat di halaman instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendukung pelayanan medis apabila kapasitas rumah sakit kembali meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Eklesianus Mita, mengatakan penyediaan tenda darurat merupakan tindak lanjut arahan Bupati Ende setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak RSUD Ende. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi pelayanan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelebihan kapasitas.
9: Memang beberapa waktu yang lalu kita semua ketahui bahwa ada over kapasitas pelayanan di rumah sakit kita, lalu Bupati memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit. Setelah kami diskusi dan beliau, kemudian diputuskan untuk kami backup dengan penguatan tenda maupun velvet atau tempat tidur untuk mengantisipasi pelayanan medis darurat apabila terjadi lagi lonjakan pelayanan di IGD.
8: Marcelus menambahkan, hingga kini tenda darurat masih tetap disiagakan. BPBD masih menunggu perkembangan kondisi di RSUD Ende sebelum memutuskan apakah fasilitas tersebut tetap dipertahankan atau dibongkar. Sementara itu, Direktur RSUD Ende, Dr. Esther Puspajelita, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan dengan baik. Menurutnya, jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun Dr. Esther mengakui lonjakan pasien memang sempat terjadi. Selain karena RSUD Ende menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Ende, rumah sakit juga menerima pasien rujukan dari klinik swasta, seluruh puskesmas di Kabupaten Ende, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekio.
10: RSUD Ende adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di Ende untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah Ende, klinik swasta, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
8: Dr. Esther juga menjelaskan kepadatan pasien dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit untuk keluhan yang sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan primer. Di sisi lain, belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas perkotaan turut mendorong masyarakat memilih langsung ke RSUD Ende. Pemerintah Kabupaten Ende berharap kesiapsiagaan BPBD dan optimalisasi sistem rujukan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan baik. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan puskesmas atau praktik dokter sesuai kondisi medis, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan rujukan dan kegawat daruratan. RRI Ender Karus Kota melaporkan.
2: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi di Kota Soe tahun 2026 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat untuk memperkuat komitmen bersama semua elemen masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten TTS. Kami hadirkan selengkapnya laporan Alotani untuk Anda.
11: Kegiatan ini di Kota Soe menjadi momen istimewa, dorongan semangat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
12: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di Aula Kantor Bupati TTS Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Liu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan, tetapi harus dibentengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
11: Melalui kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini identitas kehadiran secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini membawa pesan penting bahwa anti korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
12: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief menyampaikan, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Pulau Madura, dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPK RI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman.
13: Menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir. Sehingga kalau disebut ditangkap, dihukum, diperiksa, itu adalah pendekatan paling terakhir. Pendekatan yang harus didahulukan, dipromosikan adalah pencegahan dan yang paling penting pendidikan.
12: Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga melakukan roadshow berupa pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswi didik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten TTS meliputi mengedukasi siswa siswi SD, SMP, SMA, masyarakat umum, sosialisasi kepada ASN, ekspo pelayanan publik, dan pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya, serta senam sehat bersama dirangkai dengan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu akan melakukan patroli di malam hari untuk menertibkan para pelaku balap liar di wilayah Kabupaten Belu. Kami hadirkan selengkapnya laporan Egy Arojo.
14: Terkait maraknya kegiatan balapan liar di malam hari yang sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan dan masyarakat akibat penggunaan knalpot racing, Kasat Lantas Polres Belu Aibtu Muhammad Putra Rahmadoni STRK SIK mengatakan pihaknya telah menyusun rencana operasi lalu lintas di malam hari. Lebih lanjut Putra Rahmadoni menjelaskan bahwa titik yang menjadi lokus dari operasi lalu lintas di malam hari tersebut tidak terlepas dari lokasi ruas jalan yang biasa digunakan sejumlah oknum yang melakukan kegiatan balap liar di malam hari. Untuk mengoptimalkan operasi tersebut, Putra Rahmadoni dalam wawancara tersebut juga meminta agar seluruh masyarakat bisa proaktif melaporkan ke pihak kepolisian jika memang terganggu dengan adanya kegiatan balap liar di malam hari.
15: Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari, seperti yang masyarakat tahu masih adanya balapan liar di Atambua ini. Dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua. Mungkin itu kegiatan dari kami.
14: Putra Rahmadoni berharap para pelaku balap liar tidak kembali melakukan kegiatan balap liar di malam hari, sebab jika berhasil diringkus, maka tentu sanksi tegas akan diberlakukan sesuai aturan lalu lintas.
2: Pendengar, sebelum akhiri Warta NTT Sore edisi hari ini, saya kembali sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Koordinator Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program KSAIN di Rotendao. Dan Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara untuk 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sementara berjalan di Polda NTT.

0: Demikian Warta NTT Sore dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Epi Mau bersama Agus mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Informasi dari RRI Sekolah Nusantara 6 dalam

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar, itu dia koleksi dari Miss Tadi dengan Cari Jodoh di Bulan. Itu kalau gak ada jodoh lagi di bumi, ya udah bolehlah cari di bulan. Atau mungkin di Mars. Intinya di planet lain gitu kalau mau nyari jodoh. Karena di bumi udah gak ada lagi stoknya. Oke, kita beri lagi ke beberapa informasi yang bisa Vero hadirkan untuk Anda. Pendengar, ini mengenai Wapres Gibran Rakabuming Raka yang berupaya untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Dan yang bersama pelajar serta mahasiswa mengunjungi fasilitas perakitan PT Tangkas Motor Listrik Pabrik Perakitan di Balai Raja, Kabupaten Tangerang. Dalam kunjungannya, Gibran memanfaatkan waktunya untuk mencoba motor listrik yang dirakit di dalam negeri. Bahkan dia juga mengenakan kemeja hitam, tampak mengendarai motor listrik warna hitam di area pabrik tanpa menggunakan helm nih. Nah, dalam unggahan di akun Instagramnya, Gibran turut serta dalam pembentukan ekosistem kendaraan listrik yang perlu dilakukan melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan juga industri. Bahkan menurut ia, atau menurut Gibran sendiri, penyelarasan kriteria dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor penting, tentunya untuk menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu mengikuti perkembangan sektor kendaraan listrik. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda akses juga langsung dari portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Baru saja kita dengarkan ada Al Ghazali dengan lagu Galau. Dan kembali Vera berbagi informasi lagi untuk Anda pada kesempatan malam hari ini mengenai Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI atau Kemendikdasmen RI yang mulai mendistribusikan sebanyak 5,54 juta eksemplar buku bacaan bermutu ke 24.609 sekolah tingkat SD dan SMP di seluruh Indonesia untuk meningkatkan dan menguatkan literasi pelajar di Indonesia. Nah, pelepasan truk yang mendistribusikan buku bacaan ini dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melalui prosesi pemecahan kendi di halaman PT Pura Barutama Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri Direktur PT Pura Barutama Bambang Handoko, Bupati Kudus Samani Intakoris, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan atau Forkompimda, serta tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariko Wibowo Satria. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ditemui usai pendistribusian buku bacaan di Kudus yang mengatakan bahwa bantuan buku bacaan bermutu ini akan menjangkau 18.444 sekolah dasar SD dan 6.165 SMP yang tersebar di 510 kabupaten kota di 38 provinsi di Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung ya di antaranews.ntt.com.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak...

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kisya, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar, itu dia koleksi dari Judika, Jikalau Kau Cinta. Saat ini sudah 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Bahwa pada hari ini Presiden yang ke-7 RI Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Kota Kupang sekitar pukul 11.30 siang tadi ya. Dan kedatangannya di Bandara El Tari Kupang disambut antusias oleh warga, simpatisan, dan bahkan pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Setibanya di bandara, Jokowi yang mengenakan kemeja putih, topi putih, serta dikalungi kain tenun khas NTT langsung menjadi pusat perhatian masyarakat. Warga yang telah menunggu sejak sebelum kedatangannya berusaha mendekat untuk bersalaman dan mengabadikan momen melalui swafoto bersama mantan Presiden RI 2 periode tersebut. Jokowi melayani permintaan foto dari sejumlah warga sebelum berjalan menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan selama kunjungannya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sebelum memulai agenda resmi, Jokowi terlebih dahulu melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Mujahidin Penfui, Kota Kupang. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPW PSI NTT Kanisto mengatakan Jokowi dijadwalkan berada di NTT selama 2 hari dengan sejumlah agenda yang telah disiapkan. Pada Jumat siang, ia akan bertemu masyarakat di kawasan Pantai Oesina, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Setelah itu, jadwalkan meninjau sebuah gudang di kawasan Jalur 40, Kota Kupang, sebelum beristirahat di Hotel Harper. Sementara pada hari Sabtu esok hari, Jokowi akan memulai kegiatannya dengan menghadiri acara Car Free Day di Jalan El Tari, Kota Kupang. Besok pasti akan membludak ya masyarakat di sana. Dan pada siang hari, ia dijadwalkan menghadiri rapat koordinasi daerah Rakorda PSI yang berlangsung di Hotel Harper. Rangkaian kunjungan tersebut akan ditutup dengan kehadiran Jokowi pada Festival Budaya yang digelar di Pantai Tedis, Kota Kupang. Dan kunjungan ini menjadi agenda pertama Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur sejak mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda akses juga melalui antaranewsntt.com. Tetaplah bersama kami.

0: 101.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna.

0: Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
1: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Retna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
0: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
1: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
0: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Retna, bagaimana kalau Bu Retna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
1: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi

0: dalamnya.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online? Menggunakan bahasa daerah itu lebih

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil. Seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
1: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan

0: Ikan di Istana Negara sore tadi.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
0: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Pembayaran komisi ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
7: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
6: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
7: Belum ada ya, Pak? Ya?
6: Punya siapa-siapa. Dan saya biasanya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
7: Oh gitu Pak ya.
4: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
8: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
9: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
8: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
10: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
11: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
10: Veronica menambahkan pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
12: At the region level,
13: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
10: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Agar kau dan aku bisa makan. Baiklah kakak.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
16: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
17: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanahan lingkungan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa tiga, karena tiga ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
12: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Arah Selatan, kemarin sudah ada di Bingkayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
12: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bingkayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotif sampai dengan saat ini ada 107 hektar, kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Joro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut Sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.
1: Terus satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa malam hari ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di hari Jumat ini, lagu-lagu manca tahun 2020-an yang udah Vero pilihkan di sini. Untuk bisa dipilih juga oleh Anda pendengar. Jadi lagu-lagunya ada apa aja? Untuk lagu mancanya, kita punya Adele dengan Don't You Remember, ada Carly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe. Kita punya Bruno Mars dengan Look Out of Heaven. Juga ada Katy Perry dengan Part of Me, ada Maroon 5, One More Night, ada Rihanna, Diamonds, ada Sabrina, Airplanes, ada Paramore, The Only Exception, Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together, ada Wiz Khalifa dengan Remember You, featuring The Weeknd, dan Ariana Grande, Nathan Skies dengan Almost Is Never Enough, serta Brian Jr. and Nico McKnight dengan Marry You Daughter. Oke, itu dia 12 lagu yang bisa dipilih oleh Anda pendengar dalam Ruang Rindu dari saat sekarang 9.30 malam ya, atau 21.30 hingga kita tuntas di 23.00 atau jam 11 malam nih waktu kita, kurang lebih selama 1 jam setengah ke depan nih. Jadi buat yang mau bergabung langsung saja di line WhatsApp 0811 3820 9440 untuk memilih salah satu dari 12 lagu yang sudah Vero pilihkan spesial untuk Anda di malam hari ini. Dan Anda juga bisa langsung memberikan atau mengirimkan salam spesial kepada orang-orang terkasihnya, orang tersayangnya begitu ya, pada malam hari ini juga. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 ya. Semangat buat kita semua pada hari ini dan mengawali kebersamaan kita juga di Ruang Rindu. Vero pengen putarkan dulu nih satu koleksi lagu tahun 2020-an nih. Ini lagu-lagu wedding biasanya dipakai gitu ya. Tapi ini versi duanya ya, the part duanya dari A Thousand Years yang dinyanyikan oleh Christina Perri featuring Steve Claes. Dan setelah itu Vero akan balik lagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ya benar, tuh ini satu koleksi dari Clean Bandit dengan Rather Be featuring Jess Glynde. Dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Buat yang mau bergabung untuk memilih salah satu dari beberapa lagu ini. Oh, ternyata saya tahu penyebabnya kenapa saya belum mendengarkan ada yang menelpon ya. Iya, ini belum ditekan ini, ya ampun. Ya udah, ya udah, udah. Oke lah, buat yang mau bergabung silakan di 0811-3820-9440 maupun juga di 0811, ya itu tadi ya, maupun juga di line teleponnya Pro 1. Untuk lagu pilihannya kita masih punya Adele dengan Don't You Remember, ada Kelly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe, ada Bruno Mars Look Out of Heaven, Katy Perry Part of Me, Maroon 5 One More Night, Rihanna dengan Diamond, Sabrina Airplanes, Paramore The Only Exception, Taylor Swift We Are Never Ever Getting Back Together, Wiz Khalifa dengan Remember You featuring The Weeknd, Ariana Grande Nathan Sykes dengan Almost Is Never Enough, juga ada Brian Jr. and Nico McKnight dengan Marry You Daughter. Kita terima dulu di line telepon ya, yang sudah bergabung di line WhatsApp terlebih dahulu nih. Vero terima dulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Jeng Jeng.
0: Oh, Jeng Diona ini ya. Jeng Jeng Jeng.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Jeng. Iya, gimana kabarnya juga nih, Jeng?
1: Baik juga.
0: Oh, mantap.
1: Sekarang Ruang Rindu mulai jam berapa, Jeng?
0: Jam 9.30 malam.
1: Oh, wow. Iya, ketinggalan sayang. Dong saya.
0: Iya, udah dari tadi. Banyak yang belum tahu juga. Jadi
1: oh,
0: kita
1: gitu.
0: Sampai jam 11.
1: Oh, gitu. Lebih panjang waktunya.
0: Lebih panjang.
1: Ya?
0: Kita panjangin 30 menit.
1: Oh, syukurlah kalau gitu. Kalau sampai kadang tuh ada yang kepengen mau gabung, tapi selesai.
0: Betul, iya. Makanya kita bikin lama lagi sampai di jam 11.
1: Oke, thank you untuk kebijakannya. Sampai jam 12 juga boleh.
0: Cukup ya, jangan
1: cukup ya.
0: Dikasih jantung jangan minta hati, dikasih hati jangan minta lagi empedu ya.
1: Pahit, Bu. Empedu.
0: Pahit.
1: Gak mau itu.
0: Oke. Okay. Silakan. Lagunya
1: Marry
0: apa sih? Oh, Marry Your Daughter. Oke.
1: Oke. Menyapanya buat yang kerang-kering di belakang. Mohon maaf ya, biar ambil waktunya sebentar dulu. Terus lanjut ada Opa Emi, Bapak Yehuda, Bapak Botus juga selamat malam. Kak Dewi, Kak Cecilia juga, Kakak Valdez juga. Mama Rian, Mama Glenn, Mama Emilino, dan semua saja deh.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya selewat daripada batas. Oke,
0: Oke, thank you.
1: Dan tim yang bertugas. Yeah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Permisi. Sama-sama. Thank you. Terima kasih banyak buat Jeng Diona ya. Kita kembali lagi buat yang mau bergabung di line telepon. Apakah ini udah berakhir panggilannya? Sekali lagi line telepon maupun juga di line WhatsApp 0811-3820-9440. Dan juga kita sapa lagi di line telepon yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Ferry. Oke, Abang Ferry.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Abang. Kabar bagaimana, Abang? Baik juga.
2: Baik, tapi apa namanya? Insum kering, beku.
0: Kenapa, kenapa, Abang?
2: Baik, tapi sum-sum beku.
0: Baik, tapi sum-sum beku. Wow.
2: Tahu toh?
0: Iya, betul. Ada dingin saat bye-bye pun.
2: Betul, mencari sepatu kemas tentang.
0: Jadi silakan.
2: Ribut tanpa musik. Makan es batu dengan tengah malam. Gigi rubut tanpa musik.
0: Oh, gigi.
2: Ya, gigi teripingnya.
0: Ih, ngeri gigi teriping, Jum. Betul, sudah ini rubuh semua sudah.
2: Nah, rubuh semua toh?
0: Jadi ompong so. Pakai gigi palsu. So.
2: Eh, biasanya mau.
0: Oke. Okay. Silakan, mau dengar lagu yang mana nih?
2: Don't You Remember.
0: Don't You Remember-nya Adele. Alright.
2: Alright. Okay.
0: Yes. Silakan salamnya.
2: Oke. Kakak Dewan ini siapa?
0: Mhm.
2: Ibu Becky Manu Kapten.
0: Mhm.
2: Bapak Wortus Sabketo, Tengah Alas, Mama Jenis Kilelo Gama, Opa Emi, Opa Miller, Susilia Kaja di Mantasi, Mani TBTT, Ibu Estawa.
0: Oke.
2: Dan siapa di studio?
0: Dengan Bung Calvin.
2: Kapu jadi Bintuni dan Ella Alak dan Kak Calvin dengan Kak Veronica kok.
0: Iya, betul.
2: Salam, selamat malam.
0: Salam. Terima kasih, Bung Ferry. Oke. Terima kasih banyak buat Bung Ferry ada di Soe. Bung Foy, Ferry di Soe gitu ya, Foy. Lagunya dari Adele dengan Don't You Remember ya. Jadi tadi kalau Kak Diona, tadi Jeng Diona mintanya Brian Junior sama Nico Menike ya dengan Mary Daughter. Kalau Kakak Ferry, Adele dengan Don't You Remember. Kalau gitu kita dengar dulu ya ini dua lagu ya. Setelah itu kita kembali lah. Woi, sound begitu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
0: Melomba apa?
4: Kagak pengen gue cerita sama Anita, sama Jesse, Lelo Gama, sama Tati, gue cerita kembali. Hei, kakak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada kakak Mirsi, ada Bapak Herman, ada kakak Odi, ada kakak Keri, ada kakak Nan, ada Mama Aileen, ada kakak John, ada Bapak John, ada kakak Saka, ada kakak Dani, ada Ma Jesse, ada Ma Anita. Aku buat semua kakak-kakak Johnnya baru panggil.

0: say.
1: Ya, pendengar tuh dia ada Demi Lovato. Ya, ada Demi Lovato yang baru kita dengarkan bersama dengan Made in USA. Kita balik lagi ya di line telepon, ada yang sudah bergabung, kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. RRI Pro 1 Kupang, apa di kabar?
1: Selamat malam, Abang Cliff ya, dari Manado.
2: Boleh diulang dengan siapa?
1: Dengan tadi? Vero. Dengan Vero nih ya, Bang.
2: Iya, Vero udah tahu sih. Aku kamu bilang tadi apa soalnya?
1: Bang Cliff lagi... ya?
2: Huh? Ya, betul. 1000 untuk Vero. Kenapa baru dibuka ini? Baru buka kan?
1: Baru buka udah dari tadi ya, Bang. Dari pukul 9.30 kita udah buka. Tapi aku putar lagu barat dulu di awal. Iya, aku putar dulu lagu barat di awal. Satu baru masuk.
2: Pantas, segilakan kok kenapa ini si Veronica ini gak buka-buka ini padahal udah dari tadi menunggu.
1: Oh begitu, wow, amazing.
2: Terus?
1: Okay. Gimana Bang Cliff?
2: Kalau keadaan baik, cuaca tetap masih sama kayak kemarin-kemarin, masih cerah sih.
1: Masih cerah.
2: Kupang gimana?
1: Kupang juga cuaca masih cerah, gimana? Cuman berangin, sangat berangin sekali.
2: Orangnya juga tetap cerah kan?
1: Iya, tentunya tetap cerah ceria pastinya.
2: Tetap cantik, cantik maju mundur tetap cantik kan?
1: Maju mundur cantik.
2: Aduh, oke. Okay, lanjut aja, kita nggak boleh ngobrol lama di sini soalnya lagi di atas udara gitu.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagi flyer. Ini lagu manca atau lagu Indonesia boleh?
1: Lagu manca yang sudah ada di sini tinggal dipilih aja. Yang belum dipilih ada Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, Bruno Mars, Look Out of Heaven.
2: Itu. Stop. Bruno Mars.
1: Look Out of Heaven. Okay, boleh. Silakan salamnya.
2: Okay. Tentu salam pertama buat penyiar yang cantik. Aduhai, imut. Gak apa-apa ya, jangan terbang ya.
1: Iya. Gak apa-apa.
2: Jangan terbang. Harus berpegang di tempat itu. Jangan terbang, gak apa-apa. Jadi biasalah begitu. Salam sehat, diberkati, dan tetap apa ya, pokoknya tetap bahagialah segala sesuatunya. Saya menyapa siapa ya? Perwakilan orang Manado saja. Siapa ya? Banyak sih. Ada si Tajudin, ada si Ibu Ratna, yang ada di Politol, ya Ibu Christine. Dan semualah pendengar setia Prosatu Kupang. Itu aja. Sebenarnya ada yang mau tanya sih, tapi nggak etis sih mau tanya di udara kan?
1: Apa itu?
2: Okay, ya. Dikunci. Terkunci itu kan?
1: Apa itu?
2: Nomor WhatsApp itu yang di Pro 1 terkunci gitu kan?
1: Enggak terkunci. Ini ada yang pakai kok. Masih ada telepon juga pakai WhatsApp. Iya.
2: Oke, itu aja dulu. Pokoknya semua-semualah pendengar setia dari Sabang sampai Merauke. Oh, ada yang pernah sempat saya dengar, siapa yang ada di Merauke ya? Itu siapa, Pak? Siapa itu ya? Pokoknya sempat dengar
1: Pak
2: sih,
1: Freddy.
2: Ya
1: kan?
2: Freddy,
1: iya, ya, dan Freddy Bu Utri
2: bersama Ibu Putri.
1: Betul.
2: Okay, itu aja dulu ya, Vero.
1: Okay, terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih buat Bung Cliff yang sudah bergabung. Kita terima lagi ada Ibu Christine. Halo, Bunda Christine, apa kabar? Selamat malam.
3: Halo, apa kabar? Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Mbak Vero cantik, yang baik hati,
1: iya,
3: tidak sombong. Pintar menabung.
1: Ya, terima kasih Bunda sayang. Bagaimana Bunda?
3: Apa kabar, Mbak?
1: Kabar baik.
3: Ya, Bunda. Di Palu masih, Mbak Fer.
1: Masih di Palu. Ya? Oke.
3: Iyo, ya begitulah.
1: Silakan, lagunya mau pilih yang mana?
3: Mbak Fer, lagunya apa?
1: Lagunya yang belum dipilih ada Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, ada Katy Perry, Part of Me, ada Maroon 5, One More Night, ada Rihanna dengan Diamonds, Sabrina Airplanes, Paramore, The Only Exception, Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together, Wiz Khalifa, Remember You, lalu Ariana Grande dengan Almost Is Never Enough.
3: Aduh, Remember You.
1: Remember Aduh, You.
3: Cantik, okay. Cantik lagunya ya.
1: Iya.
3: Berapa orang salamnya Mbak Fer?
1: 5 orang. 5 ya. Iya.
3: Tadi ada Cliff ya yang baru
1: iya,
3: lewat
1: betul,
3: ya.
1: Betul betul.
3: Selamat malam ya Bang Cliff. Salam sehat ya. Salam kompak selalu. Salam juga buat keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Mama Ima. Yang ketiga ada Opa Emi bersama Oma. Yang keempat ada Bung Endang. Yang kelima ada Pak Haris. Dan yang lain nanti besok lagi ya Mbak Fer.
1: Iya.
3: Buat Mbak Veronica tetap semangat, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Vero dan keluarga
1: terima
3: yang
1: kasih.
3: Ada di rumah.
1: Terima Oke, kasih Bunda
3: sayang. Oke, ini dulu ya Mbak Fer. Selamat malam.
1: Selamat Puan malam.
3: Rindu berbagi rindu. Memori lewat lagu. Malam.
1: Malam, terima kasih Bunda sayang. Kita menyapa lagi penelpon berikutnya. Ada Bung Endang. Halo, selamat malam Bu Endang.
0: Halo, selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam Bung Endang, bagaimana kabar hari ini?
0: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali Kak Vero.
1: Mantap, luar biasa. Lagunya mau dengar yang mana?
0: Kak Vero atur saya itu lagu Lidah Tepuk Kerang. Kalau makan sirip pinang, jadi lidah masih kaku.
1: Begitu kok.
0: Iya, pokoknya okay. Yang belum diputar ke Vero putar atur sa.
1: Oke, okay, baik.
0: Mengerti bisa mengerti juga.
1: Oke. Okay. Nah, salam 7 orang lah kalau begitu.
0: Oke. Okay. Salam yang pertama yang barusan lewat Bunda Natalia di Palu. Wih, di Palu terus ini. Bunda pulang pitul-tuli sudah. Kalau main di Palu sakit dong. Ya itu yang pertama. Kedua Teh Dinda di Bogor. Ketiga ada Bunda Asmi Arnona. Keempat ada Opa ini di Tilong. Kelima ada Bapak Botus. Keenam Bapak Yahuda. Ketujuh ada Mama Glenn belakang Hotel Cendana. Pokoknya buat semua sapu rata, sapu bersih dan beta tinggal ngepel.
1: Oke.
0: Oke, biar Kak Vero melangkah dengan pasti karena super sih toh.
1: Iya, luar biasa.
0: Oke, buat Kak Vero selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Makasih.
1: Amin.
0: Salam ruang rindu, salam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam.
1: Salam, terima kasih banyak buat Bung Endang. Kita menyapa lagi di line telepon yang mau bergabung. Iya. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bu Ria.
4: Teru. Salam kenal.
1: Bu Ria kok? Betul toh?
4: Oh, bukan. Ini dengan Ibu Ellen dari Malalayang, Manado.
1: Oh, orang baru ini kayaknya ini. Kita baru bertemu lagi di sini, orang baru. Ibu Ellen dari Manado kok?
4: Iya, saya dari Manado.
1: Oke.
4: Okay.
1: Oh, Bu Ellen.
4: Ibu Ellen. Iya.
1: Ibu Ellen, terima kasih sudah bergabung.
4: Sama-sama. Salam kenal ya Mbak Vero. Panggilnya Mbak
1: Iya, Vero. Panggil boleh panggil Mbak, boleh panggil Nona.
4: Oh, Nona Vero saja karena suaranya kedengaran masih muda, masih
1: Oh iya, iya.
4: Fresh, gitu.
1: Oh iya, saya baru fresh graduate. Oke, Bunda Ellen, saya panggil Bunda ya, Bunda Ellen, Sam.
4: Iya, boleh.
1: Boleh. Oke, Bunda, terima kasih Bunda malam hari ini dengan keceriaannya bergabung di Pro 1. Mau dengar lagu yang mana, Bundaku?
4: Ada lagu-lagu apa di situ, Nona Vero?
1: Lagu-lagunya kita punya Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, Katy Perry, Part of Me, Maroon 5, One More Night, Rihanna, Diamonds, Sabrina, Airplane, Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together, sama Ariana Grande.
4: We Are Never Ever Getting
1: Back Together. Yes, itu kah? Oke.
4: Iya.
1: Siap. Silakan salam 5 orang ya, Bundaku.
4: Pertama buat Nona Vero, terima kasih sudah angkat teleponnya Ibu Ellen.
1: Iya, sama-sama.
4: Semoga selalu sehat, sukses, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
1: Amin.
4: Mau salam pertama buat bundaku yang cantik, Bunda Christine Natalie yang ada di Palu. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Kak Rere di Ambon. Ketiga ada Kak Eva di Talake. Keempat, salam kenal buat semua pendengar setia Radio RRI Kupang di mana saja berada. Salam kenal, salam sehat, salam kasih. Diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Nona Vero, terima kasih.
1: Sama-sama,
4: Bunda. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Terima kasih, Bunda sayang. Iya, terima kasih buat Bunda Ellen yang ada di Manado juga nih. Kita udah punya pendatang baru lagi dari Manado. Tadi ada Bang Cliff, sekarang ada Bunda Ellen lagi. Oke, kalau begitu pendengar, Vero mau langsung putarkan dulu lagu-lagunya. Setelah itu Vero akan kembali lagi. Kita dengarkan dulu ada. Oke, kita terima dulu deh sebelum kita putar lagu ya. Biar sekalian aja kalau begitu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Halo Kakak Tajudin, apa kabar malam hari ini?
5: Sehat, tetap sehat dong Kak Vero.
1: Iya, baguslah, makin sehat, makin semangat, suaranya juga makin bagus ya.
5: Terima kasih, tapi kayaknya enggak deh. Yes,
1: yes. Enggak, makin bagus karena enggak dibuat-buat seperti beberapa hari kemarin ya.
5: Baiklah. Gak
1: akan
5: dibuat-buat lagi.
1: Bagus kayak gitu aja. Kayak gini deh udah.
5: Iya, kayak gini kan gentleman ya.
1: Iya, gentleman banget. Aku suka suara yang kayak gini. Oke,
5: terima kasih.
1: Mau pilih lagu yang mana nih?
5: Apa kabar? Tuh?
1: Oh, kabar. Kabar aku lagi ngantuk sebenarnya ini.
5: Ngantuk. Oke, berarti selesain lah tidur ya.
1: Ngantuk banget, tidurku gak cukup hari ini ya. Banyak banget pakaian, tadi nyuci pakaiannya banyak.
5: Oke, satu lagi, gimana hari ini?
1: Hari ini melelahkan. Oh. Ya gimana kan tadi baru jawab, nyuci baju pakaian ada sebanyak-banyak itu
5: ya, kirain ada lagi. Itu aja ya.
1: Enggak sih, melelahkan aja sih hari ini, jadi butuh tidur aja sih, istirahat.
5: Iya, makasih udah cerita ya, meskipun cuma sedikit, itu berpengaruh, berharga.
1: Oh iya, sama-sama.
5: Lagunya terserah deh, mau dipilihin apa, ikutan aja.
1: Oh gitu, ikutan aja, oke. Aku pilihin aja nanti ya.
5: Boleh.
1: Oke.
5: Ya. Salamnya khusus buat Kak Vero aja deh, khusus ya, spesial.
1: Terima kasih.
5: Tetap sehat. Gimana kondisinya? Udah sembuh kah? Atau masih batuk kah?
1: Udah gak batuk, udah sembuh. Batuk sudah gak lagi. Puji Tuhan sih, alhamdulillah udah gak.
5: Oke. Terus jadwalnya besok gimana, meskipun gak ada telepon-telepon?
1: Besok siang sih, besok ada tukeran sih soalnya.
5: Oh, besok siang. Berarti masih ketemu ya?
1: Besok masih ketemu dong pasti.
5: Ya, pasti kan terima telepon sama TikTok kan?
1: Besok telepon sama TikTok lagi.
5: Iya.
1: Capek.
5: Ya, jadi buat akhirnya ya udah, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Makasih ya, selamat malam.
1: Oke, thank you Kata Judin. Terima kasih banyak buat Kata Judin yang sudah bergabung. Dan kalau gitu kita dengerin dulu lagu ini. Setelah itu Vero bakal balik lagi. The Bruno Mars, Wiz Khalifa, Paramore, Taylor Swift, dan Ariana Grande. Hi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

salam saja ya untuk Bapakku dan keluarga semua yang ada di Manu Belon. Ditunggu ya untuk lagu Jainya ya. Untuk itu Pak Saudara semua masih di 0380833499 untuk Bapak Mama Kakak Adik dong semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya benar, kita balik lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Buat yang mau bergabung, masih ada beberapa lagu untuk dipilih. Kita masih benar, masih punya Ariana Grande dengan Almost Never Enough. Ada Kelly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Oh, kalau yang Ariana Grande udah ada yang milih ya tadi ya? Udah ada belum sih? Oh, belum deh kayaknya, lupa. Ya, belum deh kayaknya ya. Ada Grande dengan Almost Is Never Enough, Kelly Rae Jepsen, Call Me Maybe, Katy Perry dengan Part of Me, Maroon 5, One More Night. Ada juga Rihanna dengan Diamonds dan Sabrina dengan Airplanes. Waktu kita kurang lebih 15 menit ke depan lagi tersisa untuk Ruang Rindu. Jadi buat yang mau bergabung langsung aja di 08 1138 209 440, atau juga bisa di line teleponnya Pro 1. Vero tunggu di sini ya sampai tuntas di pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk Ruang Rindunya. Oke, selamat malam saja buat Anda yang sekarang sedang di kamar lagi mendengarkan Pro 1 atau lagi dengerin musik juga. Dan mungkin mau bersiap-siap untuk tidur karena besok harus kembali beraktivitas lagi. Selamat beristirahat aja. Tapi mungkin ada di antara Anda yang lagi baring-baring, mungkin juga ada yang masih menulis sesuatu atau yang masih mengerjakan sesuatu. Semangat saja untuk Anda di sisa malam hari ini, oke? Okay? Langsung kita dengarkan dulu deh Ariana Grande, Nathan Skies dengan Almost Is Never Enough.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
1: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
0: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.
3: Baik, Kak Herbus ada bikin apa nih?
4: Ada dalam perjalanan.
3: Dalam perjalanan, wah ini dari mana ke mana nih Kak Herbus?
4: Oh ini dari Osaka.
3: Dari

Radar Ikupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

wala tamuttu na illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kamu meninggalkan dunia ini atau dipanggil Allah melainkan tetap dalam agama Islam. Bertakwalah kepada Allah. Pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita sekalian. Nikmat hidup, sehat, beriman Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat lain. Dengan rasa kesyukuran itu, mudah-mudahan makin membuat kestabilan temperamen iman batin kita. Dengan rasa syukur yang kita kemukakan, makin merasakan nikmat dan lezat manisnya iman Islam. Selamat dan salam buat Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Nabi yang sudah tiada di tengah-tengah kehidupan kita, namun suri teladannya tetap ada pada kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan maksimal ikhtiar kehidupan kita jalan ini, akhirnya nanti atau endingnya nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Para pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah, adapun topik atau judul mimbar agama Islam pada hari ini yang akan kami sampaikan adalah hubungan sholat dengan pekerjaan dan kehidupan kita di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat merupakan persoalan yang sangat urgen atau penting yang harus ditegakkan oleh semua umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sholat juga memiliki hubungan yang erat dengan pekerjaan dan kehidupan akhirat kita. Sholat bukan hanya ibadah wajib, melainkan sebagai sumber kekuatan dan bimbingan dalam mencari rezeki serta menjadi amal utama yang akan dihisab di akhirat kelak sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab amal-amal perbuatan kita yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna salata kanat 'alal mu'minuna kitaban mawquta. Dan di firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna shalata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian maka dari dua firman Allah kita mencoba untuk menyoroti tentang bagaimana urgensinya salat yang kita laksanakan saban saat ini. Bagaimana hubungan sholat kita dengan dunia kerja kita dan hubungan sholat yang kita lakukan dengan kehidupan akhirat nanti. Pendengar RRI Kupang yang kami banggakan, yang pertama, hubungan sholat dengan pekerjaan, yakni pertama, untuk memperoleh keberkahan dalam hidup dan bimbingan, di mana dengan sholat akan mampu menjaga koneksi spiritualitas dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memudahkan dan memberikan berkah dalam mencari rezeki yang kita lakukan. Yang kedua, sholat menjadi fokus dan konsentrasi dalam aktivitas kegiatan hidup hamba Allah. Dengan menegakkan sholat secara khusyuk bisa membantu kita meningkatkan fokus dan konsentrasi dalam bekerja sehingga dapat menyelesaikan tugas pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Yang berikut, tiga, dengan sholat melahirkan etos kerja yang baik dan profesional. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin, tanggung jawab, bisa diterapkan dalam dunia kerja nyata kita. Dan yang keempat, sholat membuat hamba Allah peduli dalam kehidupannya dengan orang lain. Dengan sholat mengajarkan agar di dalam kehidupan ini memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dan yang kelima, sholat merupakan prinsip kerja, semuanya menjadi corong ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mendidik umat Islam agar mereka bekerja sebelum memulai sesuatu pekerjaan, terlebih dahulu diniatkan semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatikan hadis Rasul yang mengingatkan kita hanya dengan potongan kalimat dalam sabdanya, inna'malu binniyat. Semua pekerjaan atau kegiatan apa yang kita lakukan, dahulukan dengan niat yang sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Islam. Pendengar RRI Kupang yang kami banggakan, dan yang keenam, hubungan sholat dengan dunia kerja nyata kita adalah dengan sholat umat Islam mestinya mampu menjaga keseimbangan kehidupan mereka dunia, di mana sholat membantu untuk menjaga keseimbangan dalam antara bekerja memenuhi kebutuhan dunia
dan mencari pahala kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin ahsanallah, sampai akhir ayat. Carilah oleh kamu rezeki yang dianugerahkan Allah untuk kehidupan akhirat, dan jangan sampai kamu melupakan nikmat rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Itulah keseimbangan kehidupan kita dunia dan akhirat yang dididik dalam ajaran agama ini dengan salat. Dan yang kedua, bagaimana hubungan salat, orang yang mendirikan salat, dengan kehidupan mereka di akhirat kelak? Pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, sebagai amal utama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Sering kami sampaikan dalam berbagai pembicaraan kami dan ceramah kami bahwa salat merupakan amal yang paling utama akan dihisap oleh Allah di akhirat sebelum hisapnya agama lain. Dikala benar salat yang kita lakukan, maka agama lain ikut dibenarkan, alam maka amalia-amalia ibadah lain ikut dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau salat yang kita lakukan salah, bahkan tidak mendirikan sholat sesuai dengan perintah kewajiban ajaran Islam, maka amalan-amalan kita yang lain, apapun kita lakukan, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan sholat dan kehidupan akhirat kelak sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sholat akan membangunkan kedekatan seorang hamba dengan Allah sebagai Sang Khalik, maka akan melahirkan rasa cinta yang mendalam dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi kalimat tauhid atau pesan bahwa salat melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan cintamu kepada anak istrimu, harta bendamu, tetapi lebih utama adalah cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan sholat sebagai sarana penyucian jiwa ini, sering kami sampaikan pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah, bahwa ajaran Islam melalui sholat sebagai sarana penyejuk jiwa. Dengan sholat mencerahkan isi hati, pikiran kita, tingkah laku perbuatan kita. Hanya dengan sholat kekotoran lahir dan batin berupa dosa, noda, keburukan pekerjaan, kejahatan yang kita lakukan akan dibersihkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hubungan salat dan kehidupan akhirat nanti. Salat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tadi firman Allah pernah kami sampaikan sebagai pembukaan pembicaraan kami adalah inna salati tanhanil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk mengarahkan kita menuju ke perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kelima, pendengar RRI Kupang rahimani wa rahimakumullah, dengan salat mendapatkan ketenangan jiwa kita, hidup terus berjalan, hiruk pikuk dunia kehidupan ini, kemajuan teknologi yang sangat melangit dan membumbung tinggi, terkadang kehidupan ini membuat sempit rasa sesak, yang jauh menjadi dekat, yang rahasia menjadi tidak rahasia, yang sulit menjadi gampang. Tinggal bagaimana ketajaman batin seorang yang beragama Islam untuk melakukan agar dengan sholat yang dia kerjakan untuk mendapatkan ketenangan batin, bahwa sholat mampu memberikan ketenangan, kedamaian batin kita yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Yang keenam, dengan sholat meraih ridho Allah. Sebagai sebab musabab yang paling pertama untuk meraih ridho Allah adalah sholat. Itulah bagaimana urgensinya sholat yang menjadi pelakon hubungan kehidupan kita sebagai hamba Allah dan Sang Khalik yang akan mendapat bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Dan yang ketujuh, sholat untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang mampu memberikan atau meraihkan pahala yang melimpah dan kenikmatan surgawi. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan akhir apa pembahasan kami pada hari ini, pendengar RRI Kupang yang sangat kami banggakan, dari semua uraian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salat bukan hanya ibadah bersifat ritual atau pelakon hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dalam arti mengatur hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan juga hubungan antara sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas, serta dengan lingkungan kapan di mana saja kita berada. Selain itu, salat juga memiliki dampak positif dalam kehidupan keseharian kita, terutama dalam bekerja,
berkarya demi mencapai kebahagiaan, kesuksesan hidup, keselamatan, kebahagiaan kita mulai dari dunia sampai akhirat kelak. Demikian apa yang kami uraikan pada hari ini, hari Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat semua kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahim.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi
1: Pro 1
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar dan jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari dan kita mengawali di bulan yang baru ya, bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Di saat ini kami hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Buddha kami hadirkan untuk Anda. Ada musik religi Buddha, ada filler dan juga renungan pagi hari ini tentang perlindungan sejati dalam ajaran Buddha dihadirkan untuk Anda oleh Supriyadi. Dan ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 8 pukul 6 pagi, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya sampai tuntas ya Kupang Pagi di pukul 10 pagi nanti. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritta Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, sotiotu namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan batin dan menghadirkan kesadaran penuh guna merenungkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perlindungan sejati dalam ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tentu menginginkan rasa aman. Kita ingin terlindungi dari penderitaan, dari rasa takut, dari kegelisahan, dan dari ketidakpastian hidup. Namun, seringkali tanpa kita sadari, perlindungan yang kita cari justru kita letakkan pada hal-hal yang tidak kekal dan mudah berubah. Melalui perenungan Dhamma pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyelami ajaran Sang Buddha tentang apa yang sesungguhnya menjadi perlindungan sejati. Perlindungan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak hancur oleh waktu, dan tidak lenyap oleh perubahan dunia. Semoga melalui renungan ini, Dhamma dapat menjadi cahaya yang menuntun batin kita sekaligus benteng kehidupan yang menumbuhkan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menjalani setiap kenyataan hidup. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita memulai perenungan Dhamma ini dengan membuka hati dan batin, menyadari bahwa setiap manusia tanpa terkecuali hidup dengan suatu kebutuhan mendasar yang sama, keinginan untuk merasa aman, terlindungi, dan terbebas dari penderitaan. Sejak manusia lahir ke dunia ini, ia telah mencari perlindungan. Seorang bayi berlindung pada pelukan ibunya. Seorang anak berlindung pada orang tuanya. Orang dewasa berlindung pada harta, jabatan, pasangan, kekuasaan, atau nama baik. Dan ketika usia menua, manusia kembali mencari suatu yang dapat memberinya rasa aman menghadapi sakit, ketuaan, dan kematian. Di dalam ajaran Sang Buddha, persoalan perlindungan dibahas dengan sangat mendalam. Sang Buddha tidak menolak bahwa manusia membutuhkan rasa aman. Tetapi beliau dengan kebijaksanaannya menunjukkan bahwa sebagian besar perlindungan yang dicari manusia adalah perlindungan yang rapuh, tidak kekal, dan pada akhirnya justru menjerumuskan manusia pada penderitaan yang lebih dalam ketika perlindungan itu hilang. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan tentang perlindungan sejati, perlindungan yang tidak tergantung pada kondisi luar, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas, dan tidak hancur oleh perubahan zaman. Dalam Dhammapada Magawaga 288 dinyatakan, anak-anak tidak dapat melindungi, begitu juga ayah maupun sanak saudara. Bagi orang yang sedang menghadapi kematian, mereka tidak ada sanak saudara yang dapat melindungi dirinya lagi. Syair ini menyadarkan kita bahwa ketika hukum alam bekerja, ketika usia menua, ketika penyakit datang, ketika kematian menghampiri, tidak ada satupun perlindungan duniawi yang benar-benar mampu menahan kenyataan tersebut. Manusia seringkali berlindung pada kekayaan, tetapi kekayaan tidak kebal dari kehancuran. Kekayaan bisa habis oleh bencana, oleh kesalahan pengolahan, oleh keserakahan, bahkan oleh perubahan keadaan ekonomi. Manusia berlindung pada jabatan, tetapi jabatan bersifat sementara. Hari ini diagungkan, besok bisa dilupakan. Manusia berlindung pada kekuasaan, tetapi kekuasaan selalu diiringi oleh ketakutan kehilangan. Manusia berlindung pada pasangan dan keluarga, tetapi bahkan orang yang paling kita cintai pun tidak bisa menghentikan kita menanggung akibat dari karma kita sendiri. Sang Buddha dengan penuh welas asih mengarahkan manusia untuk melihat lebih dalam bahwa sumber ketakutan terbesar bukanlah dunia luar, melainkan batin yang tidak
terlatih. Batin yang dipenuhi oleh loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Itulah yang membuat manusia selalu merasa terancam, gelisah, dan tidak aman. Oleh karena itu, perlindungan sejati bukanlah membangun tembok di luar diri, tetapi membangun benteng kebijaksanaan di dalam batin. Di dalam Ratana Sutta disebutkan bahwa perlindungan sejati terdapat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Perlindungan kepada Buddha berarti meneladani kesempurnaan kebijaksanaan dan welas asihnya. Berlindung kepada Dhamma berarti menjadikan ajaran kebenaran sebagai pedoman hidup. Berlindung kepada Sangha berarti meneladani kehidupan luhur para siswa Buddha yang telah mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Perlindungan ini bukanlah sekedar ucapan ritual, tetapi suatu proses batin yang hidup dan nyata dalam keseharian. Dhamma sebagai benteng kehidupan berarti bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kita disaring melalui kebijaksanaan. Ketika seseorang hidup dalam sila, ia terlindungi dari penyesalan. Ketika seseorang mengembangkan samadhi, ia terlindungi dari kegelisahan. Ketika seseorang menumbuhkan panya, ia terlindungi dari pandangan salah. Inilah perlindungan sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Perlindungan yang bekerja dari dalam, bukan dari luar. Dalam Dhamma, Dhammapada Atawaga Sair 160 juga dinyatakan, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri, telah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengajarkan tanggung jawab pribadi atas kehidupan. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani hidup kita, menanggung akibat karma kita, atau membebaskan batin kita dari penderitaan. Perlindungan sejati tumbuh ketika seseorang berani melihat dirinya sendiri dengan Dhamma. Seseorang yang menjaga sila tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi orang lain. Ia tidak menimbulkan ketakutan pada makhluk lain. Ia menjadi sumber rasa aman bagi lingkungan sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak sutta, Sang Buddha menekankan bahwa orang yang bermoral tidur dengan tenang, bangun dengan tenang, dan tidak diganggu oleh rasa bersalah. Ketentraman batin inilah benteng yang tidak bisa ditembus oleh kondisi luar. Lebih jauh lagi, perlindungan sejati juga berarti memahami hukum ketidakkekalan. Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu bersifat anicca, dukkha, dan anatta, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang pasti berubah. Ia tidak mudah terhancur oleh kehilangan, tidak mudah sombong oleh keberhasilan, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Batin yang memahami kenyataan sebagaimana adanya adalah batin yang kokoh, seperti gunung yang tidak terguncang oleh angin. Sang Buddha bersabda bahwa dunia ini bagaikan rumah yang terbakar. Ketika rumah terbakar, orang bijaksana tidak sibuk menghiasi rumah, tetapi mencari jalan keluar. Perlindungan sejati bukanlah memperindah samsara, tetapi memahami jalan pembebasan dari penderitaan. Dengan memahami 4 kebenaran mulia dan menapaki jalan mulia berunsur 8, seseorang membangun perlindungan yang melampaui kelahiran dan kematian. Perlindungan sejati juga berarti mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Orang yang hatinya dipenuhi metta tidak mudah disakiti oleh kebencian orang lain. Orang yang hatinya luas tidak sempit oleh dendam. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa batas sebagai perlindungan batin yang agung. Ketika batin dipenuhi cinta kasih, bahkan racun kebencian pun kehilangan kekuatannya. Akhirnya, para hadirin yang berbahagia, marilah kita merenungkan bahwa perlindungan sejati bukanlah sesuatu yang instan, tetapi buah dari latihan terus-menerus. Dhamma adalah benteng kehidupan yang harus dibangun setiap hari melalui kesadaran, kebijaksanaan, dan perbuatan baik. Ketika dunia di luar penuh ketidakpastian, Dhamma menjadi pijakan yang kokoh. Ketika hidup menghadirkan suka dan duka, Dhamma menjadi penuntun yang menenangkan. Semoga melalui perenungan ini kita semua semakin memahami bahwa perlindungan sejati tidak berada di luar diri kita, tetapi tumbuh dalam batin yang dilatih dengan Dhamma.
Semoga kita semua berani berlindung pada kebenaran, hidup dalam kebajikan, dan menapaki jalan yang membawa pada kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia. Saya akhiri sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu namo buddhaya.

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

singkat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nama kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Program ini mudah bisa berlanjut supaya lingkungan kita bersih, terutama dari sampah-sampah plastik yang sangat-sangat banyak di Kupang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Masyarakat mungkin tahu bahwa KPK selama ini di Jakarta itu melakukan penangkapan, gitu kan, melakukan tangkap tangan, penghukuman. Padahal dalam pemberantasan korupsi harus ada dua pendekatan lain yang harus sama baiknya, sama kuatnya, yaitu pendekatan pendidikan dan pendekatan pencegahan.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang. Untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi di antaranya, semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang. Tugas KPK bukan hanya OTT, tapi juga mencegah korupsi dan pendidikan anti korupsi. Kunci cegah korupsi sejak dini. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang, memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79. Lanut Eltari bersama TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
4: Kita dalam rangka kerja bakti menyambut antara pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Saibeto, bersama dengan AURI dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU.
5: Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat. Semarak memperingati dua agenda strategis sekaligus, memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dan menyongsong peringatan HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026. Ditegaskan bukan sekedar seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya hidup bersih. Aksi pembersihan lingkungan yang sebelumnya dilepas Kadister Lanut Eltari ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perangkat desa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, unsur pelajar serta masyarakat. Komandan Lanut Eltari, Marsma TNI Somad mengatakan program tersebut telah berjalan rutin selama sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian.

0: Kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak dini. Lanut Eltari juga akan menyiapkan bak sampah di sejumlah titik sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
1: Kedepannya selain langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Camat tadi, kami sudah berkoordinasi dengan staf dari Lanut Eltari. Kami akan buatkan bak sampah. Tinggal nanti di Ibu Camat atau Bapak Kepala Desa bisa kita gerakan untuk pengambilan sampahnya.
0: Sementara itu, Dan Ramil 160401 Kupang, Kapten Infanteri Donatus Jelatu menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
2: Mungkin kita juga tidak hanya pembersihan lingkungan, hal-hal lain pun yang bersifat untuk kepentingan sosial masyarakat, kami tetap semangat untuk kebersamaan itu selalu ada.
0: Dukungan serupa juga disampaikan jajaran Polsek Taibenu yang berharap gerakan kolaboratif ini terus berlanjut sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan.
3: Saya Wakapolsek Kupang Tengah, tentu kolaborasi ini kami sangat mendukung dan berharap ini berkelanjutan sampai seterusnya. Jadi pada dasarnya memang kita mencintai lingkungan yang bersih, jadi kami siap bekerja sama untuk kegiatan ini positif ini.
0: Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus investasi bagi terciptanya Kota Kupang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepedulian terhadap pendidikan dan lingkungan diwujudkan melalui gerakan kolaboratif Satu Pelajar, Satu Buku Tulis yang dipadukan dengan aksi tukar sampah dengan buku tulis di Pasar Baon, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Kegiatan yang digagas pengelola Pasar Baon di bawah naungan Gemit Maranatha Teun Baon bersama Karang Taruna UIM 5, Kelurahan Teun Baon, menjadi bagian dari peringatan Bulan Pendidikan Gereja Masehi Injili di Timor, Gemit, tahun 2026. Gerakan ini mengajak masyarakat menukarkan sampah dengan buku tulis, sekaligus membuka donasi perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang bernilai manfaat. Ketua Karang Taruna UIM 5 Teun Baum, Alves Lopo, menilai kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran karakter bagi generasi muda. Menurutnya, aksi ini tidak sekedar membagi buku tulis, tapi juga membangun kesadaran anak-anak untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan.
5: Gerakan ini bukan hanya untuk tentang membagikan buku tulis, tetapi juga untuk tentang membangun karakter anak-anak agar memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Kami percaya bahwa pendidikan yang berkualitas itu lahir dari kolaborasi semua pihak. Melalui aksi sederhana ini, Karang Taruna ingin menunjukkan bahwa pemuda mampu menjadi penggerak utama sosial yang mendukung kemajuan pendidikan di Kecamatan Amarasi Barat. Terima kasih untuk semua yang telah berdonasi dan mendukung kegiatan aksi ini.
4: Pendeta Gemit Maranatha Teun Baon, Pendeta Arni Nenobai Sliu, mengatakan Bulan Pendidikan Gemit mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah. Selain Karang Taruna dan pengelola Pasar Baon, kegiatan ini didukung Gemit Maranatha Teun Baon, SD Negeri Baon 1, SMP Negeri 2 Amarasi Barat, pemerintah Kabupaten Kupang, para pelaku usaha, komunitas, serta masyarakat yang ikut memberikan donasi buku tulis, alat tulis, perlengkapan sekolah maupun bantuan dana. Mengusung tema Bulan Pendidikan Gemit tahun 2026, pendidikan yang memerdekakan, menghidupi hikmat Allah dalam keseharian. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa langkah sederhana yang dilakukan secara bersama mampu menghadirkan dampak besar bagi masa depan generasi muda. DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia NTT Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT bersama Benih Foundation menggelar pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi untuk menciptakan generasi pemecah masalah. Kegiatan yang melibatkan 100 pemuda ini diselenggarakan di Kupang Jumat kemarin. Selengkapnya, Christine Gegung melaporkan.

0: NTT dan untuk Indonesia.
1: Ketua DPD Gamki Nusa Tenggara Timur Winston Nel Rondo mengatakan pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi bertujuan melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta menghadirkan kemajuan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
2: Yang kita hendak bangun adalah generasi yang mampu menerjemahkan persoalan real masyarakat menjadi solusi berbasis teknologi. Hari ini kita mulai langkah pertama, bangun 100 champion AI NTT, 100 pemimpin inovasi yang telah jadi mentor, penggerak, dan pembawa perubahan di kabupaten dan kota masing-masing.
1: Sementara itu, Ketua Pemuda Katolikomda NTT Yufun Tukung berharap pelatihan tersebut menjadi awal lahirnya perubahan dan kemajuan di Nusa Tenggara Timur melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan bioteknologi.
3: Saya sangat yakin benih ini bukan sembarang benih, ini benih titipan. Simpul Indonesia hadir untuk mengajak, memungkinkan kita untuk sadar bahwa kita bisa untuk naik level up, naik kelas, dan untuk kita bisa mengimbangi kemajuan teknologi untuk peradaban yang lebih baik untuk kemajuan NTT.
1: Pelatihan tersebut melibatkan talenta muda dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Flores Timur. Kegiatan berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semangat pengabdian kepada masyarakat terus ditanamkan sejak masa pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh 13 siswa Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-56 tahun 2026, Resimen Parakrama Pradana asal Pengiriman Polda Nusa Tenggara Timur yang menggelar kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Wisma Pengharapan, Jalan Pelangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di sela-sela pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira Lemdiklat Polri Sukabumi menjadi wujud nyata kepedulian para calon perwira Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dalam kesempatan tersebut, para siswa SIP menyerahkan bantuan berupa paket sembako serta berbagi kebutuhan pokok lainnya untuk mendukung operasional panti asuhan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni panti. Para pengurus Panti Asuhan Wisma Pengharapan di bawah naungan Yayasan Talitakum, David Yusuf menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh para siswa SIP asal Polda NTT. Aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa semangat pengabdian kepada masyarakat telah tumbuh sejak masa pendidikan sebagai bekal dalam mewujudkan Polri yang semakin dekat, dicintai, dan dipercaya oleh masyarakat. Berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik. Berikut laporan Vence Sakarias.
5: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif.
6: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta kerjasama yang terjadi. Berkat kebersamaan dan sinergi tersebut, situasi Kamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
5: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.
4: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, Amir Arief, kepada RRI di Kota Soe Rabu kemarin menyampaikan bahwa program KPK yaitu Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi tahun 2026 merupakan upaya KPK melaksanakan tugas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Amir Arief, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak melakukan korupsi. Ia menyampaikan pendidikan anti korupsi penting untuk diketahui masyarakat sehingga mereka tidak hanya sebatas mengetahui tentang tindakan KPK seperti penangkapan, operasi tangkap tangan atau OTT, dan memenjarakan seseorang akibat melakukan tindak pidana korupsi.
7: Masyarakat mungkin tahu bahwa KPK selama ini di Jakarta itu melakukan penangkapan, gitu kan, melakukan tangkap tangan, penghukuman. Padahal dalam pemberantasan korupsi harus ada dua pendekatan lain yang harus sama baiknya, sama kuatnya, yaitu pendekatan pendidikan dan pendekatan pencegahan.
4: Salah seorang aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jibrail Tobe, di sela-sela kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi tahun 2026 yang diselenggarakan KPK di Aula Mutis Kantor Bupati TTS Rabu kemarin menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan pemahaman kepada masyarakat di TTS tentang bahaya tindak pidana korupsi. Menurut Jibrail, pendidikan pencegahan anti korupsi oleh KPK merupakan langkah yang tepat agar masyarakat pada umumnya, terutama ASN pengelola uang negara, dapat memahami sedini mungkin modus dan tindakan-tindakan yang menyebabkan seseorang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Ia berharap pendidikan ini terus dilakukan agar masyarakat tetap waspada terhadap tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia akan mendampingi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Pendampingan dilakukan melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang berlangsung di Kota Soe. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief mengatakan, penguatan sistem pemerintahan menjadi salah satu fokus utama dalam program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui edukasi, tapi juga harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola birokrasi.
8: JNBA ini adalah kegiatan yang kami lakukan sejak tahun 2018. Kami roadshow ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah di Indonesia. Sudah selesai kami lakukan dari ujung Aceh di barat Sumatera dari titik nol sampai ke Pulau Madura. Setiap tahun kami berbulan-bulan di jalan datang ke kabupaten untuk pendidikan dan pencegahan korupsi. Mengapa pendidikan dan pencegahan anti korupsi itu penting sekali? Ada dalam teori namanya teori kriminologi, dalam menghapus pelanggaran atau kejahatan atau kesalahan, itu bisa terlihat di layar, bahwa menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi, tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir.
4: Sementara itu, Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Lio meminta seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan pendampingan dari KPK sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pendampingan KPK, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus mencegah praktik korupsi sejak dini. Korupsi tidak hanya dapat diberantas melalui penindakan, tapi juga dicegah dengan membangun kesadaran dan integritas masyarakat sejak dini. Lalu bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 memperkuat upaya pencegahan tersebut? Pendengar, berikut wawancara bersama Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief, dipandu oleh rekan reporter Alo Tani.
9: Pendengar Radio Republik Indonesia Kupang, di mana saja Anda menangkap siaran kami, saat ini kami akan wawancara terkait dengan kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 yang diselenggarakan oleh KPK di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saat ini kami berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Republik Indonesia, Bapak Amir Arief. Selamat pagi, Pak Amir.
10: Selamat pagi para pemirsa RRI dan seluruh para pembaca atau pemirsa media di NTT.
9: Pak Amir, apa tujuan utama KPK goes to daerah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diberi tagline adalah Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi?
10: Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi JNBA ini adalah bagian dari upaya KPK melaksanakan tugas-tugas di Undang-Undang 19 tahun 2019, di mana di pasal 6 huruf A itu disebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan sehingga tidak terjadi korupsi, tindakan-tindakan pencegahan. Masyarakat mungkin tahu bahwa KPK selama ini di Jakarta itu melakukan penangkapan, gitu kan, melakukan tangkap tangan, penghukuman. Padahal dalam pemberantasan korupsi harus ada dua pendekatan lain yang harus sama baiknya, sama kuatnya, yaitu pendekatan pendidikan dan pendekatan pencegahan. Selama berapa hari ke depan kami setiap tahun ulangi di TTS ini kami akan hadir dalam bentuk kegiatan pendidikan dan penguatan pencegahan korupsi. Sejak beberapa bulan yang lalu kami itu mendapatkan sambutan yang baik oleh Pak Bupati dan seluruh jajaran Pemkab TTS untuk mempersiapkan acara ini sebaik-baiknya. Dan memang ketika kami persiapkannya sejak bulan Maret, kami memang mengatur dan berharap bahwa kehadiran KPK bersama dengan Pemkab TTS ini menjadi ajang penting, momen penting, kesempatan penting untuk memperkuat edukasi anti korupsi bagi pelajar, siswa dari PAUD, SD, SMP, kemudian mahasiswanya juga kita ajak, masyarakat umumnya juga, ASN di Pemkab TTS ini, dan jajaran perangkat kecamatan sampai pelayanan publik di level desa dan kelurahan juga bisa hadir untuk memperkuat integritas individu. Nah, itu yang kita harapkan bisa kita sukseskan bersama.
9: Pak Amir, apa saja materi yang disampaikan sesuai dengan klaster usia masing-masing yang dilakukan saat ini di Timur Tengah Selatan?
10: Ya, dalam rangkaian 2 hari sampai hari Jumat nanti, kami melakukan sosialisasi anti korupsi dengan berbagai macam sesi-sesi kelas. Tadi pagi Pak Bupati bersama kami sudah menyapa kelas edukasi anti korupsi bagi anak siswa SD kelas 1 sampai kelas 6, juga edukasi anti korupsi bagi pelajar di lapangan kantor Bupati Lama. Kemudian selain kelas edukasi anti korupsi bagi pelajar, kami juga menghadirkan kelas sosialisasi bagi ASN nanti siang di Ruang Mutis di Gedung Bupati ini untuk menghadirkan seluruh ASN dan ASN di jajaran Pemkab TTS untuk hadir dalam kelas sosialisasi anti korupsi. Kami juga akan mengajak seluruh perangkat pelayanan publik dari perangkat kecamatan, perangkat desa sampai titik layanan. Kami harapkan hadir juga di kantor Bupati ini untuk kelas sosialisasi korupsi. Sehingga secara simultan bagi pelajar ada, bagi siswa ada, bagi ASN juga ada, dan besok malam ada sesi pendidikan anti korupsi dengan pendekatan seni budaya untuk nonton film layar tancap, film anti korupsi. Ya. Ada expo pelayanan publik yang dihadirkan oleh Pak Bupati dan Pemkab TTS untuk mendekatkan pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kependudukan, pelayanan usaha, pelayanan kesehatan, di situ Pemkab itu menghadirkan booth atau layanan-layanan pelayanan publik. Tadi pagi kami juga bersama Pak Bupati sudah menyapa. Sehingga banyak manfaatnya, belajarnya iya, seni budayanya ada, pelayanan untuk mendapatkan kependudukan, kesehatan juga ada, komplit itu dia.
9: Ini berapa daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dijelajahi oleh KPK?
10: Tahun ini kami baru kesempatan 4 kabupaten di NTT. Minggu lalu kami sudah ke Timur Tengah Utara. Minggu ini sampai hari Jumat pagi kami di Timur Tengah Selatan. Ya. Minggu depan kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sumba Timur. Ya. Minggu berikutnya kami ke Sumba Barat Daya. Jadi 4 kabupaten. Inginnya kami bisa sama juga menyapa masyarakat kepala daerah masing-masing, tapi memang keterbatasan sumber daya. Dan mudah-mudahan tahun depan kami bisa ke NTT lagi, ke daerah kabupaten yang belum kami datangi.
9: Apa harapan dengan adanya kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi ini?
10: Kami mengajak seluruh masyarakat Timur Tengah Selatan, ASN, pegawai negeri, pegawai pelayanan publik, dan masyarakat umum untuk mengikuti kelas-kelas yang kami sudah persiapkan. ASN kami mengundang nanti siang di hari Rabu ini, nanti jam 2 siang jam 14 hadir untuk kelas sosialisasi anti korupsi. Besok siang di gedung ini juga ada kelas sosialisasi bagi perangkat kecamatan dan desa. Kami juga mengajak seluruh warga SOE, ajak anak keluarga untuk datang ke halaman kantor Bupati Lama. Ada banyak permainan di sana. Kita belajar anti korupsi dengan menyenangkan dan hadiah-hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh KPK bagi peserta game yang berhasil menjawab, tentu saja yang kita belajar anti korupsi dengan cara yang menyenangkan dan ceria. Jangan ketinggalan.
9: Ya. Terima kasih Pak Amir untuk waktunya bersama RRI.
10: Terima kasih teman-teman semuanya. Ya,
9: demikian pendengar dan pemirsa RRI, wawancara kami dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Republik Indonesia, Bapak Amir Arief, terkait dengan kegiatan Jelajah Negeri Bangsa Anti Korupsi 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10: Baik,
9: saya Alatani, selamat pagi.
10: Baik.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pendataan khusus terhadap 8 perusahaan media di Kota Kupang. Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjangkau usaha-usaha yang belum sempat didata secara langsung oleh petugas di lapangan, termasuk media yang berpindah lokasi atau belum berhasil ditemukan. Ketua Tim DLS BPS Provinsi NTT, Indra A.S. Sauri, mengatakan pendataan ini bertujuan memastikan tidak ada satupun pelaku usaha yang terlewatkan, sehingga data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian di daerah.
11: Semua media disensus nanti. Jadi tanpa kecuali tidak boleh ada satupun yang tertinggal, tidak boleh ada satupun yang tidak didata. Oleh karena itu salah satu upaya kami bahwa setiap SLS yang SLS itu RT ya, satuan lingkungan setempat, RT, RW, dusun dan lain-lain, itu wajib ditelusuri oleh petugas sensus, jangan sampai ada yang terlewat cacah atau ganda cacah, didata dua kali atau tidak didata sama sekali. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan keluh sanak saudaranya atau secara pribadi belum didata oleh petugas sensus, sampaikan kepada kami.
4: BPS NTT juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan maupun perubahan status penerima bantuan sosial. Seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hingga saat ini cakupan pendataan di Kota Kupang telah mendekati 60%. BPS menargetkan seluruh usaha di Nusa Tenggara Timur dapat selesai didata pada akhir Agustus sebelum memasuki tahap validasi data secara nasional. Kelompok disabilitas Desa Oben di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT fokus pada penguatan ekonomi pembuatan keripik. Selengkapnya Ana Lopo melaporkan.
12: Karena keterbatasan dari teman-teman di Babel, bagaimana mereka harus memasarkan. Itulah yang mungkin juga menjadi hambatan. Puji Tuhan, mereka juga bisa pakai media sosial, mempromosikan.
13: Kelompok disabilitas Desa Oben Nekamese Kabupaten Kupang fokus pada penguatan ekonomi melalui pembuatan keripik pisang coklat. Sekretaris KDD Oben Yandri Yanti Adonis melalui obrolan budaya mengatakan usaha penjualan keripik pisang coklat yang dilakukan pihaknya belum maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya kondisi fisik kelompok difabel untuk melakukan promosi pemasaran ke tingkat yang lebih luas. luas.
12: Kalau peluang sih ini karena makan, jadi pasti orang membutuhkan. Nah, sekarang karena keterbatasan dari teman-teman difabel, bagaimana mereka harus memasarkan, itulah yang mungkin juga menjadi hambatan ke salah satu itu. Jadi, tapi puji Tuhan, mereka juga bisa pakai media sosial, mempromosikan, sehingga ya terbantu juga dari situ.
13: Sementara itu, Koordinator Usaha Kelompok Disabilitas Desa Oben, Ovince Namseo, mengakui sangat bersyukur karena bisa menambah ilmu pengetahuan setelah mengikuti pelatihan untuk menambah penghasilan tambahan serta turut dilibatkan dalam penyampaian aspirasi melalui perencanaan pembangunan desa atau Musrembang.
12: Saya mengikuti pelatihan di Sentra Epata tahun 2023, itu selama satu minggu. Setelah itu saya pulang di Oben, saya ajak ke teman praktik buat pembuatan serunding ikan. Setelah itu kami jual Pemdes Desa Oben, ada masyarakat setempat juga, ada yang beli. Jadi saya ikut di Jakarta, bawa produknya.
13: Usaha rumahan milik kelompok disabilitas Desa Oben masih memiliki kendala pemasaran dan keterbatasan modal. Karena itu, kelompok disabilitas Desa Oben berharap adanya dukungan pemerintah berupa pelatihan dan penguatan usaha sehingga kegiatan produksi terus berjalan dan berkembang. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang. Tugas KPK bukan hanya OTT, tapi juga mencegah korupsi dan pendidikan anti korupsi. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini,
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dan selamat menikmati akhir pekannya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat pagi, mengawali hari, mengawali bulan Agustus, dan di saat ini informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Informasinya dari rri.co.id tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan telah menyalurkan sebanyak 83,8 juta kiloliter minyak sawit untuk program biodiesel. Penyaluran sebesar ini untuk jangka waktu 10 tahun dari tahun 2015 sampai 2025 yang nilainya mencapai 240 triliun rupiah. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabati biodiesel sudah program B50 ya sudah disalurkan, dan hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDP Said Burhan Ibrahim. BPDP memberikan dukungan ya pada program insentif biodiesel, dan program biodiesel ini terus dikembangkan. Dengan hasil dengan diterapkannya B50 saat ini sudah menghasilkan penghematan sebesar 179 triliun rupiah dan BPDP siap untuk mendukung program biodiesel dari pemerintah. Jadi pemerintah secara resmi menerapkan biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 kemarin. Dan di kesempatan itu Presiden Prabowo juga menyebutkan potensi penghematan devisa negara yang mencapai sebesar 170 triliun rupiah dengan penerapan B50. Dan pendengar ya, untuk Anda ingin tahu lebih jelas, lebih lengkap, silakan membaca di website resmi kami rri.co.id.

Informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan memperketat pengawasan dan tata kelola teknologi pemeringkatan kredit alternatif di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penerbitan peraturan OJK nomor 29 tahun 2024 secara komprehensif. Regulasi baru ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemeringkatan kredit alternatif nasional. Selain itu, aturan ini memastikan keseimbangan antara inovasi keuangan dan perlindungan data konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas IAOT OJK Adi Budiarso menekankan pentingnya memastikan standar tata kelola pemeringkatan dan pengawasan ketat menjadi penting karena penilaian kredit kini mulai memanfaatkan data transaksi digital harian, data telekomunikasi hingga data transaksi e-commerce kini diolah menjadi skor kelayakan pembiayaan bagi masyarakat. Hingga Juli 2026, sebanyak 8 lembaga pemeringkatan kredit alternatif telah resmi terdaftar di OJK. Hal ini membuktikan tingkat kepercayaan lembaga jasa keuangan terhadap keamanan data alternatif kian meningkat. Informasi masih dari rri.co.id.

Pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda pengumuman dari KSP Kopdit Swasti Sari berkantor pusat di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Isi pengumuman sehubungan dengan surat yang beredar untuk melaksanakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 1 Agustus 2026 di Restoran Ponix Kota Kupang yang menggunakan logo KSP Kopdit Swasti Sari yang ditandatangani oleh Saudara Yohanes Sason Helan sebagai penanggung jawab dan Dominikus Ancis sebagai ketua panitia rapat anggota luar biasa. Maka kami pengurus, pengawas dan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, KSP Kopdit Swasti Sari tidak pernah merencanakan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa sebagaimana surat yang beredar. Yang kedua, KSP Kopdit Swasti Sari tidak bertanggung jawab atas semua hal yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya rapat anggota luar biasa berdasarkan surat yang beredar. Dan yang ketiga, seluruh anggota KSP Kopdit Swasti Sari diharapkan tetap tenang dan jangan terpengaruh dengan berita yang tidak resmi. Kupang, 28 Juli 2026, pengurus, pengawas, dan manajemen KSP Kopdit Swasti Sari, nama dan tanda tangan Wilhelmus Giri SPD MM, ketua pengurus, Maria Regina Nauf Moni SPD, wakil ketua 2, Dr. Andus Franciscus Saverius Ola Krowin, Sekretaris 1, Gerardus Gaga SPD SAG MPD, Sekretaris 2, Margarita TB Muli SPD, Bendahara 1, Yohanes Vianai Anggel SE, Bendahara 2, Lukas Wuka Huler SE, Ketua Pengawas, Kasimir Senin SE MM, Sekretaris, Dr. Andus Ambrosius Pan MPD, Anggota, Kamilus Kaju SE anggota, Imelda Anin SAB General Manager, dan Kasimirus Kopong SPD Wakil General Manager. Yeah, let's go crazy.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini dari area Car Free Day Kota Kupang terkait suasana dan antusias masyarakat menyambut mantan Presiden RI, Pak Joko Widodo. Dan kami sudah terhubung bersama dengan rekan reporter Alo Tani. Selamat pagi rekan Alo.
1: Selamat pagi rekan Lina di studio.
0: Ya, silakan informasi Anda.
1: Ya, pendengar, Alo Tani saat ini berada di area Car Free Day Jalan El Tari, Kota Kupang. Kami informasikan bahwa situasi saat ini tepatnya di perempatan Jalan El Tari. Dan kami informasikan di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur sudah hadir sejak pagi tadi. Masyarakat menyambut kehadiran mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang akan hadir di area Car Free Day untuk menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan di area Car Free Day. Kami juga memantau bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, senam bersama, senam sehat, ada senam lansia, dan juga ada door prize dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia untuk kegiatan khususnya terkait dengan kehadiran mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, di area Car Free Day. Masyarakat terus membludak, dan juga ada beberapa kegiatan lain yang kami pantau sangat-sangat ramai di pagi hari ini, termasuk dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON nanti. Kami akan mau coba bincang-bincang dengan salah seorang warga Kota Kupang yang juga sedang pagi tadi mengaku sudah hadir di lokasi ini untuk menyaksikan kehadiran mantan Presiden Jokowi di area Car Free Day. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, ya. Pak Arlo. Selamat pagi dari
1: Bapak. Ini sudah jam berapa sudah di sini? Ini kelihatan ramai sekali. Kita lihat masyarakat ini sudah berbondong-bondong. Ada yang membawa spanduk. Bapak sendiri sudah hadir?
2: Saya sudah di Jalan-Jalan sejak setengah enam pagi sudah ada, dan di sini juga sudah banyak orang, sudah banyak masyarakat, UMKM baik yang olahraga maupun yang jualan promosi dan sosialisasi, semuanya ada di sini.
1: Kita lihat ini masyarakat banyak yang sudah standby dengan

0: sekarang masih berdatangan, dan yang sudah datang dari pagi belum beranjak juga. Ada yang berjualan, ada yang mensosialisasikan produknya ya, seperti handphone, seperti di sini ada cabang olahraga modern pentathlon Indonesia, salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON 2028 nanti, juga melakukan sosialisasi. Ada yang bersama keluarga, ada yang sendiri. Ini luar biasa, suatu kegiatan, suatu arena yang harus dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik oleh dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
1: Kalau kita melihat di depan sana, banyak masyarakat yang tentu menyambut mantan presiden ini, tanggapan ya.
0: Jadi ini luar biasa, ada yang datang hanya duduk sah. Duduk sah, dan itu memang di depan kantor gubernur sudah ada beberapa petugas pengamanan, pas pampres, juga ada dari TNI Polri, juga ada dari Pol PP, dan organisasi-organisasi pendukung lainnya sudah ada di depan, dan masyarakat sudah standby, ada yang bawa kamera, ada yang bawa handphone, itu sudah standby, dan ada yang bilang, ingat tuh cepat datang dan cepat-cepat foto. Nah ini kan kita belum tahu seperti apa atau jam berapa Pak Joko Widodo tiba. Mudah-mudahan bisa datang untuk mengobati kerinduan masyarakat. Ya, karena masyarakat sangat mengidolakan mantan presiden atau presiden dari ke-7 tersebut.
1: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat bersenang-senang dan menunggu kehadiran mantan presiden RI Joko Widodo. Pendengar, kami juga memantau bahwa saat ini salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON nanti saat ini disosialisasikan oleh pengurus di Car Free Day. Kami juga memantau bahwa banyak siswa-siswi, pelajar SD, SMP, mereka mencoba untuk mengenal salah satu cabang olahraga yaitu Modern Pentathlon Indonesia yang diperkenalkan oleh pengurus pada kesempatan hari ini. Dan juga kami coba berbincang-bincang dengan salah seorang pengurus Modern Pentathlon Indonesia, Pak Indra. Pak Indra, ini apa yang diperkenalkan pada saat ini? Kita melihat banyak anak-anak SD, SMP kelihatan sangat senang sekali untuk ingin tahu tentang apa cabang olahraga modern pentathlon Indonesia ini.
2: Ya baik, selamat pagi pemirsa semuanya, pendengar RRI 1. Ya, hari ini kita melakukan edukasi atau pengenalan MPI yaitu Modern Pentathlon Indonesia. Ini olahraga baru, cabang olahraga baru yang perdana akan diperlombakan di PON 2028. Dari itu untuk menjaring atlet-atlet atau mengenalkan kepada para pemuda-pemudi yang ada di Kota Kupang tentang olahraga MPI ini. Silakan yang mau bergabung, silakan datang gratis-gratis dan silakan mencoba. Dan juga minggu depan kita akan adakan turnamen gratis juga. Ya, silakan datang, semuanya gratis. Hari ini sampai ini kita masih melakukan menerima pendaftaran. Mungkin yang tetap dari Car Free Day silakan sekarang merapat dan ini. Silakan. Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Ya. Pendengar, kita juga melihat bahwa memang suasana saat ini cukup-cukup meriah. Pak Buran, ini ya, kenapa harus disosialisasikan kepada anak-anak ini, cabang olahraga pentathlon ini?
3: Yang pertama, kita mengenalkan Modern Pentathlon Indonesia di Nusa Tenggara Timur khususnya. Kemudian kita mengenalkan secara luas Modern Pentathlon Indonesia karena ini akan diperlombakan pada PON 2028. PON 22 NTB NTT, kemudian kita mengenalkan apa ini pentathlon. Kita melaksanakan uji coba pada ini dah, khususnya adalah menembak pistol. Kemudian kegiatan ini merupakan suatu wujud dari keinginan kami selaku pengurus pentathlon Indonesia Nusa Tenggara Timur untuk memotivasi, memberikan ruang, memberikan waktu, dan memberikan suatu potensi bagi adik-adik kita yang ada di Nusa Tenggara Timurnya, potensinya adalah sangat luar biasa. Itu yang
1: dikata. Terima kasih Pak Indra untuk waktunya bersama RRI Kupang di pagi hari ini. Ya, pendengar, kami juga melihat bahwa saat ini masyarakat terus membludak dan memenuhi area Car Free Day. Namun situasi saat ini belum hadir sesuai dengan informasi yang berkembang bahwa mantan

0: Presiden Joko Widodo akan hadir di kesempatan ini. Namun masyarakat terus melakukan aktivitasnya dan ada juga yang masih standby to stay di perempatan pintu masuk ke area Car Free Day untuk menantikan kehadiran mantan Presiden RI Joko Widodo di area Car Free Day sambil melakukan aktivitas-aktivitasnya dengan berbagai macam jenis olahraga baik yang lansia maupun yang non-lansia. Demikian yang dapat kami laporkan rekan Linda dari area Car Free Day di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Alotani dan kita menanti informasi lanjutan ya dari area Car Free Day.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1 K

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru gabung sama Linda di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan sama-sama share informasi ya, dan teman-teman pendengar juga boleh berbagi informasinya di pagi hari ini. Informasi tentang lalu lintas ya, ataupun cuaca, ataupun lingkungan sekitarnya seperti apa, boleh silakan berbagi informasi di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1. Oke, informasi Linda hadirkan untuk Anda ini dari Sumba Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus memperkuat pembangunan infrastruktur melalui rencana rekonstruksi jalan Laukoba di Desa Laukoba, Kecamatan Wewewa Barat. Tahapan awal pembangunan ditandai dengan kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Bupati Ratu Ngadubono Wula ST. Dan Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jalan itu tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi, tapi juga jadi sarana yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik. Menurut Bupati, rekonstruksi Jalan Laukoba merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Dan ia juga mengajak warga untuk mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Ya, informasi ini dari rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar unit pelaksana teknis pendapatan daerah Provinsi NTT atau Samsat Manggarai bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di kawasan depan penjara lama Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langke Rembong pada Jumat kemarin 31 Juli 2026. Operasi yang telah berlangsung selama 4 hari ini menyasar kendaraan roda 2 dan 4 yang belum memenuhi membayar pajak kendaraan, dan petugas ya dari pantauan RRI, petugas bersiaga bahkan sejak pagi untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, khususnya masa berlaku pajak kendaraan bermotor milik pengendara yang melintas. Dan bagi kendaraan yang kedapatan menunggak pajak, petugas langsung mengarahkan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran di lokasi. Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Manggarai, Laurentius Agung, mengungkapkan sekitar 41.000 dari total 65.259 kendaraan yang terdata di Kabupaten Manggarai, 41.000-nya masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Dan hingga Kamis 30 Juli kemarin, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor ini di Samsat Manggarai itu baru mencapai 9,8 miliar rupiah atau baru mencapai 14,31% dari target tahun 2026 itu sebesar 69,2 miliar rupiah. Nah, upaya penertiban pajak kendaraan juga berkaitan dengan akan diberlakukannya peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan data kendaraan di setiap daerah lebih akurat. Informasi ini dari rri.co.id. 1, 2, 3, 4.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh Lai! Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat? Bye.

Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode Januari hingga Juni 2026. Peningkatan ini menjadi perhatian karena musim kemarau bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat cuaca yang kering dan kualitas udara yang menurun. Pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Yayu Selastri, ya, mengatakan peningkatan kasus ISPA ini terpantau melalui sistem kewaspadaan dini dan respon. Sistem ini digunakan untuk memantau perkembangan penyakit secara rutin di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten ND. Setiap laporan peningkatan kasus akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan, ya, dan jika ditemukan ada peningkatan kasus itu langsung segera, ya, melakukan verifikasi, menyelidiki epidemiologi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan perubahan cuaca selama musim kemarau ini turut mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit. Selain ISPA, masyarakat juga perlu mewaspadai penyakit seperti diare, demam berdarah, hingga gangguan kesehatan akibat terbatasnya ketersediaan air. Informasi ini masih dari rri.go.id.

0: Pendengar, di saat ini kami akan menghadirkan untuk Anda penyampaian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Riris di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Kak Riris dengan Linda di Pro 1 RR Kupang. Silakan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Baik, Kak Linda. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Dan adanya potensi hujan pada dini hari, yaitu hujan ringan di wilayah Lewoleba. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan di sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 16 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Dan untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiraan ini diperbaharui pada hari Jumat 31 Juli 2026. Demikian Kalinda yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Iya, Kak Riris mau tanya sedikit untuk angin kencang yang berdasarkan wilayah peringatan dini itu, Kak, apakah ini dia masih akan tetap bertahan begitu ataukah mungkin sudah mulai menurun nih potensi-potensi angin kencangnya? Silakan, Kak.
1: Baik, untuk beberapa hari ke depan, khususnya 3 hari ke depan, memang masih diperkirakan bahwa wilayah-wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua ini memang masih angin kencang, Kak. Tapi nanti untuk informasi selanjutnya lagi bisa diupdate di setiap paginya nanti.
0: Oh, oke, baik. Baik, terima kasih Kak Riris untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat menikmati akhir pekan ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Linda, terima kasih.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI.

0: korupsi.
1: Bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.